0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Hussein mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Pak, mohon maaf,
4: bisa berkata apa-apa.
3: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Ada Pak Sadat, Pak?
4: Tidak ada.
3: Dari Pak Anwar. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, ketakut, Pak.
2: Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Dahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan

0: uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
1: Persidangan itu nomor 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan

0: penjelasan tambahan oleh BPK, standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
1: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, Kepolisian, Kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.
1: Sebagai pejabat tinggi media di lingkungan BGN, tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
2: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi, pengawasan

0: salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
1: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini.

0: saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
1: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya. Data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
2: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian

berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin,

nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis.

serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama.

Trias Puspitasari. Terhadir di babak pertama China Open 2026 telah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan, Kim Ye-jong dan Kong Ye-hong. Lewat rubber game dari 21-17,

7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup.
2: Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, lapangan kerja, dua kata yang sederhana tapi bagi banyak orang ini adalah harapan bahkan penentu masa depan. Di Flores Timur, semangat untuk mendapatkan pekerjaan terus bertumbuh terutama di kalangan anak muda dan usia produktif. Namun di balik itu pendengar masih ada tantangan yang dirasakan, yakni akses yang terbatas, informasi mungkin yang belum merata, hingga kekhawatiran apakah peluang yang ada benar-benar bisa dijangkau semua orang. Pagi ini kita akan membahas sebuah langkah yang sedang disiapkan, yakni Job Fair Flores Timur, yang bukan hanya sekedar kegiatan tetapi diharapkan menjadi jembatan antara harapan dan kesempatan. Seberapa besar dampaknya, seberapa siap kita memanfaatkannya, kita akan berbincang langsung bersama narasumber kita pagi ini, Bapak Dr. Randus Roman Mandiri Piran, selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Flores Timur. Selamat pagi Pak Roman.
4: Selamat pagi.
3: Baik, Pak Ramon, kita mulai dari gambaran besarnya terlebih dahulu nih Bapak. Nah, kalau kita melihat kondisi hari ini, bagaimana sebenarnya peluang kerja di Flores Timur sendiri, khususnya bagi masyarakat usia produktif, Bapak?
4: Ya, kalau kondisi hari ini, data kita untuk angkatan kerja itu untuk Flores Timur angkatan kerja 158.655 angkatan kerja. Yang sudah bekerja kurang lebih sekitar 149.983. Kemudian dari angkatan kerja itu yang menganggur itu 9.638 atau 6.36%. Itulah menjadi sasaran kita bagi penganggur yang kurang lebih 9.638. Itu yang menjadi sasaran kita untuk kita laksanakan Job Fair.
3: Oke. Oke, Bapak, di tengah kondisi yang sudah Bapak jelaskan tadi, nah kita tahu bahwa pemerintah daerah akan menggelar Job Fair dalam waktu dekat. Tapi menariknya nih Bapak, jadwal yang semula direncanakan di awal Agustus justru dimajukan ke akhir Juli nih. Apa yang sedang dikejar sampai waktunya perlu dipercepat Bapak?
4: Oh ya, jadi berkaitan dengan Job Fair ini memang ini kolaborasi atau kerjasama antara pemerintah Kabupaten Flores Timur dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT. Ini merupakan instruksi Bapak Gubernur pada Job Fair pertama di bulan Mei di Kupang. Bapak Gubernur menginstruksikan untuk Job Fair itu tidak dilaksanakan setiap tahun, tetapi dilaksanakan dalam satu tahun 3 kali. Oh. Untuk itu ditentukan lokasi Flores Timur Job Fair kedua. Dan sesuai dengan jadwal memang di awal kita jadwalkan untuk tanggal 6 dan 7 Agustus. Tapi karena Job Fair ini merupakan program provinsi dan Pak Gubernur sendiri hadir, maka beliau menentukan jadwalnya lebih maju di tanggal 30-31. Jadi kita menyesuaikan dengan jadwalnya Bapak Gubernur. Sehingga kita lakukan itu.
3: Oke, nah Bapak, dengan waktu yang lebih maju seperti ini tentu publik juga bertanya-tanya nih soal kesiapan. Bagaimana memastikan dari sisi penyelenggara sendiri Bapak, perusahaan peserta sampai ke pencari kerjanya ini semua tetap siap dan tidak terburu-buru Bapak?
4: Iya, jadi kami memang sudah punya persiapan ya. Walaupun jadwalnya dimajukan, tetapi kita tetap siap dan kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak provinsi dan juga perusahaan-perusahaan penempatan yang ada di provinsi dan di Kabupaten Flores Timur untuk menjadi peserta dalam Job Fair. Jadi soal waktu tidak menjadi masalah. Kesiapan kita siap untuk melaksanakan Job Fair. Dan yang kita lakukan supaya publik tahu, maka melalui penyebar luasan informasi yang sudah kita sampaikan berulang-ulang kali melalui berbagai media.
3: Oke, Bapak, kalau melihat langkah percepatan ini tentu ada tujuan yang ingin dicapai ini. Nah, sebenarnya apa yang paling ingin diwujudkan lewat pelaksanaan Job Fair ini bagi masyarakat Flores Timur sendiri, Bapak?
4: Jadi kita ketahui bahwa program pemerintah melalui kepemimpinan Bupati dalam RPJMD memang fokus kita kepada ketenaga kerja. Sehingga salah satu program unggulan kita adalah gempur pengangguran. Maka dengan gempur pengangguran ini mudah-mudahan Job Fair ini bisa mengatasi para pencari kerja untuk bisa berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan.
3: Nah, Bapak, sekarang kita masuk ke gambaran pelaksanaannya, Bapak. Sebenarnya ada tidak target perusahaan atau instansi yang mungkin akan dilibatkan dan sektor apa saja yang paling banyak membuka peluang kerja, Pak?
4: Jadi, seluruh perusahaan yang terinventarisir untuk menjadi peserta Jofair kurang lebih sekitar 24 perusahaan yang sudah terinventarisir. Perusahaan itu baik lokal maupun perusahaan penempatan ke luar negeri maupun perusahaan penempatan dalam negeri dan juga perusahaan-perusahaan lokal yang bergerak di Flores Timur. Kita harapkan keterlibatan para perusahaan-perusahaan itu bisa memberikan informasi yang akurat kepada pengunjung, pencari khususnya pencari kerja untuk mendapatkan informasi sehingga mereka bisa berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan.
3: Oke. Nah, Bapak, ini siapa yang sebenarnya paling disasar di dalam kegiatan ini? Apakah lulusan baru, pencari kerja umumkah, atau memang ada tenaga kerja dengan keterampilan tertentu?
4: Untuk target kita semua pencari kerja. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi yang lulusan baru, bagi yang sudah punya kompetensi. Memang Dinas Tenaga Kerja setiap tahun juga melakukan pelatihan-pelatihan kompetensi. Sehingga diharapkan pelatihan-pelatihan itu menjadi dasar untuk mereka para pencari kerja bisa mendapatkan pekerjaan berdasarkan kompetensi yang sudah mereka dapatkan.
3: Okay.
4: Jadi semua masyarakat nanti akan bisa mendapatkan akses itu.
3: Oke, Bapak, ini cukup menarik, Bapak, karena karakter pencari kerja di Flow Team sendiri juga beragam dan wilayahnya bisa dibilang kepulauan nih. Nah, bagaimana konsep pelaksanaannya, Bapak? Apakah hanya tatap muka kah atau juga memanfaatkan platform digital agar jangkauannya bisa dibilang lebih luas begitu, Bapak?
4: Jadi selain tatap muka melalui job fair yang akan kita lakukan, kita juga menyebarluaskan informasi melalui platform-platform digital dan website-website yang ada di Pemda. Kemudian juga para pencari kerja diharapkan melalui akun Siap Kerja yang ada, yang resmi, itu bisa mengakses semua informasi berkaitan peluang kerja yang ada.
3: Nah, dengan peluang yang dibuka seperti ini, Bapak, kesiapan tenaga kerja lokal kan memang jadi perhatian nih. Nah, sejauh mana sebenarnya kesiapan SDM kita di Flow Team untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha yang akan hadir nanti, Pak?
4: Memang kita akui bahwa SDM kita masih cukup rendah. Tetapi pemerintah tetap berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan keterampilan. Yang diharapkan dengan pelatihan-pelatihan keterampilan itu menambah wawasan mereka dan juga menambah kompetensi mereka untuk bisa bersaing di dunia kerja.
3: Kalau kita bicara dampak sendiri, Bapak, nah bagaimana memastikan job fair ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial tetapi benar-benar berkontribusi begitu, Bapak, pada penyerapan tenaga kerja?
4: Jadi memang kita harapkan bahwa job fair ini setiap tahun harus kita lakukan. Dan itu masih dalam program pemerintah karena ini merupakan program strategis pemerintah daerah Flores Timur. Maka itu akan berlangsung setiap tahun. Dan kita harapkan dengan job fair ini keterbukaan informasi berkaitan dengan perusahaan-perusahaan penempatan itu bisa memberikan informasi yang akurat terhadap para pencari kerja sehingga mereka berpeluang untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu.
3: Oke. Bapak, ada tidak indikator keberhasilan yang ditetapkan, Bapak? Misalnya jumlah penempatan kerja atau tindak lanjut mungkin setelah kegiatan?
4: Jadi dari data lowongan kerja yang terinventarisir untuk sementara kurang lebih sekitar 3.000-an lowongan kerja. Baik itu di luar negeri, di dalam negeri dan lokal. Kita harapkan dengan 3.000-an itu target kita pengangguran kita di Flores Timur kan 9.000-an. Ya, kurang lebih 50% bisa terserap melalui job fair.
3: Nah, Bapak, selain soal capaian, ada juga hal yang sering menjadi perhatian masyarakat nih, Bapak. Ini masih ada anggapan bahwa peluang kerja kadang lebih mudah diakses oleh mereka yang punya relasi tertentu. Nah, melalui job fair ini sendiri, bagaimana memastikan proses rekrutmen bisa terbilang terbuka dan adil bagi semua, Bapak?
4: Itu harapan kita, Pak. Ya, dalam artian bahwa selama ini setiap perusahaan penempatan maupun perusahaan-perusahaan ada merekrut orang secara sepihak. Dalam artian secara sendiri-sendiri. Kita harapkan dengan job fair ini keterbukaan itu ada. Dalam artian perekrutan peserta, perekrutan calon pekerja itu bisa secara terbuka oleh perusahaan. Mereka akan menginformasikan kepada para pekerja, calon pekerja, untuk bisa mendapatkan akses itu. Jangan sampai secara diam-diam, secara sepihak perusahaan menginformasikan secara sepihak kepada keluarga dan sebagainya.
3: Okay.
4: Kita harapkan dari keterbukaan itu harus ada.
3: Oke, okay. Bapak, kalau kita lihat antusiasme dan kebutuhan yang ada, mungkin bisa di-spill hingga saat ini sudah berapa orang yang berniat mendaftar atau mengikuti job fair ini sendiri, Bapak?
4: Kalau kita keikutsertaan perusahaan yang saat tadi sudah kesar gambar, kurang lebih sekitar 24 perusahaan.
3: Oke.
4: Okay. Diharapkan dengan 24 perusahaan dengan 4.000-an lowongan kerja itu bisa masyarakat bisa mengakses itu, dan kita harapkan bahwa kehadiran peserta partai job fair ini bisa banyak karena kita kolaborasinya dengan Festival Balenag. Maka festival itu maka mungkin bisa menarik minat para masyarakat dan pencari kerja untuk bisa datang berbondong-bondong untuk bisa melakukan konsultasi terhadap apa yang mereka butuhkan.
3: Oke, berarti ini acara budaya digandeng dengan lowongan kerja begitu, Bapak?
4: Betul, Pak.
3: Ya. Oke, triknya cukup, strateginya cukup, bisa dibilang cukup ampuh ini, Bapak, karena ada festival budaya dan juga lowongan kerja nih ya. Mungkin bisa dipastikan siap. Banyak nanti yang hadir, Bapak.
4: Siap.
3: Nah, Bapak, ke depan, Bapak, apakah job fair ini berpeluang menjadi agenda rutinkah terlepas dari ada campur tangan pemerintah Provinsi NTT, Pak?
4: Kita harapkan bahwa setiap tahun ini menjadi agenda rutin, karena ini merupakan perhatian khusus dari pemerintah daerah, khususnya dalam kepemimpinan Bapak Bupati di RPJMD 2024-2029. Itu juga menjadi perhatian kita karena ini merupakan program strategis. Kita harapkan job fair ini setiap tahun bisa dilaksanakan.
3: Amin. Nah, mungkin Bapak terakhir sebagai penutup, apa pesan untuk masyarakat Flores Timur yang sedang mencari kerja agar bisa benar-benar memanfaatkan kesempatan ini dan tidak melewatkannya begitu saja, Bapak? Silakan.
4: Baik. Terima kasih. Saya Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur menghimbau kepada masyarakat, khususnya para pencari kerja, untuk datang dan hadir pada acara job fair yang terjadi pada tanggal 30 dan 31 Juli 2026 di Taman Kota Felix Fernandez Larang Tuka. Anda sekalian datang untuk mendapatkan informasi dan peluang kerja baik di dalam negeri, luar negeri, dan juga di seputaran Flores Timur. Harapan saya masyarakat hadir dan antusias untuk bisa melaksanakan kegiatan job fair.
3: Amin. Terima kasih, Bapak, sudah berbagi banyak hal terkait dengan job fair ini bersama RRI. Semoga apa yang kita sampaikan ini didengar oleh masyarakat luas dan bisa menghadirkan maksud kami antusias yang cukup tinggi bagi masyarakat Flores Timur sendiri. Terima kasih, Bapak.
4: Terima kasih.
3: Baik, selamat siang, Bapak. Tuhan berkati.
4: Tuhan berkati.
3: Amin. Nah, pendengar, dari perbincangan kita bersama Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Flores Timur sendiri, kita bisa melihat bahwa job fair ini bukan sekedar agenda tahunan atau kegiatan seremonial. Lebih dari itu, ini adalah upaya nyata untuk membuka akses, mempertemukan peluang dengan kesiapan, dan perlahan menjawab tantangan ketenagakerjaan di Flores Timur sendiri. Tentu keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara, tetapi juga oleh kesiapan kita sebagai masyarakat untuk berani mencoba, mempersiapkan diri, dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Karena pada akhirnya, kesempatan itu tidak selalu datang berkali-kali. Tapi ketika ia hadir, ia selalu memberi ruang bagi mereka yang siap untuk menyambutnya. Peluang tidak hanya tentang tersedia atau tidak, tetapi tentang siapa yang siap mengambilnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Florata pagi ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Aventino Fernandez. Kami akan memberikan update terkait dengan informasi cuaca maritim yang akan disampaikan oleh rekan Nimrod Adi Papasipa, prakirawan BMKG Stasiun Ternau, Kupang.
1: Info cuaca maritim.
0: Selamat pagi Kak Nimrod.
2: Selamat pagi Kak.
0: Baik, silakan informasi cuacanya Kak.
2: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRN dari manapun berada. Di sini saya akan memberikan informasi perkiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 23 Juli pukul 8 pagi hari ini sampai dengan 24 Juli pukul 8 pagi. Waspadai gelombang laut dengan ketinggian 1,25 sampai 2,5 meter. Di Selat Sape bagian selatan, perairan selatan Flores, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, perairan selatan Sumba, perairan Saburai Jua, Selat Pukuafu, perairan selatan Timorote, dan perairan Taman Nasional Komodo, di mana hal ini dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Untuk kondisi cuaca sendiri di NTT, umumnya wilayah perairan NTT cerah berawan hingga hujan ringan dengan angin bertiup dari arah timur laut Tenggara dengan kecepatan 18 sampai 40 km per jam. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perkiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Maritim Ternau Kupang. Jika dirasa keadaan cuaca pada saat akan melaut kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut dan selalu mengupdate informasi dari Stasiun Meteorologi Maritim Ternau Kupang. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasi cuacanya Kak Nimrod. Selamat pagi dan selamat bertugas.
2: Selamat pagi Kak, salam sehat Kak.
0: Amin.

halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: prediksi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Natalia Ebajo, prakirawan BMKG, Stasiun El Tari Kupang.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi Kak Natalia.
2: Selamat pagi Pak.
0: Baik, silakan informasi cuacanya Kak.
2: Baik, berikut selamat pagi para pendengar RRI Kupang. Berikut kami informasikan perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku Kamis 23 Juli 2026. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah hingga berawan. Cuaca pada siang hari hingga sore hari diperkirakan cerah hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Bajawa, Borong, dan Ruteng. Cuaca pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Cuaca pada dini hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan potensi kabut di wilayah Soe, Bajawa, Borong, dan Ruteng. Suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar dari 18 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar dari 15 derajat hingga 24 derajat Celcius. Angin bertiup dari timur hingga ke selatan dengan kecepatan 20 hingga 45 km per jam. Kami mengeluarkan peringatan untuk waspada terhadap potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Rotendao, dan Sabure Jua. Demikian informasi perakiran cuaca yang kami sampaikan. Selamat pagi, terima kasih.
0: Terima kasih informasi cuacanya Kak Natalia. Selamat pagi dan selamat bertugas.
2: Selamat pagi Pak.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: 9 waktu Indonesia Tengah kami ajak Anda untuk mendengarkan kembali dialog interaktif dengan tema peran pendidikan pemilih dalam memperkuat demokrasi yang menghadirkan narasumber Wilhelmus Hermantolose selaku Ketua KPU Kabupaten Ende dan Helenerius Ajoleda selaku Akademisi STPM Santo Ursula Ende yang akan dipandu oleh presenter Rosa Dalima. Dari studio RRI Ende kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda, sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing, sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
2: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: Selamat pagi mendengar program satu Anda, kembali bersama kami dalam dialog interaktif di hari ini Kamis 7 Mei 2026. Pendengar, topik kita pagi hari ini adalah peran pendidikan pemilih dalam memperkuat demokrasi. Masih dalam dialog interaktif dengan tema keindonesiaan. Pendengar, demokrasi yang sehat tidak tumbuh di ruang hampa, yang merupakan partisipasi cerdas dari pemilihnya. Pendidikan pemilih bukan sekedar teknis untuk mencoblos, melainkan langkah yang krusial dalam membangun literasi demokrasi. Nah, hari ini pendengar, kita akan membahasnya bersama bagaimana pendidikan pemilih itu yang berkelanjutan dapat meningkatkan literasi. Kenapa berkelanjutan? Memang kita baru selesai melaksanakan pemilu di 2024, dan ini masih 2 tahun berjalan, masih 3 tahun lagi di 2029 baru kita kembali memilih. Tetapi bagaimana pendidikan pemilih yang berkelanjutan itu akan berdampak kepada bisa menekan angka golput ke depannya, kemudian bisa menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Tidak salah memilih pemimpin, karena salah memimpin pemimpin di satu hari saja, dampak yang kita rasakan tuh 5 tahun. Kayaknya udah mulai terasa. Ya, kita sapa dulu dua narasumber kita yang sudah hadir di pagi hari ini. Ada Ketua KPUD ND Wilhelmus Hermantolose atau Lose, sudah familiar di RRD. Kenapa barusan tadi bilang gini? Kayaknya Satumbennya datang lagi.
4: Tidak.
3: Satumben ada lagi. Hari ini hadir lagi, diundang lagi. Karena sudah lama katanya. Terus saya menjawab, pemilu sudah lewat lama. Jadi 2028 baru ada mulai banyak lagi.
4: Tetapi, 2027 itu tahapan.
3: Tahapan sudah mulai. Ya, kalau gitu tahun depan. Tetapi pendidikan pemilih yang berkelanjutan itu penting.
4: Siap.
3: Meskipun pemilunya masih jauh, ya kita terus saja bicara dan bicara. Ya,
4: kita terus belajar dan berkembang.
3: Dan 2 hari lalu kami juga dengan Bawaslu bagaimana dalam upaya pengawasan untuk mewujudkan demokrasi yang baik, yang jujur, dan yang adil.
4: Luar biasa, itu peran media yang luar biasa dalam proses demokrasi.
3: Amin. Apa kabarnya?
4: Puji Tuhan, baik.
3: Di KPU sendiri sepi-sepi atau tetap aktivitas?
4: Aktivitas kita tetap, sebetulnya tetap sama. Mau tahapan ataupun di fase yang bukan tahapan. Karena kalau tahapan memang rutinitas agak lebih tinggi. Karena kan dia kerja kita kan pakai hari kalender kan.
3: Okay. Sudah ada targetnya, ada perencanaannya.
4: Ya, kerjanya hari kalender. Kalau hari kalender itu masuk pagi ya pulang harus 2:35:09.
3: Okay.
4: Tapi di non tahapan ya karena pakai hari kerja ya sudah kita normal, tetap dalam kerjanya sama aja. Karena memang kewajiban kan secara undang-undang itu ada 2 poin besar kan. Okay. Soal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pendidikan pemilih berkelanjutan. Selain itu ada evaluasi penguatan-penguatan kelembagaan dalam rangka memperbaiki perubahan-perubahan dalam apalagi sekarang era teknologi informasi. Yes. Itu bagaimana ya, kita bicara soal bagaimana tahapan kepemiluan dan proses pemilu yang menggunakan teknologi dan informasi.
3: Iya, seperti berarti itu. Kita tetap Kita cek aktif. Ya, 2024 kemarin kurangnya di mana. Nah, dalam rentan waktu menuju di 2027 untuk mulai tahapan, kita mulai evaluasi apa-apa yang harus kita lakukan.
4: Siap.
3: Terutama dengan RRI.
4: Tentu dengan media menjadi bagian.
3: Oke. Dan selanjutnya kita juga menghadirkan dari akademisi, ketua dan wakil ketua 1 dan 2 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat STPM Santa Ursula. Beliau juga merupakan sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Ada Bapak Helenarius Ajo Leda, biasanya dipanggil Pak Hen. Pak Hen, apa kabar?
5: Kabar baik.
3: Kita ketemu lagi, ini yang ketiga ya, yeah. Dalam bulan Mei. Mari kita bertemu terus. Karena kalau sering bertemu dengan kami pasti ada kerjaan.
4: Kerja-kerja edukasi kan.
3: Iya, iya.
4: Dan informasi.
3: Iya, ini di RRI soalnya macam-macam. Oke, okay, kita ngobrol santai saja, tetapi intinya kita dapat kemudian feel-nya bagaimana kita berupaya melalui dialog yang singkat ini kita bisa menghasilkan sesuatu yang berdampak positif terhadap demokrasi kita. Pak Ato, ini sesuai dengan topik yang kami tawarkan, yang sudah disetujui, langsung aja komentar dan tanggapannya.
4: Topik yang menarik, ini topik yang cukup edukatif dan informatif kepada masyarakat sebagai penyelenggara. Saya memandang ini topik yang pas. Karena ketika kita bicara soal berdemokrasi, berrepublik Indonesia ini, tentu kita bicara soal partisipasi, peran dan sebagainya. Karena tentu demokrasi itu sendiri kan adalah partisipasi politik masyarakat. Maka ketika tema yang muncul adalah pendidikan pemilih, ujungnya memang kita bicara soal bagaimana masyarakat berpartisipasi.
3: Apalagi nanti ada pemilih pemula yang cukup banyak.
4: Segmen pemilih itu kan cukup banyak. Jadi kita bicara soal partisipasi masyarakat dalam rangka kualitas demokrasi. Demokrasi tidak sempit saja pada proses pemilu, tetapi banyak hal sebetulnya kalau kita bicara demokrasi itu cukup luas. Intinya bahwa ada peran dari setiap orang, dari setiap kelompok. Tentu karena kita banyak, karena kita sudah menyepakati untuk memilih demokrasi sebagai bagian dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kita, tentu kita tidak boleh menghindari hal-hal yang seperti kegaduhan, kebisingan, atau beberapa hal-hal yang memang menjadi varian dalam ruang lingkup demokrasi kita, dalam ruang hidup kita. Namun kan kita ingin pencapaian yang lebih baik, maka butuhlah metode, mekanisme dan berbagai hal. Kalau yang sesuai dengan tema adalah bagaimana kita bicara pendidikan terhadap pemilih, sehingga pemilih itu sadar, pemilih itu rasional, pemilih itu partisipan, dan pemilih itu adaptif. Adaptif itu artinya kan mekanisme dalam konteks kepemiluan ini kan bisa berubah dengan berbagai sistem dan peraturan ya, Mak. Tapi dia harus adaptasi untuk setiap proses itu.
3: Hamin satu saja dia bisa berubah pilihan loh.
4: Itu pilihan ya?
3: Iya, itu pilihan. Saja. Jadi bagaimana pendidikan pemilih itu tuh penting.
4: Sangat
3: dan
4: penting.
3: Dan berkelanjutan.
4: Karena targetnya kan adalah peningkatan kualitas pemilih, rasionalitas pemilih kan. Karena pendidikan pemilih itu capaiannya adalah partisipasi memang. Partisipasinya ada dua, ada kuantitatif dan kualitatif toh. Yeah. Boleh angkanya cukup tinggi, ternyata dia ke TPS itu bukan atas kesadaran. Ya kan?
3: Atas
4: bisa saja dimobilisasi.
3: Oke.
4: Bisa saja ada relasi kuasa yang bermain di situ. Bisa saja ada uang yang beredar di situ.
3: Baru sama
4: dan bisa saja ada informasi sesat yang dia dapat sehingga dia ke TPS.
3: Nah, demokrasi yang murni ini harusnya dia ke TPS tuh benar-benar dari hatinya,
4: kesadaran.
3: Susah ya, Pak, untuk mewujudkan itu.
4: Tantangan ada. Tantangan itu memang cukup banyak. Karena tantangannya itu salah satu adalah perilaku. Karena dalam berdemokrasi itu selain kita bicara partisipasi politik, kita juga bicara budaya, demokrasi budaya politik. Tantangan kita dalam budaya politik juga ada. Karena apa? Kecenderungan kita bicara money politik dan sebagainya itu kan pola-pola yang terbangun dalam ruang demokrasi kita untuk rakyat itu dalam cara berpikirnya itu sangat pragmatis.
3: Oke.
4: Kasih kamu kasih apa ya saya akan kasih apa ke Anda. Itu yang terbangun, itu kan budaya. Nah, maka peran pendidikan pemilih itu kenapa penting? Ya karena untuk itu menekan perilaku budaya politik kita, terus melegitimasi demokrasi kita. Selain kita bicara hal-hal yang lain ya, kecerdasan pemilih dan sebagainya, oke. Tetapi yang lebih luas dari itu adalah kita harus membangun habit atau kultur dalam demokrasi kita. Okay. Kita bicara demokrasi kita yang secara nilai digawangi oleh Pancasila, namun secara praktek saya kira kita perilaku cukup barbar dalam berdemokrasi.
3: Oke.
4: Okay. Itu sebagai penyelenggara saya sebetulnya tidak terlalu jauh beropini sejauh itu karena kita pelaksana teknis.
3: Tapi
4: namun dalam ruang memperbaiki demokrasi, saya kira saya perlu omong. Yeah. Ada hal-hal yang memang kita ketahui di lapangan dan kita wajib sampaikan dalam rangka merubah tatanan ruang demokrasi kita yang jauh lebih baik. Karena tujuan dari demokrasi itu sendiri kan adalah pencapaian kesejahteraan, ya kan? Para tokoh ada yang juga menyampaikan itu usaha bersama untuk kesejahteraan bersama. Terkadang usaha bersama untuk kesejahteraan segelintir kalau yang kita lihat. Maka akhirnya
3: yang kita rasakan atau yang kita lihat?
4: Ya kita lihat dan rasakan sekalian. Itu satu paket.
3: Kalau lihat aja sih saya nggak peduli, tetap kalau rasakan juga nih.
4: Ya, tetapi kan sebagai penyelenggara kita terus berupaya untuk bagaimana kualitas demokrasi kita terus meningkat. Maka kalau saya tadi ingin mengatakan bahwa kalau kita bicara demokrasi dan peran-peran seperti itu, ini kerja-kerja kolaborasi. Okay. Kerja-kerja kita semua, tidak hanya dari penyelenggara. Itu memang tugas pokok kami adalah sosialisasi. Okay. Pendidikan pemilih dan pelaksanaan teknis lainnya.
3: Okay.
4: Tetapi tidak bisa sendiri, kita butuh akademisi dari kampus, kita butuh media, kita butuh partai politik, kita butuh semuanya berperan. Jadi kita semua berperan dan peran kita semua untuk peningkatan kualitas demokrasi. Okay. Itu sih.
3: Kita ke Pak Ahen dulu. Ini paling pas nih, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat SPM Santa Ursula. Ini sering nih turun ke desa-desa, kampung-kampung, bikin penelitian dan segala macam. Nah, dari kacamata Pak Ahen dan teman-teman dari SPM Santa Ursula, sejauh mana sih pendidikan pemilih yang dilakukan atau yang dirasakan oleh masyarakat kita berkaitan dengan demokrasi kita, terutama pemilu, mulai dari pilkada, legislatif hingga pilpres. Pak Ahen.
5: Oke. Okay. Terima kasih Mbak Ocha dan Pak Ketua. Baik. Berkaitan dengan pendidikan pemilih.
3: Ya. Sejauh yang Anda lihat, ya, yang Anda rasakan dan yang Anda lihat ya, jangan lihat saja, rasakan juga.
5: Ya. Sejauh ini mungkin kita perlu mengapresiasi untuk kerja-kerja dari teman-teman KPU ya, yang sebagai penyelenggara pemilu ya, mungkin dalam masa persiapan pemilu kemarin sudah berinisiatif ya, bagian dari tupoksinya untuk namun sepakat seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa sejauh ini masih ada tantangan-tantangan ya, terutama dalam beberapa segmen pemilih yang dalam pemilu 2024 kemarin ya. Ada beberapa data ya, kalau tidak salah itu bahwa dari pemilih pemuda ya, Gen Z itu yang mendominasi. Nah, terus secara ini kan mereka yang masih masih muda, baru lulus SMA, baru lulus itu yang perlu diedukasi. Nah, edukasi di infiltrasi gagasan-gagasan tentang bagaimana berdemokrasi, bagaimana menjadi bagian dari warga negara yang baik, yang menjunjung tinggi nilai-nilai. Nah, itu yang saat ini misalnya dari porsi itu dari pemilih sejauh ini. Terus secara ini ya, bagian dari salah satu komponen yang disebutkan tadi, lembaga perguruan tinggi, sejauh ini kita sudah berupaya ya, membantu penyelenggara pemilu KPU untuk memberikan edukasi di lokasi-lokasi kegiatan pengabdian. Ya. Beberapa tahun terdahulu 2024 kita kerjasama dengan satunya Bawaslu, ya, juga bagian dari edukasi pengawasan, ya. Edukasi pengawasan sekaligus edukasi bagi pemilih di desa-desa untuk bagaimana menjadi aktor yang utama untuk mengawasi pemilu, terus menjadi pemilih yang kritis. Nah, di situ bahwa menurut saya memang sejauh ini ya perlu dimasifkan lagi, ya, bahwa pendidikan pemilih itu sebagai satu gerakan, ya, gerakan dalam rangka membentuk subjek politik yang memiliki etos kewarganegaraan. Ya, jadi etos itu kan bahasa Yunani itu sebagai apa? Yang memiliki karakter, ya, nilai-nilai, ya, integritas dan apa? Punya tanggung jawab terhadap bagaimana dia membangun bangsa dan negaranya. Nah, itu yang kemudian etos warga negara melalui pendidikan itu yang kita perlu lakukan secara bersama-sama, sehingga menjadi warga negara yang tidak hanya bisa ke TPS untuk mencoblos, ya, tapi bagaimana dia bisa menghidupi dan menghayati demokrasi sehari-hari. Jadi itu sehingga ketika momentum pemilu tiba, ya, dia tidak lagi memilih ini siapa seharusnya ini, tapi yang sendirinya dia akan melakukan filter, ya, terhadap kandidat yang dia pilih, ya, terus meminimalisir praktik-praktik, ya, yang politik uang misalnya, praktik politik yang eksekutif, ya, yang kemudian merusak demokrasi itu sendiri. Sehingga menurut saya jadi proyek pembentukan subjek politik yang memiliki etos ini sehingga kemudian kekuasaan itu bukan lahir dari luar, dari KPU yang harus datang atau dari negara, tapi kekuasaan yang lahir dari dalam diri. Jadi kekuasaan bagaimana dia menjadi pemilih yang otonom, menjadi pemilih yang kritis, menjadi pemilih yang bisa mengkritisi kekuasaan gitu. Okay. Jadi itu mungkin satu gerakan yang perlu kita lakukan secara bersama-sama.
3: Oke. Okay. Nah, menurut Pak Hans sendiri nih, kira-kira di kelompok manakah yang pendidikan pemilihnya itu yang lebih digencarkan untuk dilakukan ke depannya menuju pemilu 2029?
5: Oke. Mungkin sejauh ini, ya, kalau dilihat dari komposisi pembagian segmen, ya, mungkin ada pemilih pemula, ya, ada pemilih pemuda, ya, terus ada bisa disebut dengan pemilih strategis, ya, kalau tidak salah, ya, pemilih strategis yang kita lihat dari jumlah mereka yang paling banyak, kemudian yang meskipun terutama di yang pemula, yang Gen Z itu. Jadi dalam situasi saat ini kan masif nih media-media massa, media sosial, bahwa generasi ini yang dekat dengan perkembangan teknologi. Jadi kan belum tentu mereka yang melek teknologi itu memiliki kesadaran politik yang baik. Jadi itu mungkin perlu diedukasi melalui media sosial, media massa, digital ini yang digunakan untuk sebagai instrumen supaya atau metode supaya nilai dari pendidikan itu, pendidikan politik itu bisa masuk ke ini. Terus mungkin secara data saya belum mengantongi, misalnya pembagian segmen terutama untuk kita di wilayah ND mungkin, ya, mesti segmen mana yang terbesar itu. Nah, tapi dilihat dari ini mungkin
4: tetap pemilih bisa. Gen Z dan, ya, milenial.
5: Gen Z milenial, karena mereka mungkin porsi, ya, demografinya itu mungkin terbesar. Terus mungkin dari kelompok-kelompok sosial lain yang rentan, misalnya disabilitas, kelompok ini yang terpinggir itu mungkin bisa dibantu karena mereka memiliki keterbatasan yang perlu difasilitasi sehingga menjadi memiliki hak sebagai warga negara.
3: Oke. Okay. Ya, mendengar Anda bisa bergabungnya melalui line telepon kami atau di WA kami di 0812 3880 5607.

0: Atau bisa di line telepon kami di 0821-4451-1957, di 0821-3878-8786. Bisa juga komentar Anda di YouTube channel RRND. Silakan partisipasi di kolom komentar kami. Ke Pak Atolose dulu, Pak Atolose. Kira-kira segmen atau sasaran kelompok manakah yang pendidikannya itu mendapat tantangan terbesar, dan apa tantangan itu?
1: Tentu yang hampir semua segmen sebetulnya.
0: Oh, iya.
1: Jadi kan segmen pemilih itu pemilih pemula, ada segmen ini marginal, dan itu kan kelompok rentan disabilitas, kelompok perempuan. Karena memang
0: maksud saya izin, maksud saya gini Pak Ketua, kelompok yang rentan yang pendiriannya tuh gampang diubah-ubah, bisa berubah-berubah, meskipun tadi meminta untuk menjadi pemilih yang demokrasi, yang jujur, yang adil, yang bersih, tetapi bisa saja gampang rentan terhadap gangguan atau ancaman-ancaman pelanggaran gitu.
1: Kita tentu ya, kita tidak bisa memastikan ya yang mana yang langsung pasti, tapi pada kenyataannya kita melihat
0: semua berpotensi,
1: seluruh berpotensi. Karena apa Kakak? Karena kultur demokrasi kita, budaya yang sudah terbangun selama ini terlalu oportunis, yang cukup pragmatis. Pilihan-pilihan itu kan dijatuhkan bukan karena nalar kritisnya pemilih sendiri atau kesadaran pemilih, tetapi karena dipengaruhi oleh apa. Semua rentan, kelompok masyarakat ada rentan. Itu penelitian kan, kelompok masyarakat rentan karena apa? Karena relasi kuasa. Ada yang punya kuasa di satu wilayah, dia bisa menentukan satu wilayah itu dalam konteks menentukan pemilihannya kemana. Jadi semua itu rentan. Dan perlu kita sadari bahwa pemilu kita sudah pemilu yang inklusif, pemilu yang memberi ruang kepada semua orang, kepada semua pihak, termasuk kaum disabilitas. Namun selama ini yang perlu dievaluasi, ya, saya juga menyampaikan dalam konteks kita sebagai penyelenggara, ruang yang paling diberi kita, diberi segala sumber daya yang besar itu ketika tahapan dulu. Nah, tahapan ini jadwalnya cukup padat, sehingga kerja-kerja sosialisasi kita terhambat dengan kerja-kerja pelaksanaan teknis yang sudah ada tahapan dan jadwal.
0: Dan sosialisasi itu dibatasi dengan kalender?
1: Ya, tapi tidak dibatasi sebetulnya sosialisasi itu.
0: Ha-ha.
1: Namun porsi untuk kita bisa melakukan lebih dengan anggaran yang cukup besar itu pada saat tahapan dulu, yang di situ ada kerja-kerja teknis lain yang cukup
0: yang harus
1: sangat padat kan, tahapan-tahap dalam tahapan itu. Nah, kita harus membagi ruang, bagi ini harus sosialisasi, ini mana kerja teknis lain, ini mana banyak hal kan.
0: Makanya tidak maksimal.
1: Maka yang dibutuhkan pada ruang-ruang yang lagi jedah seperti ini,
0: harusnya itu yang edukasi kita mulai.
1: Yes,
0: jalan.
1: Memang kita selama ini kita lakukan, tetapi porsinya itu tidak dikasih yang cukup besar.
0: Anggarannya tidak dialokasikan di saat-saat sekarang gitu maksudnya.
1: Artinya seperti itu sebetulnya.
0: Okay.
1: Sehingga kita tidak akhirnya kita tetap melakukan. Kalau hari ini sih KPUND kan melakukan ke sekolah-sekolah, ke kampus, terus ke kelompok masyarakat. Hampir setiap minggu itu kita ada kegiatan soal sosialisasi pendidikan pemilih.
0: Tetapi skopnya tidak besar, sasaran kelompoknya tidak banyak.
1: Kita tidak bisa lebih besar karena memang kita optimalkan yang ada. Jadi ini ruang. Nah, dan di satu sisi kita berharap demokrasi kita yang berkualitas. Di sisi lain support sistemnya tidak didorong yang begitu besar. Saya tidak mengkritik siapapun sebetulnya, tapi ini
0: kita berbicara kenyataan.
1: Iya, keresahan yang penyelenggara ini. Akhirnya semua orang kan masyarakat pasti bilang, "Ah, ini penyelenggara ini nih duit aja yang banyak tapi kerjanya gini-gini." Yes, okay. Tetapi pada kenyataannya kita tidak seperti itu sebetulnya. Tapi upaya dan ini kita lakukan, maka kolaborasi tadi antar lembaga, antar termasuk dengan kampus, dengan STPM, nanti ini dengan RRI dan sebagainya. Kita butuh RRI juga sebagai ruang media informasi dan edukasi. Melalui RRI kita berharap bahwa kita juga bisa memberikan pendidikan politik dan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, hal-hal kayak gitu yang kita lakukan akhirnya. Tetapi itulah bagian dari tanggung jawab dan kerja kita. Memang itu konsekuensi yang harus kita jalankan. Kembali ke pertanyaan Kak Uca tadi, bahwa bagaimana sih kerentanan kita dalam ruang demokrasi? Siapa mana yang berpotensi? Semua bisa berpotensi, Kakak. Pemilih pemula, hari ini pemilih pemula ini kan dia lebih pada ruang-ruang konten yang lagi rame saja.
2: Ya, algoritma.
1: Iya, algoritma apa yang dia ikuti. Kan tidak menarik bagi Gen Z dari ini, atau generasi milenial ya, kayak kita ini generasi milenial, mungkin juga tidak menarik bagi sebagian orang, tidak menarik kalau bicara hal-hal yang demokrasi lah, bernegara lah, berat bagi mereka mereka rasa kan.
0: Ya.
1: Karena apa, di satu sisi? Karena di sisi lain ketika mereka mau ngomong itu, ya apa yang mereka rasakan? Kan tidak juga seimbang itu. Ya ngapain juga saya bicara yang berat ini? Sedangkan saya juga tidak bisa menerima dan menikmati itu semua. Bisa saja itu yang merubah perilaku mereka. Karena kita bicara demokrasi tadi, kita kembali bahwa itu bicara soal peran partisipasi politik masyarakat dan budaya politik kita, budaya demokrasi. Itu yang menjadi tantangan berat. Tantangan berat kita ya relasi kuasa, money politik, hoax atau disinformasi. Ke generasi milenial mungkin tidak terlalu dampak, tapi kepada generasi yang lebih muda atau yang baby boomers, bahkan kan baby boomers ini kan pegang teknologi ini kan, mereka ini kan kalau milenial itu kan jembatan lah antara dengan yang ini dengan yang ini, jadi dia masih bisa ngikut. Tapi kalau baby boomers kadang kan mereka nggak ngerti AI hari ini kan, sehingga apa yang diproduksi oleh informasi itu mereka percaya aja bahwa padahal itu AI. Yeah. Tapi di milenial dan generasi mungkin agak sedikit mencari tahu itu. Namun yang bagi kita ada di Gen Z-nya atau sekarang Gen Alpha, bahkan kan itu juga bisa berpotensi untuk memilih ke depan.
0: Okay.
1: Cenderung yang lebih yang kayak algoritma yang viral aja. Tidak mau mencari yang hal-hal apa sih ini, apa sih ini. Kenapa? Maka di sosialisasi itu kita selalu mengkaitkan ke sekolah misalnya. Kenapa kalian harus tahu pemilu? Kenapa kalian harus memilih pemilu? Kenapa pemilu harus jadi pemilih cerdas? Back, kembali kepada diri kalian. Kalian apa? Anak sekolah. Apa sekolah kalian? Kendalanya apa? Susahnya apa? Oh ini itu. Ada mereka harus paham bahwa itu semua adalah kebijakan. Berangkat dari kebijakan. Nah bagaimana kebijakan bisa beralih ke adik-adik. Nah, bagaimana menentukan pemimpin untuk mengambil kebijakan untuk bisa berdampak kepada pendidikan adik-adik? Kan itu yang kita wajib sampaikan ke mereka. Nah, kepada kelompok nelayan misalnya, kenapa bapak mereka kok sulit sekali dalam konteks kehidupan, dalam beraktivitas? Nah, kita kembali ke kebijakan. Nah, siapa yang mengambil kebijakan? Nah, siapa yang menentukan orang untuk sebagai pengambil kebijakan? Ini kan kita urutkan semua, sehingga bahwa kita paham bahwa dalam berdemokrasi ini ternyata ada di awal itu masyarakat itu sendiri, berproses di tengah, hasilnya adalah kesejahteraan.
0: Oke. Ini ada yang masuk ini, Pak Hen. Selamat pagi RRI, saya dengan Fania di Jalan Ahmad Yani. Saya mau tanyakan kepada narasumber berdua. Menurut saya, sejauh ini pelaksanaan pemilu kita sudah berjalan dengan baik. Tetapi ada yang money politik dan tidak ada penegakan hukumnya. Ini yang membuat kami sulit percaya kepada penyelenggara. Yang pertama, terus ada dari Egi di Wolwona, selamat pagi RRI. Apakah pendidikan pemilih saat ini sudah efektifkah menekan angka golput dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu? Terus yang terakhir dari Bapak Yos, di era media sosial sekarang bagaimana masyarakat bisa membedakan informasi politik yang benar dan yang menyesatkan? Saya ke Pak Hen dulu. menanggapi, setelah itu baru ke Pak Ketua. 15 menit lagi waktu kita.
2: Oke, okay, terima kasih. Berkaitan dengan penanganan ya, money politik ya, memang jadi apa ya, itu kembali lagi kita ke tadi, bagaimana kita sebagai warga negara ya. Jadi itu menjadi tantangan yang paling besar ya, yang perlu kita lawan, perlu kita tolak, bahwa untuk menegakkan penegakan terhadap supaya jangan terjadi mani politik ya. Jadi kan prakteknya itu kan biasanya kan aktor yang itu kan langsung ke subjek orangnya itu, tanpa apa namanya dipublikasikan ya, terjadi di ruang-ruang yang tersembunyi ya. Jadi sebenarnya kita harus menjadi apa namanya berkuasa terhadap
1: diri
2: pemilih
1: kita, ya.
2: Pemilih harus berkuasa terhadap, bagaimana berkuasa, kita harus melek ya, apa namanya, harus memiliki otonomi bahwa jadi kalau seandainya kembali lagi ke penegakan hukum ya, itu harus prosesnya lagi ya, harus ada kumpul bukti ya. Di satu sisi kita menolak ya, masyarakat menolak untuk menyampaikan karena ya, apa namanya merasa bahwa ya kalau saya melaporkan ini saya juga akan terjerat. Nah, di satu sisi juga situasi kondisi ekonomi kondisi
1: psikologis,
2: kebutuhan ya psikologis ya. Jadi psikologis masyarakat merasa bahwa dalam 5 tahun ke depan ini apa yang saya dapatkan kalau saya tidak menerima sekarang misalnya 500.000 ya. Bisa saja ya berpikiran seperti itu. Nah ini yang kemudian bahwa demokrasi apa namanya kalau saya praktek-praktek itu bahwa demokrasi memang kita sedang tidak baik-baik ya, bahwa demokrasi tidak hanya soal demokrasi politik ya, kita memiliki kekuasaan untuk menentukan pemimpin siapa, tapi juga perlu ada demokrasi ekonomi, bagaimana mendistribusikan kesejahteraan. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa di awal, di tengah, dan di proses distribusi keadilan. Jadi orang-orang yang kita pilih itu ya bagaimana kemudian mendistribusikan kue pembangunan dan anggaran yang memang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Nah itu yang menjadi tantangan terbesar. Jadi poinnya itu bahwa untuk melakukan penegakan ya kembali kita apa namanya selain dari apa namanya lembaga-lembaga yang sudah dipercayakan untuk melakukan penegakan itu, terutama kunci itu adalah pengawasan ya, pengontrolan berbasis masyarakat itu yang perlu kita apa namanya edukasi secara terus-menerus. Terus yang kedua juga tadi terkait dengan
0: dampak
2: dari
0: pendidikan
2: pemilih ya.
0: Apakah dampaknya real di
1: sejauh ini?
2: Mungkin menurut saya memang cukup berdampak ya, karena dengan melakukan pendidikan pemilih maka tentu akan memperkuat demokrasi itu sendiri ya. Terus dampak yang lainnya itu mungkin meningkatkan partisipasi. Karena warga negara yang sadar pasti dia akan ikut serta dalam pemilu. Terus meningkatkan paling utama itu bahwa membantu penyelenggara pemilu. Karena dengan pendidikan politik masyarakat itu cerdas, masyarakat itu paham tentang alur mekanisme dan proses tujuan dari pemilu itu, dia juga kita pasti akan membantu penyelenggara pemilu. Nah, mempermudah proses. Nah, sehingga biaya pemilu tidak terlalu mahal, sehingga karena warga negara itu aktif, jadi dampaknya itu positifnya itu mungkin ada apa namanya konsep citizen aktif ya, warga negara yang aktif, jadi tidak perlu di ini tapi ada kesadaran itu yang mungkin dampak sekaligus tantangan terbesar yang bagaimana kita menjadi membangun citizen aktif itu. Terus yang berikut soal
0: di media sosial digital
2: ya. Memang media sosial ya sebagai tantangan juga terbesar ya, distraksi informasi. Jadi banyak konten-konten ya yang disebarluaskan ya, kampanye-kampanye hitam.
0: Susah membedakan ini informasi ya, benar atau tidak benar gitu.
2: Informasi benar. Jadi kita perlu literasi ya, literasi kritis, literasi digital. Jadi literasi itu kan tidak hanya kemampuan membaca dan menulis, tapi bagaimana mengelola informasi ya, menganalisis, ya, memahami dan memaknai. Ya, jika kita memperoleh informasi, ya, perlu kita mengoreksi keandalan dan kredibilitas dari informasi itu seperti apa, dari mana sumbernya, terus apa implikasi ketika kita membaca informasi itu proses-proses itu yang perlu kita lakukan, ya, terutama bagi pemilih-pemilih pemula yang kemudian menjadi tadi jembatan antara pemilih apa namanya orang tua, baby boomers tadi, ya. Jadi itu mereka cepat, jadi sehingga kemudian itu yang apa namanya proses pemilu pendidikan pemilih ini dia berkelanjutan, jadi tidak hanya dari agen-agen seperti KPU, perguruan tinggi, media, tapi semua warga terutama kaum kaum muda yang secara apa pengetahuan atau tamat lebih ini.
0: Baik, Pak Ato, silakan.
1: Oh ya. Yang pertama tadi terkait
0: dari
1: dengan
0: Fania
1: terkait penegakan dengan
0: penegakan tindakan pelanggaran terutama money politik yang sangat terhentang menurutnya.
1: Money politik itu memang benalu dalam demokrasi kita. Kalau kita tidak matikan, maka pohon induknya yang mati. Artinya bahwa ketika ada itu ya harus pangkas buang. Pangkasnya itu dengan cara apa? Yang pertama adalah dengan literasi, dengan pemahaman, dengan kesadaran dan sebagainya. Yang berikutnya dengan penegakan hukum. Kita berharap dalam ini legislatif DPR RI sedang membahas rancangan undang-undang terkait dengan undang-undang kepemiluan, undang-undang partai politik. Undang-undang kepemiluan itu antara pemilu nasional dan pemilu daerah tadi, undang-undang partai politik itu satu ya, dalam satu, dan juga penanganan pelanggaran. Kalau bicara soal hal itu kan pidana pemilu, keterbatasan penyelenggara itu adalah satu. Kalau bicara pidana pemilu, penyelenggara ini tidak bisa menghakimi. Tidak bisa menghakimi karena dia harus tergabung dalam sentra gakumdu dan proses di pengadilan. Terus keterbatasannya adalah dengan ini ada celah-celah yang menjadi sulit itu adalah ada batasan-batasan hari lah, batasan-batasan inilah. Ya. Akhirnya orang bisa selamat.
0: Ya, kemarin juga kan bahas dengan Pak ya, Ketua Bawaslu. Ini diundang. Kalau saksinya atau yang itu
1: dia tuh, tidak dipanggil.
0: Dia tidak dipanggil, diundang. Jadi ini seperti pesta, toh mau datang-datang, tidak ya tidak.
1: Nah.
0: Jadi kayak seperti katanya
1: dilematis layak, penyelenggara.
0: Ya, orang pancing tarik ulur gitu.
1: Dilematis ya. Penyelenggara dalam urusan penegakan hukum kepemiluannya di situ.
0: Iya.
1: Itu menjadi ruang yang akhirnya menjadi ruang celah.
0: Iya, jadi begini,
1: praktik kepemiluan kita.
0: Sebaiknya ketika undang-undang tidak bisa mengakomodir itu, ya masyarakatlah, pemilihlah.
1: Maka
0: yang langsung kan gini, kan? Memberikan sanksi dengan tidak menerima.
1: Tidak. Bisa sanksi masyarakat itu saya kira itu adalah
0: tidak
1: cukup.
0: Tidak memilih. Terima uangnya jangan pilih.
1: Sebaiknya juga tidak terima uangnya, tidak pilih sekalian dan tidak terima uang.
0: Tidak terima uangnya, menolak begitu.
1: Menolak. Karena ya sama aja menerima terus tidak pilih itu kan kita juga pencuri jatuhnya.
0: Atau viralkan di medsos sehingga yes. Early warning buat yang lain.
1: Karena
0: saya terima ditawarin uang dari ini loh. Dari si A saya disuruh milih, tapi saya menolak, saya kembalikan.
1: Gitu. Gerakan itu bisa dilakukan yang seperti itu di masyarakat. Itu keterbatasan banyak hal dan kita berharap bahwa rancangan yang kali ini untuk perubahan itu itu bisa lebih tegas, lebih penguatan terhadap lembaga penyelenggara yang mengawasi pengawas itu untuk bisa lebih kuat. Ada. Lebih ini ya, biar teman-teman pengawas itu bisa eksekusi langsung. Kan ini kan prosesnya cukup panjang. Banyaklah. Mungkin Pak Bapak Ketua Bawaslu sudah menyampaikan banyak hal terkait banyak itu terhadap publik ya. Terus di sisi lain kita ngomong pendidikan pemilih tadi yang berdampak kepada
0: ke masyarakat
1: sejauh ini yang kita lakukan artinya
0: cukup berdampak peningkatan kan?
1: Capaiannya itu kan pasti di data.
0: Di datanya.
1: Nah, kalau untuk 2024 pemilu itu kita cukup besar, tapi pilkada itu kita turun. Pemilu itu sekitar 82% ya 80-an persen lah. di pilkada itu kita cuma 72% kalau tidak salah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi.
0: Salah satunya yang pertama
1: apatisme.
0: Oh.
1: Tapi cenderung tidak kalau di kita ya kecil. Tetapi faktornya adalah yang sedang tidak berada di tempat. Perantau-perantau kita dan sebagainya. Karena untuk menjadi pemilih ini kan dasarnya di administrasi. Ketika administrasi kependudukannya dia di Kabupaten Ende, dia sedang berada di Kalimantan, kerja walaupun 5-10 tahun di sana, dia tetap menjadi hak pilihnya itu di Ende. Karena dasar itu, sehingga angka itu turun karena mereka tidak sedang berada di tempat. Tetapi dari semua cek pemberitahuan atau undangan itu yang untuk ke TPS itu 99% itu melaksanakan. Kalau dihitung dari itu. Nah, kita berharap bahwa ke depan kita semua terus ya, soal disinformasi ini sangat penting sekali karena sangat berdampak. Tantangan terbesar kita hari ini adalah disinformasi. Maka untuk semua pihak, siapapun saja, untuk melakukan edukasi terkait itu. Peran dalam demokrasi, pendidikan pemilih, tidak, kalau menurut saya sih adalah tidak hanya tugas pokok dari penyelenggara, tapi kita semua, termasuk dan terutama partai politik, dia wajib memberikan pendidikan politik pada kadernya, pada basisnya, dan pada rakyatnya.
0: Baik. Iya, tersisa 3 menit, mungkin ada satu garis tebal yang mungkin Pak Hen sampaikan di kesempatan ini sesuai dengan tema kita. Silakan, closing statementnya seperti apa?
2: Baik, bahwa bagaimana masa depan negara, bangsa dan daerah itu tergantung dari bagaimana masyarakat, terutama pemilih itu ya, memiliki kesadaran dan otonomi untuk mengatur ya, dirinya sendiri ya, memiliki kecerdasan ya, literasi yang baik, sehingga kemudian ya, memiliki kekuasaan ya, untuk bagaimana mengkritisi ya, mengambil sikap sekaligus pilihan politik yang tepat, terutama dalam konteks pemilu. Jadi warga negara yang baik, yang memiliki etos ya, kewarganegaraan, itu yang menjadi kunci utama dalam berdemokrasi.
0: Terima kasih Pak Ketua, silakan. Ajakannya atau himbauannya atau harapannya, silakan.
1: Dalam demokrasi itu kan ngomong partisipasi dan budaya politik lah, partisipasi politik dan budaya politik masyarakat. Tentu dalam bernegara kan ada lembaga-lembaga dan ada setiap komponen masyarakat yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi menuju pada kesejahteraan. Karena itu ada usaha bersama untuk capaian kesejahteraan bersama. Untuk itu kerja-kerja kita di KPU saat ini adalah kerja-kerja sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan serta pendataan PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Maka kita berharap bahwa setiap orang silakan cek di DPT online apakah kita sudah tercatat atau belum. Kenapa kerja-kerja kita terus dari sekarang, agar ketika menjelang hari data kita bisa berkualitas, sehingga data pemilih yang berkualitas akan menentukan hasil dari proses pemilu itu juga tentunya berkualitas dan berintegritas. Untuk itu kita pada kita semua untuk tetap cerdas dalam bermedia sosial, tetap mencari informasi yang baik, dan mari kita bangun budaya politik demokrasi kita di bumi rahim Pancasila ini dengan segala nilai-nilai yang sudah digali di tempat ini dalam rangka dalam proses kehidupan kita sehari-hari. Selalu menjaga tidak saling melukai satu dengan yang lain dan tidak meninggalkan satu dengan yang lain. Seperti itu.
0: Dan yang terakhir, jangan ada dendam politik di antara kita.
1: Oh, itu tidak perlu. Politik bukan soal pilihan hidup dan mati, kalau ya kan.
0: Iya.
1: Dia ada hanya kita menentukan orang untuk yang mengurus kita.
0: Saudara tetap saudara, tetangga tetap tetangga. Berbeda pilihan itu boleh.
1: Itu hal yang wajar.
0: Terima kasih banyak Pak Tolosa, Ketua KPUD Ende, untuk kesempatan pagi hari ini. Pak Hen dari STPM. Jangan bosan-bosan nanti kalau diundang terus ke sini ke RRI.
2: Siap-siap.
0: Dan kami juga menyampaikan terima kasih untuk Hovania, Bapak Yos dan Egi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami undur pamit, terima kasih dan selamat pagi.
3: Yo man.
4: Yo.
3: Open up man.
4: Yo, what you want man?
3: My girl just caught me. You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
3: With who?
4: The girl next door, you know? I don't know what to do. So it wasn't

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama.

banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan warta berita daerah siang menutup rangkaian Florata siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

0: berbeda, tapi tetap satu. Beragam budaya, bahasa, dan cerita semua menyatu dalam semangat Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang dialog kebangsaan yang menghadirkan suara masyarakat membahas isu aktual, persatuan, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dengarkan Kita Indonesia.

0: Siang pendengar Prosatu dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz. Bersama saya Joanna dan juga rekan Aventino yang ada di box musik ya. Kami akan menemani Anda di Florata siang ini sampai dengan pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, di kesempatan siang hari ini ya, dalam Florata siang ini mengawali kebersamaan kita, kami akan menghadirkan wawancara kita ya di Kita Indonesia dengan topik gunakan hak pilih, wujudkan demokrasi berkualitas. Dan nanti akan ada narasumber kita ya, Pak Ismir Rizaldi, anggota KPU Kabupaten Ende Divisi Rencana Data dan Informasi. Nah, seperti apa perbincangannya, jangan lewatkan ya. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi juga, nanti kami akan membuka line telepon ya di 0821 4451 1957, atau juga bisa kirimkan WhatsApp-nya di 0821, kirimkan pesan ya di nomor WhatsApp 0821 3878 8786. Ya, pendengar, partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih itu merupakan fondasi utama ya dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Karena setiap suara yang diberikan tidak hanya menentukan arah kepemimpinan, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian warga terhadap masa depan daerah dan juga bangsa. Nah, pada kesempatan siang hari ini di acara Kita Indonesia, kita akan membahas tema terkait dengan gunakan hak pilih, wujudkan demokrasi berkualitas bersama anggota KPU Kabupaten Ende ya, Divisi Rencana Data dan Informasi, Pak Ismir Rizaldi. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama beliau ya. Kita sapa dulu nih. Halo, selamat siang Pak Ismir.
1: Selamat siang. Iya, siap.
0: Apa kabarnya selamat di siang hari ini?
1: Puji Tuhan baik.
0: Lancar ya aktivitasnya.
1: Amin, ya, lancar.
0: Baik, kita berbicara tentang gunakan hak pilih, wujudkan demokrasi berkualitas nih. Ini untuk memperdalam pemahaman kita ya mengenai pentingnya partisipasi pemilih, berbagai upaya sosialisasi serta peran masyarakat dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu itu sangat penting ya. Karena walaupun ya, pesta demokrasinya masih lama ya, tapi tentu saja sosialisasinya terus dilakukan ya, agar masyarakat itu paham betul apa haknya, kemudian kewajibannya juga ya dalam memberikan suaranya nanti nih, biar tidak salah ya. Karena banyak sekali nih ketika pesta demokrasi itu dilaksanakan, nah ada yang tidak menggunakan hak pilihnya ya. Nah, ini Pak Ismir, apa makna hak pilih bagi masyarakat dalam kehidupan demokrasi di Indonesia nih menurut Pak Ismir?
1: Iya, baik. Memang secara konstitusional ya, itu bahwa hak pilih itu kan dilindungi oleh undang-undang. Karena memang melalui hak pilih itu masyarakat bisa dapat berpartisipasi ya, menentukan arah pemerintahan, kemudian memilih pemimpin dan menentukan wakil rakyat yang membuat kebijakan publik. Dari setiap suara itu memiliki nilai yang sama dalam demokrasi. Dan dalam demokrasi kita mengenal ada namanya istilah ataupun diksi one person, one vote, one value. Semua orang, semua warga negara memiliki hak yang sama, pilih yang sama, hak suara yang sama, dan satu nilai yang sama.
0: Iya. Okay. Nah, kenapa nih masyarakat itu perlu menggunakan hak pilihnya dalam setiap pemilu nih?
1: Ya, karena memang paling pertama tadi kan bahwa memang hak pilih itu merupakan hak konstitusional, yang mana bahwa karena setiap suara itu menentukan masa depan bangsa ataupun daerah. Okay. Jadi ketika masyarakat menggunakan hak pilihnya, mereka juga ikut menentukan kualitas kepemimpinan dan kemudian kebijakan publik selama 5 tahun ke depan. Nah, jika misalkan tidak menggunakan hak pilih, itu artinya kan menyerahkan keputusan itu kepada orang lain, begitu. Nah, ini yang memang bagaimana KPU kedepannya memastikan bahwa setiap warga negara yang sesuai dengan undang-undang ataupun persyaratan sebagai pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dimanapun dia berada. Maka di dalam pemilu itu ada pemilih yang misalkan daftar pemilih tetap, kemudian daftar pemilih tambahan. Nah, ini yang bagi pemilih yang mobilitasnya itu cukup tinggi. Di hari-hari mungkin beliau atau pemilih ini tidak berada di tempat semestinya di DPT, mungkin sedang berada di Kupang atau di luar, dia dapat menggunakan hak pilihnya meskipun berada di luar dari tempat yang ya di TPS-nya gitu.
0: Oke deh. Nah, Pak Ismir, sebagai divisi perencanaan data dan juga informasi nih, bagaimana KPU Kabupaten NU memastikan data pemilih tetap itu akurat dan mutakhir nih?
1: Iya, baik. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 202 ayat 1 dan juga peraturan KPU nomor 1 tahun 2025 kemarin, bahwa KPU tetap melanjutkan ataupun melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, sampai per hari ini ataupun sampai dengan sebelum dimulainya tahapan pemilu di tahun 2029 nanti. Seperti itu. Jadi kita berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan, kemudian pemerintahan desa, kelurahan, serta menerima masukan dari masyarakat. Jadi data pemilih yang ada di DPT kemarin di pilkada terakhir 2024 itu akan terus kita rawat. Jadi kita akan memutakhirkan, oh orang ini sudah tidak memenuhi syarat, artinya sudah meninggal. Oh kemarin dia pemilih pemula, ternyata sudah menjadi TNI ataupun Polri, ya kita hapus dari daftar pemilih. Oh anak ini sudah usianya 17 tahun, sudah 18 tahun, kita masukkan sebagai pemilih baru. Seperti itu. Ada yang pindah masuk, pindah ke ND, kita koordinasi dengan kelurahan, oh ada data-data pemilih yang barusan pindah, kita masukkan dia sebagai pemilih baru. Oh ada yang sudah keluar, kita hapus dia dari daftar pemilih tetap. Demikian.
0: Nah, seberapa penting nih menurut KPU ya, yang diwakili Pak Ismir nih, masyarakat itu berperan aktif dalam memastikan dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih nih?
1: Ya, memang sangat penting, karena memang data pemilih yang akurat itu tidak, sebetulnya tidak juga menjadi, tidak hanya ya maksud saya, tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU, karena memang membutuhkan partisipatif dari masyarakat. Kan dengan memastikan data dirinya benar, ya itu kan artinya masyarakat juga ikut membantu daftar pemilih yang berkualitas, karena meskipun adalah tugas dan tanggung jawab dari lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU dalam melakukan pemutakhiran data, terus kemudian mendokumentasikan data itu sebagai daftar pemilih tetap, tapi kita juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Karena misalkan pada saat tahapan pemilu itu kan kita menempelkan, jadi ada berjenjang itu, jadi pemutakhiran data pemilih, kemudian kita, pertama kita lakukan pemetaan TPS yang berdasarkan data pemilih sebelumnya dengan kita sinkronisasikan dengan data agregat kependudukan, kemudian petugas kita melakukan pencocokan dan penelitian, kita menempelkan tuh nama-nama, nama-nama pemilih di TPS 01 Kelurahan Motopaga misalkan. Nah itu kita harapan kita tuh masyarakat pergi untuk melihat gitu. Okay. Oh ternyata nama saya itu bukan misalkan Muhammad itu bukan M-nya 1 tapi M-nya 2. Nah itu bisa ketemu dengan petugas kami untuk meminta untuk digantikan. Ini yang sebenarnya. Nah begitu. Jadi itu harapan kita itu, sehingga data pemilih itu benar-benar berkualitas. Seperti itu.
0: Jadi data itu harus diberikan sesuai dengan KTP ataupun akta kelahiran ya, biar tidak salah ya, karena apakah kalau salah satu huruf itu bisa mengakibatkan fatal nih Pak Ismir?
1: Sebetulnya sih kalau fatal, karena bahwa hak pilihnya mereka tetap kita lindungi. Nah, tapi kan bahwa kita ini kan perlu memastikan bahwa data pemilih ini kan berkualitas ya, dalam sampai sekecil-kecilnya pun. Termasuk juga misalkan tadi kesalahan typo misalkan yang harusnya ada CH-nya, ternyata petugasnya menulis tidak ada. Nah itu yang kita butuh, apa, karena kita tidak mau di hari H nanti ketika nama yang diberikan oleh pemilih melalui KTP-nya ternyata ada perbedaan. Nah, seperti itu yang kita mau menghindari itu. Nah, maka perlu adanya peran aktif dari masyarakat sendiri. Kemudian untuk mengatasi hal itu, KPU juga sudah menyiapkan, karena di era digitalisasi ada aplikasinya yang itu, ataupun bisa melalui Google Chrome, kita ketik saja cek dptonlinekpu.go.id. Nah, di situ teman pemilih ataupun warga negara itu bisa memasukkan nick-nya sehingga oh sudah terdaftar, nama dan segala macam sudah terdaftar sebagai pemilih. Seperti itu.
0: Oke.
1: Okay, nah, nanti pada saat tahapan pemilu setelah pemetaan TPS itu sudah langsung tahu. Mm-hmm. Oh, saya ternyata ketika saya mengecek di cek dptonlinekpu.go.id, oh saya di TPS 03. Seperti okay. Itu.
0: Biar tidak salah kamar ya.
1: Biar tidak salah kamar, iya.
0: Oke, nah kalau tentang pengelompokan nih ya, misalnya saja pemilih pemula, masyarakat di wilayah terpencil, kemudian juga penyandang cacat atau penyandang disabilitas, dan juga kelompok rentan lainnya ini bisa menggunakan hak pilihnya. Bagaimana nih cara KPU memastikan bahwa mereka itu kelompok pemilih pemula, kemudian masyarakat di daerah terpencil dan sebagainya nih?
1: Ya, jadi memang kita KPU untuk saat ini kita memiliki dua strategi ya, yang program. Yang pertama tadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kemudian itu dengan melakukan sosialisasi ataupun pendidikan pemilih, khususnya apalagi dua program ini itu sudah dimasukkan menjadi program strategis nasional oleh pemerintah pusat. Ya, jadi oleh Bappenas memasukkan ini sebagai PSN dan masuk dalam sebagai program strategis nasional, sehingga kita akan kedepannya akan memastikan bahwa pemilih pemula, kemudian masyarakat yang terpencil, kalau dalam segmen pemilih di KPU itu termasuk dalam kelompok marginal. Ya, artinya secara aksesnya itu memang sangat sulit untuk mendapatkan informasi-informasi. Kemudian juga tidak hanya di masyarakat ataupun penyandang disabilitas, tapi kami juga kepada para saudara-saudara kita yang hari ini masih berada di dalam lapas misalkan, lembaga pemasyarakatan, itu KPU juga sudah menyasar untuk mendata bahwa mereka ini di 2029 masih berada di dalam lapas. Maka kita sudah mulai memasukkan mereka dalam, kedepannya kita akan membentuk namanya TPS lokasi khusus, yaitu TPS yang berada di dalam lapas. Demikian gitu. Jadi sehingga kita, oh orang ini 2029 nanti pada saat pemilu, kita akan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu atau KPU di daerah asalnya. Seperti itu. Bahwa orang ini masih ada di ND, nanti kita akan membuat pemilih yang ada di lapas itu menjadi pemilih tambahan. Jadi nama mereka yang ada di kabupaten asalnya itu dihapus karena dia akan memilihnya di ND. Demikian gitu. Sehingga hak pilihnya itu tetap kita pastikan untuk bisa digunakan.
0: Oke. Nah, berdasarkan pengalaman KPU Kabupaten ND ini, apa saja nih faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya ini?
1: Ya, pengalaman kita yang paling pertama itu kan adalah kondisi geografis. Kemudian akses tadi, akses menuju TPS, sehingga juga mobilitas kependudukan. Dan yang mungkin yang beragam itu adalah misalkan tingkat pendidikan politik masyarakat. Ya, kepercayaan terhadap proses pemilu itu juga memengaruhi, apalagi di era digitalisasi ini. Disinformasi, misinformasi itu juga memang itu menjadi tantangan sendiri bagi KPU. Kita masih ingat misalkan contoh di 2019 banyak sekali petugas atau pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang gugur, namun terjadi disinformasi bahwa petugas itu bla bla bla lah, bahwa seolah-olah itu dihilangkan nyawa dan segala macam, padahal itu memang kalau kita melakukan evaluasi memang beban kerja yang cukup tinggi. Sehingga di pemilu 2024 KPU RI melakukan inovasi melalui Sirekap dan segala macam untuk mengurangi beban-beban kerja di tingkat penyelenggara pemilu di tingkat bawah.
0: Oke. Gitu, Bu. Baik. Nah, bagaimana strategi KPU sendiri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak golput nih? Karena kalau kita melihat kembali di tahun 2024 itu masih juga ada yang golput nih Pak Ismir.
1: Iya, kita KPU tetap melaksanakan melalui ya, pendidikan pemilih, baik itu tatap muka, kemudian juga melakukan pendidikan pemilih melalui sosial media. Dan juga harapan kita bahwa proses-proses bagaimana kesadaran masyarakat ini, harapan kita juga bergandengan tangan. Misalkan contoh RRI kemarin itu kan kami sangat terima kasih menjadi official radio partner lah dalam tahapan pemilu kemarin. Artinya dalam beberapa hal mengundang KPU Kabupaten ND melaksanakan pendidikan pemilih dengan menyasar Gen Z. Nah, ini adalah langkah-langkah yang baik dari berbagai stakeholder, karena bahwa untuk KPU sendiri tentu terus melakukan pendidikan pemilih, namun terkendala pasti keadaan-keadaan subjektif yang dialami KPU sehingga tidak mampu melakukan hal yang maksimal. Maka kita butuh peran aktif dari pemerintah ataupun NGO, LSM, badan publik misalkan seperti RRI ataupun masyarakat sendiri. Saya teringat di pemilu 2024 itu ada warga di Jalan Ahmad Yani itu datang ke sini. Mereka minta KPU hadir di mereka. Mereka siapkan tenda, mereka siapkan itu. Kami sangat senang sekali. Artinya bahwa ini masyarakat sudah sadar bahwa mereka butuh pendidikan pemilu. Mereka butuh ini bagaimana nih kalau dalam pemilu nanti di tanggal 14 Februari 2024 itu apa yang harus kami, prosedurnya seperti apa, cara memilihnya bagaimana. Terus kami juga pengen tahu 18 peserta pemilunya ini apa-apa saja. Ya itu. Jadi artinya bahwa kami sangat membutuhkan peran aktif dari lintas sektor seperti itu untuk sehingga bahwa masyarakat memiliki kesadaran hak pilihnya seperti itu.
0: Baik. Nah, ketika berbicara tentang kesadaran masyarakat, ini juga tidak lepas dari peran keluarga ya, bukan hanya masyarakat saja, tapi keluarga, sekolah, komunitas dan lingkungan sosial dalam membangun kesadaran untuk menggunakan hak. Nah, kalau dari KPU sendiri, apakah ada semacam sosialisasi ke sekolah-sekolah atau ke komunitas? Kalau tadi sudah di warga masyarakat ya. Nah, bagaimana dengan sekolah-sekolah nih? Karena di sekolah-sekolah itu kan banyak nih terdapat pemilih pemula ya, calon, calon pemilih pemula nih. Nah, seperti apa nih KPU melakukannya?
1: Ya, kalau di sekolah-sekolah di tahun ini kami mengagendakan 10 sekolah dan sudah terrealisasi 7 sekolah. Jadi 10 sekolah dengan 5 kampus untuk menyasar pendidikan pemilih pemilih pemula dan pemilih muda. Karena ini juga menjadi sumbangsi daftar pemilih yang cukup besar. Kita melihat dari pemilu 2024 itu pemilih Gen Z, pemilih milenial itu yang juga yang paling banyak dan itu juga se-Indonesia. Maka pemilih pemula per hari ini itu menjadi strategi menjadi sasaran strategis bagi KPU. Seperti itu. Dan juga kemudian bahwa KPU juga memiliki platform pemilih berbasis pendidikan pemilih berbasis family atau berbasis ke keluarga. Kita dulu tapi ini baru pada saat tahapan pemilu akan kita lakukan, yaitu dengan membentuk namanya relawan demokrasi. Jadi relawan demokrasi ini akan datang ke rumah-rumah, kan, seperti itu, datang ke rumah-rumah untuk menyampaikan informasi soal teknis penyelenggaraan pemilu, memberitahu atau mensosialisasikan kemarin 5 kotak surat suara apa-apa saja yang akan digunakan, warnanya dan segala macam itu, itu dari door to door, dari rumah ke rumah. Jadi ibaratnya seperti sales marketing itu ya, kita door to door, tapi kita relawan demokrasi. Nah, kemudian juga kita laksanakan juga door to door juga untuk menyasar pemilih kita, saudara-saudara kita yang memang disabilitas tadi. Kita memastikan apakah nanti di hari H itu bisa datang ke TPS atau tidak. Nah, juga itu kita sudah melakukan pemetaan sehingga TPS yang dibentuk pada saat menjelang hari pemungutan suara itu yang benar-benar aksesibel, bisa diakses. Karena di situ ada pemilih disabilitas, dia akan ke TPS menggunakan kursi roda. Berarti kalau misalkan TPS-nya itu dibuat di lapangan, pastikan ada jembatan. Ketika meskipun ada selokan, maka pastikan ada jembatan sehingga bisa diakses oleh pemilih disabilitas. Ataupun tidak boleh ada tangga yang terlalu tinggi sehingga tidak bisa dilewati oleh pemilih disabilitas. Jadi seperti itu yang dilakukan oleh KPU ini kemarin.
0: Oke, baik. Nah, kalau terkait dengan Gen Z ini ya, nah mereka itu masih dikelompokkan dengan pemilih pemula nih. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan KPU kepada generasi muda yang notabene adalah sebagai pemilih pemula yang baru pertama kali yang akan menggunakan hak pilihnya nanti nih?
1: Ya, itu yang memang sering kami sampaikan ya, di setiap pendidikan pemilih yang menyasar sekolah-sekolah, ya, bahwa untuk pemilih pemula jadilah pemilih yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab. Kemudian juga gunakan hak pilihnya itu berdasarkan informasi yang benar, karena pemilih cerdas itu dia juga harus mencari informasi yang benar terkait visi-misi, juga terkait prosedur kepemiluan itu sendiri. Sehingga dengan menjadi seorang pemilih yang cerdas, dia memiliki pertimbangan yang rasional. Karena pemilih muda itu bagi kita ya, itu kan bukan hanya sekedar penonton demokrasi, ya, tapi juga penentu masa depan bangsa. Karena memang meskipun masih dalam sekolah, kan gitu, yang dipilih adalah orang-orang yang mungkin sudah usianya sudah jauh dan juga menduduki pemerintahan ataupun wakil-wakil rakyat. Tapi jangan berpikir bahwa kami ini hanya penonton, tidak. Tapi bahwa kami, suara kami itu adalah penentu masa depan bangsa. Seperti itu.
0: Baik. Nah, Pak Ismir, di tengah maraknya informasi di media sosial nih, bagaimana masyarakat sebaiknya menyikapi berita politik dan juga informasi terkait pemilu agar tidak mudah terpengaruh atau terprovokasi oleh berita-berita yang tidak benar atau hoaks nih?
1: Iya, jadi banyak yang berita hoax, misinformasi, dan disinformasi ini juga sering kerap terjadi di ruang lingkup sosial media. Kalau misalkan di televisi itu pasti, ataupun di RRI pasti beritanya ya benar-benar sangat valid, ya, aktual dan valid. Nah, maka masyarakat perlu melakukan verifikasi informasi itu. Misalkan terjadi sesuatu hal yang ada ini, tapi di RRI tidak ada menayangkan itu, berarti ini bukan, berarti ini sekedar hoax. Apalagi informasi itu hanya melalui sebarkan, ya, teruskan, nah, melalui WA grup dan segala macam, yang mana maka masyarakat perlu melakukan verifikasi, kemudian membandingkan sumber resmi tadi. Di RRI tidak ada, di Kompas TV tidak ada bicara ini. Misalkan, mohon maaf saya sebut stasiun yang berbeda, media yang berbeda, mohon maaf. Nah, sehingga ketika melakukan verifikasi, yang bersangkutan atau masyarakat tidak mungkin akan menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya itu. Nah, juga harapan kita misalkan di lembaga-lembaga pendidikan untuk terus melakukan literasi digital, ya, agar bahwa pemilih pemula yang ke depan ini menjadi masa depan bangsa itu tidak akan mudah terprovokasi, seperti itu.
0: Oke.
1: Nah, apalagi misalkan tiba-tiba muncul ada influencer-influencer yang mencoba untuk memberikan informasi-informasi, itu harusnya diverifikasi terlebih dahulu apa yang disampaikan ini benar atau tidak, seperti itu.
0: Ditanya kebenarannya ini ya?
1: Iya, ditanya kebenaran.
0: Oke deh. Nah, kalau terkait dengan pemilih ya, apalagi pemilih pemula nih, bagaimana KPU mendorong mereka nih atau masyarakat agar bisa menggunakan hak pilihnya berdasarkan pertimbangan yang rasional dan bukan karena tekanan atau politik uang nih.
1: Ya. Paling pertama, karena kami strateginya adalah membuat pemilih ini menjadi pemilih cerdas. Karena ketika menggunakan hak pilihnya, itu pasti dengan pertimbangan-pertimbangan rasional. Tidak hanya pertimbangan-pertimbangan yang sesaat. Misalkan tadi bahwa misalkan menggunakan politik uang. Karena memang money politik ini merusak kualitas demokrasi dan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang. Seperti itu. Jadi harapan kita bahwa pemilih ke depan ini menjadi pemilih-pemilih yang cerdas untuk mempertimbangkan segala hal. Seperti itu.
0: Oke, nah ketika berbicara tentang memilih, pasti sebelum memilih kita harus mengenali dulu ya sosok yang akan dipilih nih, rekam jejaknya seperti apa. Nah, ini kenapa nih pemilih harus mengenali rekam jejak, kemudian juga membaca atau menyimak dulu visi misi dan juga program peserta pemilu sebelum menentukan pilihannya nih?
1: Ya, karena yang dia pilih adalah orang-orang yang nanti akan membuat kebijakan. Kebijakan itu untuk kemaslahatan rakyat, masyarakat. Nah, maka harus pilih orang yang tepat, orang yang misalkan memiliki visi misinya seperti apa, dan juga orang yang memang paham akan tugas-tugas. Kalau misalkan pemilihan kepala daerah, berarti tugas-tugasnya eksekutif itu apa-apa saja, kan gitu. Kalau legislatif itu apa-apa saja. Nah, itu bisa dilihat dari visi misinya. Nah, harapan kita bahwa ketika pemilih cerdas mampu melihat visi misi dari para kandidat-kandidat ini, sehingga dan kemudian rekam jejak dari para kandidat itu yang akan mempengaruhi pilihannya. Jadi pilihan itu berdasarkan pertimbangan rasional tadi yang saya sampaikan, seperti itu.
0: Baik, Pak Ismi. Nanti kita akan berbincang lagi nih ya, terkait dengan apa tantangan terbesar KPU Kabupaten Ende dalam membangun kesadaran masyarakat ya untuk menggunakan hak pilihnya. Ya. Tapi kita break sejenak dulu ya, Pak Ismi. Kita tarik nafas dulu ya.
1: Ya.
0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, tetap bersama Pro 1 RRI ND di kanal informasi di FM ya, 100,5 MHz, karena sesaat lagi kami akan kembali berbincang bersama Pak Ismir.

0: Gimana? Udah siap milih pemimpin?
1: Hah, gampang mah itu. Siapa yang ngasih uang itu yang aku pilih.
0: Wih, itu sih money politik. Emang kamu gak tahu itu salah satu bentuk suap?
1: Hah? Ngaco kamu.
0: Iyalah, politik uang juga disebut induknya korupsi. Kamu mau dukung calon pemimpin yang begitu?
1: Duh, ampun deh, gak mau.
0: Nah kan, ya udah sekarang cari informasi di internet tentang profil calon pemimpin. Cari di sumber terpercaya ya.
1: Oke, siap.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bunga Citra Lestari atau yang biasa disingkat BCL lahir di Jakarta 22 Maret 1983. Putri yang lahir dari pasangan Mukhlis Rusli dan Emi Syarif ini menghabiskan masa SMP-nya di kota Lhokseumawe Aceh, lalu pindah ke Jakarta. Awal karirnya dimulai sebagai pemain sinetron. Sinetron yang pernah dibintanginya antara lain Bukan Perempuan Biasa, ABG, Senandung Masa Puber, Dari Teman Jadi Demen, dan Penjaga Hati, serta masih banyak lagi sinetron-sinetron atau film-film lainnya, termasuk

0: Pendengar Pro 1 ini walaupun berada kembali lagi ya di dalam perbincangan kita di kesempatan siang hari ini ya, berbicara tentang pemilu ya, gunakan hak pilih, wujudkan demokrasi berkualitas bersama Pak Ismir. Nah, kalau tadi sudah ada penjelasan yang begitu panjang lebar yang bisa membantu kita sebagai pemilih ya untuk bisa menggunakan hak pilih kita dengan benar, baik dan juga bijak. Nah, kita ke Pak Ismir lagi nih. Apa sebenarnya tantangan terbesar KPU Kabupaten Ende ini dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya nih, Pak Ismir?
1: Ya, baik. Mungkin tadi sempat saya sampaikan bahwa paling pertama itu adalah kondisi geografis Ende yang cukup luas dengan apa namanya kontur medan topografi, akses jalan, ya itu jadi tantangan tersendiri. Kemudian juga penyebaran penduduk ya yang cukup masif sekarang ini. Yeah. Jadi perlu saya sampaikan juga berdasarkan data. Triwulan kedua pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di triwulan kedua yang kami tetapkan pada tanggal 2 Juli itu jumlah pemilih kita di Kabupaten Ende itu sudah 218.488 pemilih yang terdiri dari 104.007 pemilih laki-laki dan 114.481 pemilih perempuan. Nah, seperti itu. Kemudian juga tentu saja tadi yang kita diskusikan yaitu tentang bagaimana menyikapi penyebaran hoax di media sosial. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu, tidak hanya KPU tapi juga Bawaslu juga memiliki tantangan yang sama, saya kira seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, apa nih harapan KPU Kabupaten Ende terhadap partisipasi masyarakat dalam membangun demokrasi yang berkualitas?
1: Ya, jadi ada apa ya, adigum lah yang disampaikan oleh Robert Dahl, seorang pakar kepemiluan dari Amerika Serikat, itu bahwa menyatakan begini, tugas seorang pemilih ya itu berakhir ketika dia sudah keluar dari bilik suara, tetapi tugas seorang warga negara itu dimulai ketika dia keluar dari bilik suara. Artinya bahwa KPU berharap bahwa masyarakat tidak hanya aktif datang ke TPS tapi juga menjadi warga negara yang peduli terhadap demokrasi, menjaga persatuan, menghormati perbedaan pilihan dan bersama-sama mengawal proses demokrasi hasil dari pemilu itu, kita kawal bersama sehingga bahwa esensi dari ataupun hakikat dari demokrasi yaitu adalah terjaminnya hak pilih warga negara, terus kemudian terciptanya atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, kan itu adalah hakikat dari demokrasi seperti yang dikatakan oleh Abraham Lincoln, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu benar-benar diwujudkan.
0: Baik, nah itu, ini yang terakhir nih Pak Ismi, apa pesan khusus nih kepada masyarakat Kabupaten Ende, kenapa kita harus menggunakan hak pilih dan tidak boleh golput nih?
1: Ya, pertama bahwa hak pilih adalah hak konstitusional sekaligus tanggung jawab sebagai warga negara. Satu suara mungkin terlihat kecil tapi digabungkan itu bisa menjadi ratusan ribu atau bahkan jutaan, puluhan juta, ratusan juta se-Indonesia. Maka pemilih menentukan masa depan daerah dan bangsa. Ya, jadi harapan kami bahwa datang ke TPS gunakan hak pilih secara bebas, cerdas dan bertanggung jawab. Ya, jangan biarkan orang lain yang nanti akan menentukan masa depan kita. Maka selain itu juga di tahapan-tahapan ataupun di hari-hari sebelum dimulainya pemilu, kita juga harus mencoba untuk melakukan verifikasi berita-berita yang hoax dan segala macam itu, sehingga di pemilu nanti benar-benar pemilih yang datang memilih itu dengan pertimbangan yang sangat rasional. Bahwa demokrasi yang kuat itu lahir dari warga negara yang peduli dan ikut berpartisipasi.
0: Baik, baik Pak Ismir ya. Terima kasih Pak Ismir untuk waktunya siang hari ini ya. Kita tutup kebersamaan kita dengan mengingat satu kata ya, mengajak masyarakat nih, mari bersama-sama datang ke TPS kalau sudah waktunya ya, pada hari pemungutan suara. Gunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani, dan juga ikut partisipasi ya, mewujudkan demokrasi yang jujur, adil, damai, dan juga berkualitas. Terima kasih sekali lagi Pak Ismir untuk waktunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Salam sehat dan sukses selalu.
1: Terima kasih.
0: Baik, pendengar Pro 1, demikianlah wawancara kami ya bersama Pak Ismir, salah satu anggota KPU Kabupaten Ende ya, mengenai pentingnya tema pentingnya menggunakan hak pilih, wujudkan demokrasi berkualitas. Dan kami masih terus mengharapkan ya kebersamaan Anda di FM 100,5 MHz karena masih banyak informasi-informasi dan juga lagu-lagu hiburan ya yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Selamat siang dan tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan

pendengar Pulau Satu di mana pun berada, masih di Floratas yang ini ya, dan informasi akan kami hadirkan dari laman rri.co.id terkait dengan pemerintah siapkan aturan baru permudah syarat alas hak calon penerima BSPS. Dan pendengar,

swadaya atau BSPS, dan kebijakan tersebut dibahas melalui harmonisasi rancangan peraturan kementerian PKP bersama Kementerian Hukum di Jakarta pada Selasa 21 Juli 2026. Menteri Perumahan dan

Kawasan Permukiman atau PKP Marwarar Sirait mengatakan bahwa perubahan aturan bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap bantuan perumahan. Namun menurutnya pemerintah tetap akan memastikan tata kelola program berjalan baik sesuai

satu kendala utama yang ditemukan yaitu penyaluran program BSPS atau bedah rumah tersebut. Karena itu pemerintah mengusulkan perubahan ketentuan setelah berdiskusi bersama DPR, pemerintah daerah, dan Kementerian Sosial.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan.

dapat diwujudkan oleh satu orang, melainkan membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Sudaryono mengatakan BGN akan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Esensi Buku. Buku berdamai dengan diri sendiri, karya Mutia Sayekti. Buku berdamai dengan diri sendiri mengusung tema besar tentang pentingnya rekonsiliasi internal, yakni upaya untuk berdamai dengan segala kelebihan, kekurangan, luka batin, dan pengalaman masa lalu yang mungkin meninggalkan bekas negatif dalam diri kita. Melalui buku ini, Mutia Sayekti mengajak pembaca untuk menerima diri sepenuhnya. Bukan hanya sisi-sisi yang kita banggakan, tetapi juga bagian-bagian yang selama ini mungkin kita tolak. Buku ini membahas perjalanan batin untuk mengatasi rasa tidak percaya diri, kecemasan, perasaan tidak cukup baik, dan ketakutan yang seringkali menghalangi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga bahagia. Mutia Sayekti menjelaskan bahwa kedamaian diri bukan berarti menghapus kesedihan atau menghindari kesalahan, tetapi menerima bahwa hal-hal tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan yang membentuk kita. Mutia menggunakan pendekatan reflektif dalam bukunya dengan mengajak pembaca untuk melihat ke dalam diri, menggali luka yang belum sembuh, dan menemukan akar dari rasa cemas atau ketidakpuasan yang mereka rasakan. Setiap bab mengandung ajakan untuk introspeksi, sambil memberikan berbagai panduan praktis yang bisa diterapkan untuk meraih ketenangan jiwa. Mutia menekankan pentingnya menyadari pikiran dan perasaan, bukan untuk mengendalikannya, tetapi untuk memahami dan menerima mereka tanpa penilaian. Buku ini mengajak pembaca untuk melepaskan emosi-emosi negatif yang seringkali menumpuk dan menambah beban dalam pikiran. Mutia mengajarkan pentingnya menerima semua emosi, baik yang positif maupun negatif, sebagai bagian dari pengalaman hidup. Ia menekankan bahwa menolak emosi hanya akan memperkuatnya, sementara penerimaan akan membantu kita menghadapi dengan lebih bijak. Mutia berargumen bahwa penerimaan diri adalah kunci dari kedamaian batin, dan melepaskan beban emosi yang tidak perlu adalah langkah penting dalam proses ini. Di setiap bagian dari buku ini, Mutia memberikan saran yang praktis dan mudah diterapkan untuk meraih hidup yang lebih damai. Beberapa saran yang ia berikan meliputi menyederhanakan harapan, yaitu mengurangi tekanan dari ekspektasi yang berlebihan agar tidak terus-menerus merasa tidak cukup atau kecewa. Kemudian memperkuat rasa syukur, yaitu mengalihkan perhatian pada hal-hal positif yang sudah kita miliki sebagai cara untuk meredakan kecemasan. Selanjutnya, menghadapi kegagalan dengan bijak. Melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari proses untuk belajar dan tumbuh. Dan yang terakhir adalah menerapkan mindfulness. Menggunakan kesadaran penuh untuk menikmati saat ini dan menerima setiap keadaan tanpa berusaha melarikan diri dari realitas. Buku Berdamai Dengan Diri Sendiri adalah panduan untuk membantu kita mencapai kedamaian batin melalui penerimaan dan pemahaman diri. Melalui buku ini, Mutia Sayekti mendorong kita untuk menerima diri kita seutuhnya dengan segala kelebihan dan kekurangan, sehingga kita bisa menjalani hidup yang lebih tenang, bermakna, dan penuh kasih terhadap diri sendiri dan orang lain.

atau dipulangkan ke Indonesia. Sejak menerima informasi pada 15 Juli 2026, KBRI terus berkoordinasi dengan kepolisian Armenia untuk memantau perkembangan kasus tersebut. Koordinasi dilakukan guna memastikan proses hukum, perlindungan konsuler, dan juga pemulangan jenazah berjalan sesuai dengan ketentuan.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu baru keinginan.

Perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Kata atase pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Selasa 21 Juli 2026. Carlos mengatakan Brasil telah lama mengekspor daging sapi halal ke Indonesia dan memiliki infrastruktur sertifikasi yang mendukung kebutuhan pasar Indonesia. Menurutnya, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brazil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
2: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus,

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, kami akhiri kebersamaan kita di siang hari ini dalam musik dan informasi, dan saatnya kami ajak Anda, umat Katolik, kita memuji Santa Perawan Maria dalam doa Angelus.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: perkataanmu.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Omonoyan Nicosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jesper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nuriansyah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nikosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nikosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
4: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
4: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1-0 di babak perempat final babak

0: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
1: Pecinta olahraga Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
0: Good ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Kemenangan Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 17 and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Setda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur ini banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Cabarnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U12, U23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasanah melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS3 Naga yang menjadi runner-up, dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: Skol, Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madinah City. U13 sudah masuk besar. Nah, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini NCM 8 ya, U17 nomor 8 di minggu.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, salah kali selisih gol, tapi secara poin sama, beruntung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan tolak ukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka itu lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Nama saya Putri, ini sebagai anak muda. Setahu saya, pangan lokal itu yang saya tahu itu hanya ubi, pisang, jenis-jenis ubi-ubian seperti ubi jalar, ubi tatas, itu saja. Tapi kalau yang untuk sorghum atau jawawut itu belum pernah dengar atau belum pernah lihat kemasan atau bentuknya seperti apa, apalagi pernah memakannya belum ya.
1: Pangan menjadi sebuah isu serius global di tengah perubahan iklim yang semakin nyata beberapa tahun belakangan ini. Di tengah tantangan lingkungan yang semakin kompleks, pangan lokal dan ketahanan pangan menjadi elemen utama dalam memastikan keberlanjutan dan kestabilan sistem pangan global. Hubungan yang rumit antara pangan lokal, ketahanan pangan, dan perubahan iklim memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat dan planet kita. Peningkatan kesadaran tentang perubahan iklim global telah mendorong kampus tanpa dinding merasa perlu ambil bagian dalam upaya melestarikan pangan lokal yang ada di Flores, salah satu fokusnya di Kabupaten Ende.
2: Krisis pangan untuk prediksi masa depan masih menjadi ancaman yang sangat besar, dan ini

0: kerja di ranah publik. Sementara krisis identitas budaya telah tampak dan dampaknya sangat kita rasakan.
1: Founder Kampus Tanpa Dinding, Isberibe, mengungkapkan bahwa pangan lokal merupakan aset berharga yang mencerminkan budaya, identitas, dan tradisi masyarakat suatu wilayah. Makanan lokal tidak hanya memuaskan kebutuhan nutrisi, tetapi juga menghubungkan manusia dengan lingkungan tempat mereka hidup. Tanaman dan hewan yang dibudidayakan secara lokal telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat, sehingga mampu bertahan dalam perubahan iklim yang terjadi. Keberagaman hayati ini adalah jaminan ketahanan pangan jangka panjang. Namun ternyata sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Hal ini sangat terasa hilangnya beberapa jenis pangan lokal yang punah akibat kurangnya informasi kepada generasi selanjutnya untuk mempertahankannya.
0: Dan ini sangat terlihat ketika tahun lalu kami melakukan kegiatan literasi pangan di masyarakat adat Saga. Orang hanya sedikit melihat bahwa pangan itu menjadi identitasnya. Karena apa? Generasi muda sekarang ini mereka sudah meninggalkan. Kenapa mereka meninggalkan? Karena kita yang orang-orang tua atau penggerak-penggerak di bidang pangan belum terlalu banyak melibatkan anak-anak muda kita untuk gerakan mengembalikan identitas budaya pangan. Kita juga melihat praktik-praktik pertanian yang mengedepankan pelestarian pangan untuk sekedar menjaga kedaulatan pangan itu juga sudah semakin mundur, semakin tergerus.
1: Isberibe mengungkapkan, dirinya bersama relawan Kampus Tanpa Dinding mencoba mengajak anak muda untuk lebih intens membahas dan memberikan perhatian akan pelestarian pangan lokal. Salah satunya adalah kerjasama bersama Umar Maklas dari Fakultas Pertanian Universitas Flores yang bergerak bersama komunitas adat menemukan, mengklasifikasi, dan melestarikan pangan lokal yang ada di beberapa desa sebagai bagian dari kekayaan pangan lokal masyarakat.
0: Jadi sejak tahun 2018 itu kita sudah sama-sama melakukan berbagai studi. Salah satunya itu adalah studi etnobotani. Bagaimana supaya anak-anak muda kampus ini mengenal berbagai macam pangan dan juga sistem pangan yang ada di masyarakat-masyarakat adat yang ada di ND. Jadi kami sudah melakukannya di 3 tempat bersama Fakultas Pertanian, terakhir di Saga. Jadi ada Hangalamde, ada Guru Sade, dan itu sebenarnya kita melihat bahwa sangat potensial. Terakhir di Saga itu kita menemukan sekitar 205 jenis tanaman pangan, baik yang dibudidayakan maupun yang tumbuh liar. Tetapi masyarakat adat mengambilnya itu sebagai sumber pangan mereka. Dan ini sebenarnya sesuatu yang sangat potensial bagi masyarakat adat maupun anak-anak muda.
1: Salah satu alumni dari kelas kreatif Umar Maklas Fakultas Pertanian Universitas Flores ND, Virjiawan Putra, mengungkapkan bahwa kenyataan hari ini 80% pangan lokal di Flores sudah mulai punah. Dan generasi muda bahkan tidak pernah tahu beberapa pangan lokal yang sebenarnya masih bisa dikonsumsi. Bahkan generasi muda meninggalkan profesi menjadi petani karena dirasa ketinggalan zaman dan tidak memiliki masa depan.
2: Ketika kita terus mempertahankan kondisi yang sekarang, maka krisis pangan ini akan terus-terus terjadi. Kami bergerak bersama dalam mendukung bagaimana pangan-pangan lokal ini diangkat kembali. Potensi pangan lokal sejauh ini khususnya di Nusa Tenggara Timur, bahwa hampir 80% itu pangan-pangan lokal itu mulai hilang. Padahal jika dilihat dari potensi keberadaannya, sebetulnya pangan lokal ini bisa menjadi pangan alternatif untuk kemudian bisa menjadi pengganti beras. Kalau peran orang muda memang saat ini situasinya sudah sedikit sulit. Kenapa? Karena hampir 50% orang muda sudah tidak mau menjadi petani. Ini tantangan yang sebenarnya kita alami saat ini.
1: Sementara itu, salah seorang relawan Kampus Tanpa Dinding, Petra, mengungkapkan bahwa isu perubahan iklim perlu menjadi perhatian generasi muda saat ini karena akan berdampak pada ketahanan pangan global. Sehingga ketika anak muda tidak peduli dan mencari solusi untuk mengatasinya, akan sangat membahayakan bagi lingkungan di mana kita tinggal. Rawan pangan akan merajalela karena generasi muda sendiri tidak tahu bahwa di tempat mereka tinggal dan hidup ada kekayaan pangan lokal yang sebenarnya bisa dimanfaatkan.
3: Krisis iklim itu untuk saat ini sudah sangat urgen, dan kaum muda seharusnya sudah berperan untuk lebih dalam menangani masalah iklim ini. Nah, itu juga sebagai salah satu bentuk bumi kita itu sudah semakin krisis ya, sudah semakin urgen untuk anak muda harus bergerak di situ. Dan bukan lagi kita mengatasi, Kak, tetapi kita sudah harus mengobati dengan bumi yang rusak ini.
1: Salah seorang aktivis lingkungan dan juga sosiolog, Wulansari mengungkapkan bahwa isu pangan masih belum menjadi isu yang disadari ancamannya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Sehingga perjuangan Kampus Tanpa Dinding untuk melestarikan pangan lokal perlu mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat, baik dari pemerintah, legislatif, hingga generasi muda.
0: Kebanyakan orang Indonesia merasa isu ini akhir, cuma ada di berita-berita, masih lama, tidak mungkin terjadi. Gempa nipah longsinawi katanya di tanah Indonesia ini kan. Tapi nyatanya dari riset yang kami lakukan, yes, ini bisa terjadi. Sehingga harus dicegah lewat gerakan yang nyata. Mohon maaf kalau banyak program-program pemerintah yang memang tampaknya keren gitu ya, seringkali tidak tepat, seringkali tidak berkelanjutan. Sehingga yang kami lakukan, yang kami pilih untuk lakukan adalah berbuat nyata dibanding hanya protes gitu ya. Nah, dan tentu perjuangan ini gak bisa sendiri, sehingga kami melakukannya bersama-sama. Butuh support dari segi pemerintahan, dari segi kebutuhan, dari segi membesarkan gerakannya.
1: Is Beribe mengungkapkan, Kampus Tanpa Dinding ingin mengangkat potensi pangan lokal yang mungkin telah terabaikan oleh serbuan makanan instan dan makanan kekinian di era saat ini. Untuk kembali menyadarkan generasi muda bahwa kesadaran untuk melirik kembali pangan lokal yang menjadi warisan leluhur, disitulah kekuatan pangan tumbuh dan berkembang dan peradaban akan terus lestari.
0: Ya, kita pikir bahwa anak-anak muda itu tidak peduli, mereka juga tidak tertarik. Tapi sebenarnya kalau kita memberikan kesempatan yang sangat banyak untuk mereka, ternyata mereka juga punya kepedulian yang sangat besar untuk melihat, memotret, mengenali, dan juga mendokumentasikan. Jadi kegiatan-kegiatan pendokumentasian kebudayaan pangan yang ada di Nusantara ini, kita akan sampai ke Inggris. Semoga kita bisa menghasilkan dokumentasi tentang budaya untuk kedaulatan pangan di NDK. Kami Kampus Tanpa Dinding bersama komunitas perkatasi yang ada di Nangabenda, kami sudah mulai sedikit sekali. Semoga ini juga menjadi salah satu fokus dari pemerintah desa di mana kita bekerja.
1: Semoga perjuangan Kampus Tanpa Dinding untuk melestarikan pangan lokal menjadikan slogan Gema Ripalo Jinawe menjadi kenyataan. Semoga banyak generasi muda terpanggil untuk kembali menjaga peradaban dengan terjun langsung mempertahankan pangan lokal sebagai kekayaan budaya pangan yang menjadi benteng utama ketahanan pangan masyarakat. Dan bersama pemerintah menguatkan program diversifikasi pangan sehingga generasi mendatang ikut merasakan Indonesia yang kaya, subur, dan makmur.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga gak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya gak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun,

RRI dengan esensi buku. Buku Mengapa Kita Tidur karya Matthew Walker, seorang profesor neuroscience di Universitas California, Berkeley. Buku ini membawa pembaca dalam perjalanan mendalam ke dunia tidur. Dengan pengetahuan yang luas dan aliran narasi yang memikat, Walker membongkar misteri tidur dan menyoroti pentingnya tidur bagi kesehatan fisik dan mental. Walker membuka bukunya dengan membongkar sejumlah mitos yang berkembang seputar tidur. Dia menegaskan bahwa tidur tidaklah hanya waktu yang dihabiskan untuk istirahat pasif, melainkan proses yang aktif dan penting bagi kesejahteraan kita. Dia juga menyoroti fakta-fakta mengejutkan tentang dampak negatif tidur terhadap kesehatan, termasuk peningkatan risiko penyakit jantung, diabetes, obesitas, dan kanker. Walker juga menyoroti peran tidur dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh, konsolidasi memori, pengaturan emosi, dan pemulihan otak. Dengan menggunakan bukti ilmiah terbaru, Walker mengungkapkan bahwa kurang tidur bukanlah hanya masalah kesehatan individu, tetapi juga epidemi global. Dia menyoroti hubungan antara kurang tidur dan penurunan kinerja kognitif. Selain itu, dia membahas bagaimana kurang tidur juga berdampak pada kesehatan mental, meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan gangguan suasana hati. Walker juga menganjurkan pembaca untuk memprioritaskan pola tidur yang konsisten dan berkualitas. Dia memberikan tips praktis untuk meningkatkan kualitas tidur, termasuk menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, menjaga konsistensi jadwal tidur, dan menghindari stimulasi elektronik sebelum tidur. Dia juga menyoroti pentingnya tidur pada anak-anak dan remaja dalam perkembangan kognitif dan emosional mereka. Dalam bagian terakhir bukunya, Walker membahas bagaimana budaya modern seringkali mengabaikan kebutuhan tidur yang penting. Dia menyoroti peran teknologi, terutama lampu biru dan layar elektronik, dalam mengganggu siklus tidur alami kita. Walker mengakhiri bukunya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting tentang masa depan tidur manusia. Dia menyoroti potensi penemuan ilmiah baru dalam bidang tidur yang dapat membantu kita memahami lebih dalam proses tidur dan merancang intervensi tidur yang lebih efektif. Dia juga menyerukan perubahan budaya yang lebih luas dalam menghargai dan memprioritaskan tidur dalam kehidupan sehari-hari. Dengan buku Mengapa Kita Tidur, Matthew Walker memberikan wawasan mendalam tentang peran penting tidur dalam kehidupan manusia. Dia membawa pembaca dalam perjalanan yang menyentuh hati dan membuka mata tentang kebutuhan tidur yang seringkali diabaikan dalam masyarakat modern. Buku ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan yang berharga tentang tidur, tetapi juga menjadi panggilan untuk tindakan, memotivasi pembaca untuk merangkul pola tidur yang sehat demi kesejahteraan.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari.

Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI ND setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
1: Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI ND 100,5 MHz dan RRI Digital dimanapun Anda berada. Di siang hari ini senang sekali ya saya bisa kembali hadir menemani Anda dalam program Bincang Budaya. Ini merupakan sebuah ruang berbagi cerita, makna, dan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat kita. Dan pendengar RRI, budaya bukan hanya tentang tarian atau pakaian adat, tetapi juga tentang proses hidup, perjalanan manusia, dan bagaimana sebuah komunitas itu membentuk kedewasaan sosialnya. Dan siang ini kita akan mengangkat satu tradisi penting dari masyarakat Mbai yang ada di daratan Flores, yakni ritual belah. Sebuah ritual yang syarat makna sebagai proses pendewasaan individu sekaligus penguatan ikatan sosial masyarakat. Dan untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir bersama kita di studio melalui line telepon Abang Muhammad Amin Daeng Matiro. Beliau seorang pemerhati budaya Mbai yang selama ini aktif mendokumentasikan dan merawat tradisi lokal. Dan selamat siang Bang Rogal.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang ya, ini Bang Muhammad Amin ini biasa di Pak Bang Rogal ya. Oke, Bang Rogal apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Cuaca di sini kurang bagus.
1: Cuacanya kurang bagus ya di ND juga iya. Mendung ini bang. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita bisa bincang-bincang budaya di siang ini ya bang Rogal ya. Oke.
2: Boleh.
1: Oke, bang Rogal. Ini kita akan membicarakan mengenai ritual belah ya. Ini ritual yang ada di Mbai Flores ya pastinya.
2: Di Mbai. Ya.
1: Dan kita sebelum membahas lebih dalam nih bang, boleh diceritakan bang. Apa sebenarnya ritual belah itu ya dalam kehidupan masyarakat Mbai ini bang? Boleh disampaikan kepada pendengar bang?
2: Jadi ritual belah, nah di sini kan ada beberapa daerah yang menyebut ada etu, ada juga belah. Nah kalau belah itu di dalam bahasa Mbai sendiri, nah itu adalah tradisi adat masyarakat Mbai khususnya di wilayah Kabupaten Nagikeo. Nah jadi untuk membelah sendiri itu seperti ya mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube. Nah itu kan biasanya ada fisik tinju gitu. Nah tetapi dalam hal ini membelah itu dikatakan sebagai ritual sakral yang memang serat akan makna keberanian, harga diri, solidaritas dan rasa syukur seperti. Nah jadi untuk pelaksananya memang diatur secara ketat oleh adat seperti itu.
1: Oke, baik bang. Jadi ritual belah ini juga salah satu bentuk pendewasaan seseorang ya bang ya, khususnya masyarakat Mbai ya, pastinya. Dan dalam konteks budaya Mbai bang, kapan seseorang ini dianggap perlu menjalani ritual belah ini bang?
2: Dalam konteks budaya Mbai dan masyarakat adat di Kabupaten Nagikeo, ini menurut saya sih bang. Seseorang dianggap perlu menjalani ritual belah atau nah ketika dia telah memasuki masa kedewasaan menurut adat setempat. Nah ini dinilai bukan semata berkaitan dengan umur tetapi melihat kesiapan fisik, mental dan kemampuan sosial bagi peserta sebagai seorang pemuda. Nah biasanya belah ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian ritual adat tahunan. Nah memang dia mengikuti kalender budaya masyarakat di mana para pemuda yang siap dipercaya ikut dalam ritual itu atau belah. Nah sebagai tanda pengakuan sosial dalam komunitas.
1: Oke, baik Bang Rogal. Dan dari ritual ini Bang, mengapa di ritual ini itu dipandang sebagai proses pendewasaan Bang ya? Bukan sekedar tradisi turun-temurun. Ini latar belakangnya apa Bang? Hal ini seperti apa yang latar belakangi maksud kami?
2: Nah iya, jadi ritual mela ini dipandang sebagai proses pendewasaan karena fungsinya bukan sekedar kegiatan adat yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi sebuah ritual yang mengandung nilai-nilai sosial dan pembentukan karakter bagi peserta mela itu sendiri dan masyarakat adatnya. Oleh karena itu, dalam budaya Ngekeo, khususnya di Mbai, saya meyakini bahwa mela mengajarkan tentang kebersamaan, sikap konsisten, saling menghargai, serta solidaritas antara masyarakat. Jadi bukan sekedar bertarung fisik ya Bang.
1: Okay.
2: Jadi dalam pelaksanaan itu masyarakat saksikan dan merasapi makna simbolik darah seperti itu. Nah jadi dalam tinju adat atau atu, darah bukan dimaknai sebagai kekerasan, melainkan simbol pengorbanan, kejujuran dan kedewasaan. Jadi ketika melakoni tinju adat, darah yang keluar dipandang sebagai tanda bahwa peserta telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada adat, berani menanggung rasa sakit dan siap mengikuti tanggung jawab sebagai orang dewasa dalam masyarakat.
1: Oke, baik Bang. Dan kita sebelum melanjutkan, kita akan mengajak pendengar ya Bang, pastinya untuk bergabung mungkin untuk kirim-kirim salam atau kirim-kirim pertanyaan lah, opini atau hanya ingin bertegur sapa kepada kami ya pastinya ya Bang ya. Dan untuk pendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, untuk yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya, kirim pertanyaan kepada narasumber kami Bang Rogal, ataupun hanya ingin bertegur sapa ya, menyampaikan opini juga bisa. Anda bisa melalui line telepon kami di 0821 4451 1957, dan Anda bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note di 0821 3878 8786. Dan kami sekali lagi ulangi untuk nomor teleponnya di 0821 4451 1957, dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note di 0821 3878 8786. Dan kami akan menunggu Anda ya untuk bergabung bersama kami, dan kami di sini bersama narasumber dengan senang hati untuk menjawab pertanyaan Anda atau
2: siap
1: opini ya dari pendengar Setia Pro 1 RRI ND. Baik Bang Rogal. Nih Bang Rogal juga sudah ready. Oke Bang Rogal, kita akan melanjutkan perbincangan kita ya mengenai mela ini. Tadi bahwasannya mela itu bukan hanya sekedar tradisi turun-temurun ya kan, tetapi ini dipandang sebagai proses pendewasaan. Dan dari ritual mela sendiri ini, apakah ada makna terdalam Bang bagi individu yang menjalaninya ya, khususnya bagi orang atau masyarakat baik, khususnya itu dari proses pendewasaan maksud kami itu Bang.
2: Maaf bisa diulangi
1: putus. Jadi intinya itu pada dari ritual mela itu, makna terdalam dari ritual mela bagi individu yang menjalaninya itu Bang.
2: Oh iya. Jadi mela ya juga berfungsi sebagai media pembentukan karakter, pengakuan sosial dan penghormatan terhadap tradisi leluhur, sehingga partisipasi dalam ritual ini dianggap sebagai suatu bentuk persembahan rasa syukur atas panen, sekaligus ujian keberanian dan tanggung jawab pemuda dalam komunitas adat itu sendiri. Nah, jadi ritual ini juga merefleksikan nilai bersama seperti solidaritas sosial, penghargaan terhadap aturan adat, juga hubungan antar kampung yang mempererat dengan masyarakat.
1: Okay,
2: jadi dalam konteks ini, darah itu sebagai bentuk kekuatan dan kesakralan mela itu sendiri.
1: Oke, baik Bang. Bang Rogal, izin untuk memotong sedikit Bang. Saat ini sudah ada yang terhubung bersama kita ya, di dalam ruang dengar kita nih Bang. Izin untuk memotong dan kita langsung sapa untuk yang sudah bergabung ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Kak Dito. Selamat siang narasumber.
1: Ya, dengan Bang Rogal narasumber kita siang ini. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Putramus Kak Dito.
1: Dengan Bung Putramus, iya. Bung Putramus mau menyampaikan pertanyaan atau opini kepada narasumber kita di siang hari ini.
3: Oke, ada satu pertanyaan ya buat sama narasumber. Seperti apa ketertarikan kaum muda ya dalam mengikuti acara mbela ini, dan bagaimana sosialisasinya ke kaum muda zaman sekarang? Itu saja Kak. Oke,
1: terima kasih kembali Bung Putramus sudah bergabung ya di program Bincang Budaya siang hari ini untuk kirim pertanyaan dan opini. Dan Bang Rogel, kita baiknya untuk jawab dulu atau kita lanjut dulu nih Bang? Untuk jawab pertanyaan dari pendengar dulu ya Bang ya? Gitu dulu ya?
2: Saya rasa kita lanjut dulu Bang.
1: Ya. Lanjut dulu ya?
2: Sehingga temannya bisa dengar sampai akhir.
1: Oke. Boleh, dan sembari kita sambil ngobrol-ngobrol, untuk pendengar yang ingin bergabung kembali untuk menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan opini bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp di 0821-3878-8786. Baik Bang Rogal, kita tadi membicarakan mengenai makna terdalam dari ritual mbela bagi individu yang menjalaninya. Silahkan dilanjutkan Bang.
2: Iya. Jadi dalam konteks ini darah itu sebagai simbol kekuatan dan kesakralan atau itu sendiri. Jadi atau dipahami sebagai simbol pengorbanan, identitas budaya dan kedewasaan individu dalam masyarakat adat di Nagekeo secara umum.
1: Oke. Itu Bang ya, untuk makna terdalamnya Bang ya. Baik Bang. Dan dari ritual ini juga Bang, ini kan juga menjadi sarana pendidikan moral, betul begitu Bang ya? Atau pembentukan karakter bagi generasi muda. Dan ini apakah betul dari pernyataan sarana pendidikan moral atau pembentukan karakter bagi generasi muda dari ritual mbela ini Bang?
2: Saya juga memiliki pemikiran yang sama. Jadi dalam konteks budaya masyarakat Mbai dan masyarakat adat Nagekeo khususnya, ritual ini dipandang bukan sekedar pertemuan fisik, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan pembentukan karakter bagi generasi muda. Nah, jadi saya pernah baca dalam satu studi yang berkaitan dengan budaya dan laporan pariwisata menunjukkan bahwa mbela mengajarkan nilai-nilai seperti keberanian dan keteguhan hati, rasa tanggung jawab terhadap komunitas, terus kemudian penghormatan terhadap adat dan leluhur, serta solidaritas sosial dan rasa kekeluargaan. Jadi tinggi adat bisa dipahami masyarakat sebagai ritual pendidikan sosial yang mentransfer nilai budaya kepada generasi muda, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi anggota masyarakat yang berintegritas dan memegang teguh pada aturan adat. Ritual ini juga memperkenalkan kepada peserta bahwa konsep kehormatan, pengendalian diri, dan hubungan harmonis dalam komunitas itu sendiri.
1: Oke, baik. Jadi itu dari pandangan Bang Rogal ya, bahwa ritual ini tuh juga menjadi sarana pendidikan moral dan juga karakter bagi generasi muda. Dan dalam pelaksanaan ini Bang, dari ritual mbela ini, bagaimana dari peran keluarga atau masyarakat sekitar ya, lingkungan sekitar ya begitu Bang?
2: Nah, sejauh ini yang saya lihat untuk peran orang tua masyarakat, nah memang ketika dalam pelaksanaan ritual itu memang sudah disiapkan bahwa ketika dalam ritual dan sudah ditentukan jadwalnya, semua masyarakat itu wajib datang dan menyaksikan, bahkan terlibat di dalam adat, bahkan semua hal yang dibutuhkan dalam ritual seperti itu.
1: Oke, baik Bang. Ini kita tadi sudah membicarakan ritual bela ya, itu ritual bela itu seperti apa. Tapi sekarang bisa diceritakan Bang, dalam ritual bela itu tahapannya seperti apa sih Bang? Dan seperti klasifikasi dari seseorang untuk pendewasaan itu seperti apa? Itu bisa disampaikan kepada pendengar Bang.
2: Ya. Jadi di dalam ritual bela sendiri ada memiliki lima tahapan. Yang mungkin pertama itu dimulai dengan ritual waogong untuk melakukan barong. Yang kedua persiapan adat dan memilih para petarung yang akan dilaksanakan di dalam tinju tersebut. Nah, terus kemudian ada melaloe. Nah, itu dikhususkan untuk tinju anak-anak. Dan kemudian dilanjutkan lagi dengan bela mesen, itu untuk orang-orang dewasa yang ditutup dengan acara waisekutu. Nah, itu tahapan yang memang selama ritual bela itu tersebut.
1: Oke, baik Bang. Itu tahapan-tahapan dari ritual tersebut ya, Bang ya. Dan saat ini Bang, kita kan saat ini sudah berada di era digitalisasi ya. Kita menuju era sepenuhnya yang digital. Nah, di tengah perubahan zaman ini, apakah ritual bela ini masih dijalankan secara utuh oleh masyarakat Bang saat ini Bang?
2: Terima kasih. Jadi sampai saat ini pun ritual bela yang berada di Nagekeo, khususnya di wilayah Bali, itu masih hidup dan tetap dijalankan secara rutin oleh masyarakat adat sampai sekarang. Jadi untuk tradisi ini dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kalender budaya setempat, yang merupakan bagian penting dari rangkaian adat dari masa tanam sampai masa panen. Aktivitas kegiatan bela tetap diadakan di arena adat dan di kampung-kampung adat, melibatkan para petarung, tokoh adat, dan warga dalam pesta budaya yang disaksikan seluruh komunitas.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Baik Bang. Itu dari sekarang Pak, pandangan generasi muda terhadap ritual ini tuh apakah masih dipahami maknanya Pak? Kalau dari sudut pandang Abang ini?
2: Ya, Mat. Nah, dari pandangan saya, nah sebagai generasi muda ya Bang, nah, terhadap ritual bela itu sendiri, nah memang maknanya pasti beragam. Nah, tetapi umumnya itu banyak anak-anak muda yang masih tetap terlibat dan memahami nilai-nilai budaya, sehingga dalam prakteknya generasi muda itu sering ikut serta sebagai peserta maupun sebagai bagian dari komunitas adat, terutama sebagai simbol persaudaraan, persatuan, dan rasa syukur atas hasil panen. Nah, jadi bela ini tidak semata melihat sebagai rumah, tetapi juga sebagai bagian dari identitas lokal diwariskan nenek moyang. Nah, jadi ya untuk ritual perlahan ya sampai saat ini juga masih dimaknai sebagai kekuatan budaya yang memang ada di setiap kehidupan masyarakat Nagekeo.
1: Oke, baik Bang Rogal. Dan dari ritual ini, Bang, kita ini kan memang harus selalu melestarikan ya, melestarikan dari budaya semua unsur yang ada di daerahnya masing-masing pastinya. Dan jika, Bang, apakah ada resiko yang muncul jika ritual ini kedepannya itu mungkin ya perlahan ditinggalkan gitu, Bang, secara tidak langsung gitu, Bang, karena kita kan sekarang sudah berada di era yang menuju digitalisasi gitu, Bang.
2: Iya, iya. Jadi menurut kajian memang ada beberapa yang saya sempat baca-baca artikel, dan kemudian ada sumber-sumber terpercaya yang berkaitan dengan tradisi itu maupun bela di kabupaten. Nah, jika ritual perlahan ditinggalkan, memang ada beberapa. Jadi yang pertama mungkin bisa hilangnya identitas budaya lokal. Nah, terus kemudian terusnya nilai sosial dan pendidikan nilai. Nah, terus kemudian melemahnya keterikatan komunitas terhadap budaya itu sendiri. Saya rasa
1: halo, ya, Bang, halo, masih terhubung?
2: Baik. Iya. Jadi memang di sini di tengah era digital yang memang sebagai gangguan kita punya pola pikir generasi muda. Nah, saya rasa ini memang justru ada hal-hal yang memang kita harus terlibat oleh seluruh banyak elemen untuk menjaga dari tuntutan zaman seperti sekarang ini.
1: Oke, baik, Bang. Dan dari apakah ada dokumentasi budaya, Bang? Dokumentasi budaya, pendidikan, atau media seperti radio itu punya peran penting dalam pelestarian ritual ini, Bang? Semua media kita bicara di siang hari ini, menurut Abang?
2: Ya, memang ya. Jadi untuk menurut saya sih, Bang, ini mempromosikan lewat media digital, entah apapun bentuknya. Nah, ini sebagai sarana untuk mewarisi pengetahuan, menjaga, menyebarluaskan seluruh ilmu pengetahuan budaya kepada semua. Nah, sehingga media ini sebagai sarana promosi juga seperti itu.
1: Oke. Jadi memang peran media itu juga penting ya untuk mendokumentasikan budaya dan juga memperkenalkan budaya. Bang Rogal, ini ada pertanyaan juga yang masuk melalui WhatsApp ini, Bang. Untuk bertanya, tapi ini melalui chat ya, Bang ya. Kita tadi kan sudah terima telepon dan kita akan jawab setelah ini, Bang ya. Untuk dari yang tadi dari penelpon kita, kita akan ini bacakan juga ini, Bang. Untuk pertanyaannya ini dari Abdul yang ada di mana nih? Di Maumere, Bang. Gua dari Maumere, Bang, ini, Bang. Nah, Abdul dari Maumere. Ini mau izin bertanya di siang hari ini. Selamat siang untuk penyiar dan Pak Amin bilang ya. Karena tadi saya mengenalnya Pak Amin ya. Oke. Izin bertanya untuk seseorang yang tidak menjalani ritual bela itu apakah tetap dianggap dewasa secara sosial dalam masyarakat baik? Dan ini pertanyaan dari Pak Abdul mungkin ya ini ya. Terima kasih gitu. Terima pesannya itu, Bang. Jadi jika ada seseorang yang tidak menjalani ritual bela ini, apakah tetap dianggap dewasa secara sosial dalam masyarakat baik? Itu pertanyaannya, Bang.
2: Oh ya. Nah, jadi jika ada seseorang yang tidak sempat atau tidak pernah mengikuti rangkaian ritual ini, nah, secara adat, nah, itu bisa dikatakan belum dewasa. Nah, jadi untuk dipandang, karena itu mbelah itu sendiri dipandang sebagai proses pendewasaan, karena fungsinya bukan sekedar kegiatan adat yang dijelaskan secara temurun-temurun. Mm-hmm. Tapi kalaupun dalam budaya yang baik, mm-hmm. bahwa untuk kedewasaan itu apa namanya, untuk mengajarkan tentang kebersamaan, sikap konsisten, saling menghargai, serta solidaritas antara masyarakat. Nah, oleh karena itu dalam pendewasaan dari segi budaya, sebagai simbol pengorbanan, kejujuran, dan kedewasaan diri kita sendiri. Sebagai bisa dikatakan sebagai keberanian dalam menanggung rasa sakit, dan kemudian sikap memikul tanggung jawab sebagai orang dewasa dalam masyarakat adat.
1: Oke, baik Bang. Dan mau menjawab untuk pertanyaan dari Bung Putramus yang tadi juga, Bang?
2: Halo?
1: Halo, Bang Rugal.
2: Ya.
1: Kita akan menjawab juga untuk pertanyaan dari Bung Putramus tadi yang sudah bergabung melalui telepon.
2: Ya, bisa diulangi pertanyaan, Bang?
1: Tadi untuk pertanyaannya itu mengenai sebenarnya kita sudah ada jawaban ya tadi ya di penjelasan itu ya. Itu mengenai itu ya, peran dan juga pembentukan karakter ya dari ritual mbai ini, Bang. Bella maksudku.
2: Ya, jadi mungkin ya saya bisa ulangi. Sebagai pendidikan moral dan kemudian pembentukan karakter bagi generasi muda, dalam hal ini mbelah itu sendiri dipandang bukan hanya fisik ya, Bang. Tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan pembentukan karakter bagi generasi muda. Nah, sehingga dari tinju ini mengajarkan nilai-nilai seperti keberanian dan keteguhan hati, rasa tanggung jawab terhadap komunitas, serta penghormatan terhadap adat dan leluhur.
1: Oke. Jadi seperti itu, Bang ya.
2: Iya.
1: Oke, Bang Rogel. Tadi karena saya rasa tadi pertanyaan itu sudah terjawab ya, untuk setelah pertanyaan kebetulan kita tadi membahas ya tentang hal serupa. Oke, baik Bang. Kita ini sudah di penghujung ya, dan terakhir nih Bang Rogel. Dari Abang sendiri, apakah ada pesan bagi generasi muda Flores ya, khususnya di Mbai juga, agar tetap bangga dengan tradisi leluhur mereka, Bang? Ada pesan khusus, Bang?
2: Ya, terima kasih. Apa ya? Jadi mungkin ya, untuk ini saya bisa sampaikan kepada teman-teman semua, untuk anak-anak muda, dalam agar tetap bangga terhadap tradisi dan leluhur kita sendiri. Jadi ya, kita adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan, karena ini kayak warisan leluhur, bahasa adat, ritus, dan kemudian nilai kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi seperti mbelah bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, sportivitas, persaudaraan, dan penghormatan kepada leluhur. Jadi jangan pernah merasa bahwa tradisi adalah sesuatu yang kuno atau menghambat kemajuan. Justru dari budaya itulah lahir identitas dan karakter yang kuat. Okay. Ya, dunia boleh berkembang, teknologi boleh berubah seperti apa, tetapi jati diri kita sebagai orang budaya, nah itu tidak boleh hilang. Karena itu, ketika menjaga warisan leluhur, dengan kesadaran dan kebanggaan, ini tradisi ya pastinya tidak hanya bertahan, tetapi terus hidup dan berkembang sepanjang zaman, seperti itu, Bang.
1: Oke, baik. Jadi memang generasi muda itu harus selalu ya
2: garda terdepan.
1: Garda terdepan ya untuk saat ini, karena ya, itu harus dilestarikan ya, maksud saya itu tadi. Oke, baik Bang. Dan semoga budaya yang warisan-warisan turun-temurun dari leluhur itu selalu dipegang ya oleh generasi muda dan juga diterapkan, dan nanti juga bisa diteruskan kepada generasi-generasi selanjutnya, dan supaya tidak luntur ya. Dan budaya ini kan menjadi salah satu nilai dari unsur keindonesiaan pasti. Oke, baik ya, Bang Rugal. Ada lagi untuk semua pendengar setiap Pro 1 RRI ND? Ada tambahan Bang? Sebelum kita ya, tutup ya.
2: Menjadi baik ya kepada teman-teman seluruh dimanapun berada, ya kita tetap menjaga budaya, melakoni, nah tetap bangga, mencintai sepenuhnya, sehingga nenek moyang kita yang sudah mewarisi kita sejak dahulu terhadap identitas kita, tradisi kita, nah budaya lokal sebagai ekspresi nilai tradisi, sehingga budaya-budaya kita yang ada di Flores khususnya tidak mudah atau tidak rentan termakan gangguan teknologi seperti itu, sehingga teman-teman mari kita sama-sama menjaga. Nah bukan saya hanya sebagai penjaga budaya yang baik, tetapi kita bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga seluruh budaya yang ada di Indonesia.
1: Oke. Oke, baik Bang Rogal. Terima kasih banyak nih Bang. Kita sudah bincang-bincang ya mengenai budaya ya, dan khususnya di ritual mbela ini. Nah, ritual mbela ini tadi Bang Rogal sudah menjelaskan juga secara terperinci dan mendetail ya. Dan terima kasih banyak untuk waktunya ya. Dan di siang hari ini pastinya ini akan bermanfaat bagi pendengar Tiap Pro 1 RRI ND dan khususnya masyarakat luas juga ya pastinya. Oke, baik Bang. Dan pendengar Tiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita siang ini dalam Bincang Budaya bersama Abang Muhammad Amin Daeng Matiro tentang ritual mbela sebagai proses pendewasaan masyarakat. Baik. Dan kita belajar bahwa tradisi itu bukan sekedar warisan masa lalu ya, tetapi juga kompas nilai yang menuntun kehidupan masyarakat hari ini. Semoga obrolan ini menambah wawasan kita bahwa di balik ritual adat tersimpan makna tentang tanggung jawab, kedewasaan, dan kebersamaan. Terima kasih kepada narasumber kita siang ini atas waktu dan pengetahuan yang telah dibagikan. Saya Dito Utama pamit undur diri di program Bincang Budaya di siang hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100,5 MHz dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 23 Juli 2026. Sari berita. Kontingen Gerakan Pramuka Penggalang Kabupaten ND memastikan kesiapan menghadapi Jambore Daerah dan Jambore Nasional tahun 2026. Asisten rumah tangga asal Watugase, Kelurahan Ratonggamobo, Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagikeo meninggal dunia akibat ledakan di Medan. Bersama saya, Joana Para, inilah berita selengkapnya. Kita mulai berita pertama. Kontingen Gerakan Pramuka Penggalang Kabupaten ND memastikan kesiapan menghadapi Jambore Daerah dan Jambore Nasional tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Su Imam.
1: Bendahara Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten ND, Mursalim Abdul Syukur, mengatakan persiapan kontingen kini mencapai sekitar 90%. Persiapan kontingen mencakup latihan berbagai keterampilan kepramukaan, termasuk penampilan tarian yang akan dibawakan selama kegiatan. Dijelaskan, kontingen pramuka Penggalang ND berjumlah 32 peserta yang berasal dari sejumlah SMP negeri maupun swasta di wilayah Kabupaten ND.
2: Jumlah peserta kurang lebih 32 orang dari berbagai SMP yang ada di kota ND dan juga di luar kota. Untuk SMP, ada SMP 1 di Selatan, SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, MTS Negeri ND, SMP Kelimutu, SMP Swasta Usula, SMP Kristo Regi, dan juga ada SMP 1 Nangapenda, SMP 5 Nangapenda, dan SMP Negeri 7 Nangapenda.
1: Menurutnya, kontingen dijadwalkan berangkat dari ND ke Kupang pada 25 Juli 2026 setelah prosesi pelepasan kontingen oleh Bupati ND yang direncanakan berlangsung di kantor Bupati ND hari sebelumnya. Ia melanjutkan, Jambore Daerah akan berlangsung pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2026 bertempat di Bumi Perkemahan Fatubena, Kuarcap, Kota Kupang. Usai mengikuti Jambore Daerah, kontingen ND tidak langsung kembali, melainkan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta Timur untuk persiapan mengikuti Jambore Nasional 12 tahun 2026 pada 13 hingga 20 Agustus di Buperta, Cibubur. Sementara itu, salah seorang peserta, Hani dari SMP Negeri 2 ND, mengatakan persiapan mengikuti Jamda dan Jamnas telah dilakukan selama 4 bulan untuk memberikan kemampuan terbaik membawa nama Kabupaten ND dalam rangkaian kegiatan tersebut.
3: Persiapan kami sudah 4 bulan lebih berlatih untuk mengikuti Jambore Daerah dan Jambore Nasional. Kami berharap tanggal 25 kami bisa berangkat ke Kupang untuk mengikuti Jambore Daerah. Harapan

0: bisa berjalan dengan lancar.
1: Ditambahkan, pengalaman mengikuti Jamda dan Jamnas menjadi kesempatan bagi peserta pramuka penggalang untuk menambah wawasan, mempererat persaudaraan, serta mengembangkan keterampilan kepramukaan.
2: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN ND terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan anggaran yang akuntabel. Upaya tersebut diwujudkan melalui forum konsultasi publik yang dirangkaikan dengan pemberian KPPN Awards Semester 1 tahun 2026 kepada Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah Berprestasi. Selengkapnya dilaporkan Rahma Suci.
3: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN ND menggelar forum konsultasi publik yang dirangkaikan dengan penyerahan KPP Award Evaluasi Kinerja Semester 1 tahun 2026

0: Kepala KPPNND Agus Setiawan mengatakan forum konsultasi publik menjadi agenda tahunan untuk memperkuat komunikasi antar penyedia layanan dan para pengguna layanan, sekaligus untuk menghimpun masukan sebagai bahan peningkatan kualitas pelayanan.
1: Tahun sekali melakukan FKP untuk kita menerima masukan, menerima kritik atas layanan yang sudah kita berikan panjang tahun ini untuk perbaikan layanan kita yang ke masyarakat, ke publik.
0: Selain forum konsultasi publik, KPPNND juga menyerahkan KPPN Award kepada Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah dengan kinerja terbaik dalam pelaksanaan anggaran semester 1 tahun 2026. Penilaian dilakukan secara objektif terhadap 67 satuan kerja dan 3 pemerintah daerah mitra kerja berdasarkan data yang terekam dalam sistem. Indikator yang dinilai meliputi capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA, ketepatan penyampaian laporan pertanggungjawaban atau LPJ, pemanfaatan transaksi digital melalui CMS dan kartu kredit pemerintah, serta realisasi penyaluran dana desa tahap 1 dan tahap 2. KPPNND berharap forum konsultasi publik dan KPPN Award dapat mendorong peningkatan kualitas layanan sekaligus memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan negara di seluruh satuan kerja dan pemerintah daerah mitra. RRI Endera Masuci melaporkan.
2: Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menggelar puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 tingkat Kabupaten Ende, Rabu 22 Juli 2026. Laporan Rovinus Wula.
3: Peringatan Hari Koperasi ke-79 mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Kegiatan tersebut berlangsung sederhana di Aula PSE Ende, dihadiri Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda, PLT Sekretaris Daerah Ende, staf ahli Bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah, para camat, lurah, pengurus Dekopinda, serta pengelola koperasi berbadan hukum di Kabupaten Ende. Momen ini menjadi ajang memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Dalam sambutan tertulis Menteri Koperasi dibacakan Bupati Yosef Benedictus Badeoda menegaskan bahwa koperasi harus makin berdaya di tengah berbagai tantangan ekonomi yang terus berkembang. Menurutnya, tema Hari Koperasi tahun ini mengandung pesan bahwa kemajuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kemajuan ekonomi rakyat. Ia mengatakan Indonesia tidak akan benar-benar berjaya apabila ekonomi masyarakat masih tertinggal, desa-desa belum berdaya, dan pelaku usaha kecil masih berjalan sendiri. Karena itu, penguatan koperasi menjadi strategi penting untuk membangun perekonomian yang inklusif dan berkeadilan. Bupati Yosef mengajak seluruh gerakan koperasi membangun organisasi yang profesional, modern, transparan, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Ia menilai transformasi koperasi menjadi kebutuhan agar mampu menjawab perubahan zaman sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
4: Ya, tema Hari Koperasi ke-79 tahun 2026. Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya mengandung makna yang sangat mendalam. Indonesia tidak akan benar-benar berjaya apabila ekonomi rakyat tertinggal. Indonesia tidak akan menjadi negara maju apabila desa-desa belum berdaya. Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang kuat apabila pelaku usaha kecil berjalan sendiri-sendiri. Untuk itu, mari kita bangun koperasi yang profesional, modern, transparan, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
3: Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pengembangan koperasi sektor produksi sebagai basis industri penggerak ekonomi daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus memperkuat daya saing pelaku usaha di Kabupaten Ende. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Ricardus Lajo mengatakan peringatan Hari Koperasi ke-79 bertujuan memperkuat gerakan koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang mampu mendorong pembangunan nasional dan daerah secara mandiri, berkeadilan sosial, serta berkelanjutan.
5: Tertatahnya nilai kebersamaan, kesetiakawanan, dan kejujuran dalam berekonomi sebagai dasar untuk mewujudkan kehidupan perekonomian nasional dan daerah yang mampu bersaing di dalam era globalisasi. Yang ketiga, memberi makna tentang arti penting koperasi sebagai dasar kekuatan ekonomi rakyat. Yang keempat, memberikan nilai-nilai dan jati diri koperasi dalam praktek perkoperasian.
3: Rikar mengatakan peringatan Hari Koperasi tahun 2026 juga diharapkan meningkatkan motivasi gerakan koperasi, pemerintah daerah dan masyarakat sekaligus menyatukan komitmen menjadikan ND sebagai kabupaten yang semakin maju melalui koperasi. RRI ND Rufinus Vula melapor.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus diperluas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Di Kabupaten Ende, ratusan mahasiswa peserta kemah kerja bakti mahasiswa Universitas Widya Mandira Kupang mengikuti pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari dukungan terhadap program tersebut. Selengkapnya, Ricardus Kota melaporkan.
6: Ratusan mahasiswa peserta Kemah Kerja Bakti Mahasiswa atau KKBM Program Studi Pendidikan Musik Universitas Widya Mandira Kupang mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di Kelurahan Matopaga, Kecamatan Ende Timur pada Rabu siang. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama panitia KKBM dengan Puskesmas Kota sekaligus mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis yang dijalankan pemerintah. Pemeriksaan meliputi pengecekan gula darah, pemeriksaan kesehatan dasar, konsultasi medis, hingga pemberian obat sesuai hasil pemeriksaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan mahasiswa tetap dalam kondisi sehat selama menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Koordinator Umum KKBM yang juga Sekretaris Program Studi Pendidikan Musik Universitas Widya Mandira Kupang, Benedictus Molo, mengatakan kesehatan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan seluruh rangkaian kegiatan KKBM. Menurutnya, mahasiswa yang sehat akan lebih optimal dalam melaksanakan berbagai program pengabdian di tengah masyarakat.
7: Sebenarnya kegiatan ini bertujuan untuk mencoba memeriksa kesehatan anak-anak karena menurut kami kesehatan itu penting bagi anak, karena masa depan yang kuat itu atau masa depan yang cerah itu tergantung bagaimana kesehatan yang baik juga.
6: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Puskesmas Kota, Teresia Mida, menyebutkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah kerjanya terus mengalami peningkatan. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 7.002 warga telah menjalani pemeriksaan dari total sasaran sebanyak 9.092 orang. Meski demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan logistik pemeriksaan.
8: Dari target itu ada 9.092. Kemudian yang sudah ditangani atau dikerjakan, dilakukan di puskesmas itu, dari sasaran itu sudah sekitar 7.002. Kesulitan kami ya, berarti kekurangan di logistik.
6: Puskesmas Kota berharap kolaborasi dengan perguruan tinggi dan berbagai pihak dapat memperluas jangkauan program cek kesehatan gratis. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat deteksi dini penyakit sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memeriksa kesehatan secara berkala. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
2: Berita selanjutnya. Dorong legalitas usaha dan akses permodalan rumah BUMN PLN UP 3 Bajawa memfasilitasi pelaku UMKM agar memperoleh pemahaman sekaligus pelayanan langsung dalam pengurusan NPWP dan NIB bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Ngada dan KP2KP Bajawa. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Soo.
10: Upaya pemerintah dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus dilakukan melalui berbagai program strategis. Salah satunya dengan mendorong para pelaku usaha memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan nomor induk berusaha atau NIB sebagai legalitas usaha. Untuk mendukung langkah tersebut, rumah BUMN PLN UP3 Bajawa memfasilitasi pelaku UMKM agar memperoleh pemahaman sekaligus pelayanan langsung dalam kepengurusan NPWP dan NIB bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Ngada dan KP2KP Bajawa. Kegiatan ini bertujuan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya secara legal, aman, dan profesional. Selain memperoleh kepastian hukum kepemilikan NPWP dan NIB, juga membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan maupun berbagai program bantuan pemerintah guna mengembangkan usahanya. Penata Layanan Operasional Dinas Penanaman Modal Kabupaten Ngada, Andreas Jawatunga, menjelaskan bahwa legalitas usaha menjadi salah satu syarat penting bagi pelaku UMKM untuk memperoleh perlindungan dan dukungan dari pemerintah. Menurutnya, kepemilikan MPWP dan NIB tidak hanya memberikan rasa aman dalam menjalankan usaha, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam memberikan berbagai bentuk pembinaan dan pemberdayaan kepada pelaku usaha.
11: Jadi untuk membantu para pelaku usaha mikro ini untuk legalitas usahanya, di mana syarat untuk legalitas usahanya itu yang pertama memiliki KTP, MPWP, dan NIB. Setelah dari kantor pajak sudah melakukan pembuatan NPWP, nanti kami dari Dinas Perizinan membantu ada sekitar 30 pelaku usaha ini untuk memperoleh NIB. Jadi NIB itu nomor induk usaha, di mana usaha para pelaku ini harus legal, aman, sehingga mereka bisa melakukan kegiatan usahanya secara aman.
10: Sementara pelaksana KP2KP Bajawa, Oktavianus Anindiko, mengatakan bahwa pelaku UMKM yang telah memiliki NPWP dan NIB akan lebih mudah memperoleh akses permodalan baik melalui lembaga keuangan maupun program bantuan pemerintah. Kemudahan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan daya saing, serta memperluas peluang pengembangan bisnis masyarakat. Melalui sinergi antara PLN UP3 Bajawa, Dinas Penanaman Modal, dan KP2KP Bajawa, pemerintah berharap semakin banyak pelaku UMKM di Kabupaten Ngada yang memiliki legalitas usaha. Dengan demikian, produktivitas daya saing UMKM dapat terus meningkat sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. RRI Andeverisoo melaporkan.
2: Asisten rumah tangga asal Watu Gase, Kelurahan Ratu Ngamobo, Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagekeo, meninggal dunia akibat ledakan di Medan. Laporan Nikolaus Makumeli.
12: Atas nama pemerintah Kelurahan Ratu Ngamobo, menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya anak kami, Roswita Bubudeku.
13: Lurah Ratu Ngamobo Yolintaviake pada RRI Rabu 22 Juli 2026 membenarkan bahwa korban ledakan gas di Medan atas nama Roswita Bubudeku merupakan warga RT 08 lingkungan 2 Tongananga, Kelurahan Ratu Ngamobo. Menurutnya, korban yang masih berstatus lajang tersebut telah bekerja sebagai asisten rumah tangga di Medan selama kurang lebih 3 tahun. Yolinta mengatakan pihak keluarga masih menunggu kepastian terkait proses pemulangan jenazah korban ke Kabupaten Nagekeo. Hal itu karena majikan tempat korban bekerja juga menjadi korban dalam peristiwa ledakan tersebut. Atas nama pemerintah Kelurahan Ratu Ngamobo, dirinya menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Roswita Bubudeku dalam peristiwa tersebut.
12: Korban ledakan gas di Medan berasal dari Kelurahan Ratu Ngamobo, Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagekeo. Di sana, korban bekerja sebagai asisten rumah tangga sejak tahun 2023. Korban masih belum berkeluarga, sedangkan rencana pemulangan jenazah sedang dikonfirmasi karena majikannya juga terkena dampak. Atas nama pemerintah Kelurahan Ratu Ngamobo, menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya anak kami, Roswita Bubudeku.
13: Sementara itu, pelaksana harian Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nagekeo, Mursidin, mengatakan pihaknya sedang mengumpulkan informasi untuk memastikan data korban. Verifikasi dilakukan sebagai dasar penanganan lebih lanjut oleh pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Berita terakhir, bangkai kapal dan sampah penuhi pasir Pulau Bajo, Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab.
14: Kawasan pesisir Pulau Bajo di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dipenuhi tumpukan sampah dan puluhan bangkai kisaran berjumlah 56 kapal wisata, belum termasuk speedboat yang diduga telah lama terbengkalai. Kondisi tersebut dinilai mencemari lingkungan sekaligus mengurangi daya tarik kawasan yang memiliki nilai sejarah bagi masyarakat setempat. Keprihatinan terhadap kondisi ini mendorong sejumlah warga yang peduli Pulau Bajo menggelar aksi bersih-bersih di sepanjang sepadan pantai. Selain mengumpulkan sampah di daratan, para relawan juga menyelam untuk mengangkat sampah yang tertimbun di dasar laut. Salah seorang warga Labuan Bajo, Ferry Adu, mengatakan Pulau Bajo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah perkembangan Labuan Bajo, sehingga kebersihannya perlu dijaga bersama.
15: Ya, kami sebagai warga Labuan Bajo yang lahir di Labuan Bajo sangat prihatin dengan keadaan dan kondisi sempadan pantai Pulau Bajo saat ini. Karena apa? Pulau Bajo ini satu kesatuan dengan daratan Labuan Bajo. yang tidak bisa dipisahkan karena dia memiliki historis khusus. Ya. Kalau hari raya dulu, tiap hari raya orangnya datang main piknik ke sini. Di sini ada banyak kambing dulu. Jadi ketika kondisinya seperti ini, kami terpanggil untuk membersihkan, rongsokkan sampah-sampah yang ada di sini.
0: Menurutnya, sampah yang ditemukan didominasi sampah plastik, pecahan botol, kayu bekas, bangkai kapal, hingga limbah oli. Ia menyebut kondisi tersebut membuat kawasan sekitar 100 meter dari sepadan pantai tidak lagi layak dimanfaatkan untuk aktivitas wisata. Selain itu, ia mengungkapkan di kawasan pesisir Pulau Bajo terdapat puluhan kapal yang terbengkalai. Namun, hingga kini sebagian besar pemilik kapal tidak diketahui karena tidak ada pihak yang mengakui kepemilikannya. Selain membersihkan sampah di permukaan pantai, para relawan juga harus menyelam untuk mengangkat berbagai material yang tertimbun di dasar laut.
15: Hampir ya sampah plastik, plastik bahan-bahan dari toko itu. Jadi terus kemudian daerah ini enggak, daerah sekitar radius 100 meter ya dari sempadan pantai ini tidak layak untuk dimanfaat atau ada wisata murah itu untuk masyarakat ya, karena banyak bangkai kapal, ya botol-botol pecahan, botol-botol minuman, jadi apa namanya kapal, bangkai-bangkai kapal, ya kayu-kayu, ya oli bekas, ya oli bekas, dan itu dibawa dari kapal-kapal, dibuang, sengaja dibuang di sini.
0: Melalui aksi tersebut, Ferry berharap seluruh elemen masyarakat, khususnya para pelaku usaha armada laut, dapat bersama-sama menjaga kebersihan kawasan pesisir Pulau Bajo dan tidak lagi membuang sampah maupun limbah kapal di wilayah tersebut. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tung sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

setiap momen di kehidupan Anda tanpa rasa khawatir. Karena bahagia tidak membutuhkan syarat. Rajutlah kebahagiaan Anda bersama kami di Flora.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Cinta dangdut siap digoyang di sore hari. Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRIND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
1: Catat waktunya.
0: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRIND. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
1: Pro Dangdut.

0: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Di Florata sore ini bersama saya Yahdito Utama dan juga operator Budi Antonio yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar RRI, saat ini kita sudah berada dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai programnya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, untuk saat ini kami mengajak Anda ya untuk bergabung bersama kami di line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang bergabung melalui telepon, kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
1: Ya, assalamualaikum Bang Dito.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Oma Deva di Jakarta.
0: Oma Deva di Jakarta, Bu. Sekarang menggunakan WhatsApp ya?
1: Iya, sekali-kali lah.
0: Oke, Mama Deva ini.
1: Iya.
0: Oke. Mau lagu apa ini, Mama Deva?
1: Minta lagu Keramat dari Roma Irama.
0: Keramat ya? Weh, Keramat iya. Lah. Apa ini yang Keramat nih? Oke, lagunya disiapkan nih Mama Deva. Salam-salamnya Mama Deva. Halo?
1: Yang lagi bertugas. Untuk teman-teman, Oma Ceril, Opa Delorde, Bang Maxi, Bang Oris, Mbak Nursia, Mbak Ramla. Abang Putra Mus, Abang Yeri, Abang Papi, Abang Franz, Abang Marcel, Abang Cipri, Abang Servas, Bunda Ima, Mama Yanti, Mama Oce, Mama Ciko, Mama Ino, Mama Wilda, Abang Ustaz Abdullah, Abang Manda, Adik Widya, Adik Ida, kok nggak ada ininya ya?
0: Kemudian Mama?
1: Terus Mama Yanti, Mbak Sari, Bang Galuh di Jawa Timur, serta semua pendengar RRI Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik Mama
1: untuk
0: Deva.
1: Abang Dito, assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Deva ya sudah bergabung bersama kami di dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan lagunya sudah terposisikan untuk saat ini. Dan kita akan langsung sambungkan untuk kunelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
2: Bung Sipri dari Boawai.
0: Bung Sipri di Boawai. Oke, Bung Sipri, apa kabar sore hari ini?
2: Kabarnya baik.
0: Baik ya? Oke.
2: Iya, baik Bang.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan. Jika
2: ini
0: minta
2: lagu
0: baik.
2: Dari Santa Oki, kalau masih boleh.
0: Mau lagu dari?
2: Santa Oki, kalau masih boleh.
0: Santa Oki?
2: Iya.
0: Judulnya?
2: Kalau masih boleh.
0: Kalau masih boleh ya? Coba ya. Cek dulu ya. Kalau masih boleh. Ya. Oke, sembari disiapkan.
2: Oke, salam-salam untuk Ibu Eli, Nona Widya, Nona Fia, Nona Oli, Nona Ida, semuanya di Maumere. Om Papi di Molomaru, Om Acerin, Adik Yeri, untuk Bapak Manda, untuk Mama Hida di Nangalasa, untuk Ayu Dembai, Bang Serva, Yanti di Mulbea, Mama Oce di Bukit Tangor, Bang Galuh di Jawa Timur, Sari di Banjarmasi, Oma Deva di Jakarta, untuk Ibu Widyati di Wonosobo, Jawa Tengah. Tiketnya semua fans RRI di mana saja berada dengan ucap, lupa buat Putramu sama Nusia yang di Mama.
0: Oke. Okay.
2: Oke, terima kasih Mbak, selamat sore.
0: Oke, baik, terima kasih kembali dan selamat sore kembali untuk Bung Sipri yang ada di Boawai. Dan lagunya sudah pada posisinya ya. Dan kami masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami kembali. Dan langsung ada yang tersambung, kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
3: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita, Mas Dito.
0: Dangdut adalah kita. Dengan Oma Seril, betul?
3: Iya, ini dengan suara kios, bukan
0: suara kios ya. Oke, Oma. Apa kabar nih, Oma? Sore hari ini, Oma.
3: Puji Tuhan, kabar.
0: Puji Tuhan. Baik ya. Oke.
3: Gimana kabar sebaliknya?
0: Puji Tuhan, kami di sini semua juga baik-baik dan sehat semua nih, Oma.
3: Amin. Semoga amin. Sehat terus.
0: Iya, amin. Dan
3: Oma kan Mas Tito juluki Oma kalau malam itu suara bantal.
0: Suara bantal. Nah,
3: kalau siang itu
0: suara kios. Iya. Karena Oma aktivitasnya di kios ya. Kadang ada suara truk lewat gitu juga kan, macam-macam di kios itu.
3: Iya,
0: macam-macam. Iya, Oma. Oke, Oma. Mau lagu apa nih, Oma Seril?
3: Iya.
0: Mau lagu apa sore hari ini?
3: Mama Caro.
0: Mama Caro. Wah, lagunya sekarang macam-macam ya. Dulu.
3: Iya, Mas Dito. Masa dengar lagu yang sama? Masa mesti bosan, kan, Mas
0: Dito? Iya. Oke. Ini lagunya ya, sudah.
3: Harus berubah, kan, Mas Dito.
0: Oke, Oma. Ini lagunya sudah pada posisinya nih. Oma, maksudnya Mama Caro ya?
3: Iya, Mama Caro. Judulnya Mama Caro.
0: Iya, sudah. Sudah siap ini. Salam-salam ya, Oma.
3: Sekarang. Salamnya untuk Mas Tito bersama operator yang lagi bertugas. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga tetap semangat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
3: Dan juga untuk teman-teman semua yang sudah sebutkan namanya satu persatu, ucapannya selamat sore semua, selamat mendengarkan. Mas Dito,
0: gimana Oma?
3: Selama ini ada mau terima ini orderan dari mobil ini. Tadi sudah lama. Selamat sore.
0: Oke.
3: Sekarang.
0: Oke, baik Oma. Terima kasih banyak sudah bergabung ya. Dan Oma Seril ini sedang sibuk-sibuknya ya. Tadi langsung terima orderan dari mobil yang datang gitu di kios ya. Oke, menarik sekali nih Oma Seril nih. Di tengah-tengah kesibukannya tetap bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan kita akan sambungkan kembali penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mas Dito.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Manda, betul?
4: Betul sekali.
0: Betul. Oke, Bapak Manda, apa kabar sore hari ini?
4: Alhamdulillah kabarnya baik, tapi kami di sini hujan terus dari tadi nih.
0: Hujan ya? Bapak Manda ya. Itu di
4: Maunuri.
0: Oh, di Maunuri. Maunuri hujan nih dari tadi ya. Wah, di ND ini panasnya. Panasnya menyengat
4: terus.
0: Iya. Oke, walaupun kita ada perbedaan cuaca, yang penting bisa tergabung ya bersama Pro Dangdut Pro 1 RRI ND ini, Bapak Manda.
4: Masih di hati.
0: Iya, oke. Bapak Manda mau lagu apa ini sore hari ini?
4: Dari Manis Manja, Aduh Buyung.
0: Manis Manja, Aduh Buyung ya?
4: Ya.
0: Oke, disiapkan nih. Sembari disiapkan, ya. Mau salam-salamnya dengan untuk siapa nih, Bapak Manda?
4: Pertama buat Mas Dito bareng di box musik, selamat bertugas, semoga tetap semangat sampai penghujung acara. Terus buat Mama Ciri tadi, terima kasih atas sapaannya juga buat yang sudah pada masuk tadi, Putra Mos, yang di Mamere semuanya, Bina Ima bareng kawan-kawan di Mamere. Terus buat yang di Putra Mos, terus yang di Bajawa semuanya, di Maupongo, Sibung Servas, Bapak Ingrid, terus Rehan. Pokoknya semua-semuanya Oma Dev yang lagi gabung, yang ucapkan selamat sore, selamat bergabung di RRI Pro 1 ND bersama Mas Dito. Semoga RRI ini semakin jaya di udara.
0: Oke, amin.
4: Buat Mas Dito, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan kita akan angkat telepon ya untuk yang sudah bergabung kembali. Langsung ada yang nyambung. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
5: Selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Bapak Syarifuddin Ambon.
0: Bapak Syarifuddin Ambon, apa kabar Bapak Syarifuddin? Kita bertemu lagi ya.
5: Baik-baik. Semoga sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Di harinya mendung sekarang.
0: Amin. Semoga kita sehat selalu ya. Oke.
5: Ya, sehat-sehat selalu.
0: Amin. Oke, Bapak Syarifuddin mau lagu apa ini?
5: lagu Kalau Bisa Jangan Engkau Siksa Bisa.
0: Jangan?
5: Jangan Engkau Siksa.
0: Jangan Engkau Siksa. Oke. Okay. Lagunya dari disiapkan. Kus
5: dari Kus Plus.
0: Kus Plus ya?
5: Ya.
0: Ini dangdut ya?
5: Iya, dangdut. Judulnya begini. Jangan engkau siksa diriku ini tuh.
0: Oke, oke, oke. Disiapkan lagunya. Nah,
5: terus kirim-kirim.
0: Kirim salam.
5: Bu, ya. Buat Bunda baru. Terus kirim-kirim buat Oma Cerer. Buat siapa ini? Buat bapak yang tadi lewat yang masuk telepon pertama.
0: Telepon pertama ya?
5: Iya, yang tadi itu.
0: Oh, Mama Deva telepon pertama atau Bung Sipri?
5: Ah iya, Bung Fitri.
0: Nah, ada Bapak Manda juga. Deva
5: di Jakarta nun jauh-jauh sana.
0: Okay.
5: Terus dikirim-kirim buat Mama Oce putramu yang menjauh dari sana sehingga sering masuk di Pro 3 RRI Jakarta. Terus telepon lagi buat siapa ini Mama Feni. Buat teman-teman semua nun jauh sana di Imbai sana, semoga sehat-sehat selalu, mohon doa walafiat.
0: Amin.
5: Terus buat Bapak Ulmando dengan operatornya, semoga sehat-sehat selalu, mohon santai-santai di RRI ND Jalan Durian Sawit.
0: Oke, baik Bapak Syarifuddin.
5: Iya. Terus kirim-kirim lagi buat Mama Yanti, buat Rehan, semoga panjang umur, sehat-sehat selalu.
0: Oke.
5: Hari ini di IPND cuaca mendung. Saya kirimkan ini buat kru-kru di mana saja berada untuk Syarifuddin melaporkan untuk seluruh Indonesia mendengarkan lagu dangdut di Pro 1 seluruh Indonesia.
0: Oke, baik.
5: Ya. Oke, buat Mbak Nursia di Maubawang. Terima kasih, silakan masuk Mbak Nursia. Kita berduit sama-sama dengan Bapak Syarifuddin di Ambon.
0: Oke, baik. Baik, Bapak Syarifuddin, terima kasih banyak nih sudah bergabung ya bersama Pro 1 RRI ND dan dinanti di program-program selanjutnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Syarifuddin ya, dan sebelum kita beranjak ke lagu, kami akan terima satu penelpon lagi ya untuk yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
6: Halo, selamat sore.
0: Selamat
6: Dangdut
0: sore.
6: Adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Dengan Kakak Sari di Banjarmasin. Oke, Kakak Sari, apa kabar sore hari ini?
6: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, di sini kami semua juga baik-baik dan sehat selalu dan pastinya selalu semangat ya menemani pendengar Pro 1 RRI ND. Itu Kak Sari. Oke. Kakak Sari mau lagu apa sore hari ini?
6: Mau lagu Camelia Malik.
0: Camelia Malik.
6: Rindu berat.
0: Rindu.
6: Iya. Rindu berat.
0: Rindu berat. Ya, betul ya?
6: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya
6: salam,
0: ini.
6: Salam buatnya Mas Galuh, buat Bang Marcel, buat Bang Sipri juga, buat Yeri, buat Ramlah, buat semuanya aja. Buat Abang Dido, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali untuk Kakak Saria yang sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, setelah ini kita akan beranjak ke lagu terlebih dahulu ya untuk menghibur Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat,

kalau hidung manusia itu lemah? Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia mampu mencium lebih dari 1 triliun aroma berbeda. Ya, 1 triliun. Artinya, indera penciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma bisa bikin kamu

0: aja makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Bahagialah di setiap momen di kehidupan Anda tanpa rasa khawatir. Karena bahagia tidak membutuhkan syarat. Rajutlah kebahagiaan Anda bersama kami.

0: Masih di kawasan Jalan Duren nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, masih di Pro 1 RRI ND ya, di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pastinya kami masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami ya, untuk request lagu, kirim-kirim salam, ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada kami. Bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan kita akan angkat telepon dari penelpon ya, yang sudah bergabung. Dan ini pendengar sudah ada yang tersambung bersama kita. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, selamat sore.
0: Dangdut Bang adalah kita, saya dengan Dito.
1: Oh
0: iya. Ini dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Ibu Erlina dari Rumurina Barat.
0: Ibu Rina, betul ya?
1: Ibu Erlina dari Rumurina
0: Barat. Oh Erlina, iya ya, Bu ya. Erlina ya. Oke, ya, Ibu Erlina. Iya, saya dengan Dito. Oke, Ibu Erlina mau lagu apa ini di sore hari lagi ini?
1: Kopi Dangdut.
0: Kopi Dangdut. Oke, Kopi ya. Dangdut ya. Disiapkan. Salam-salamnya ini, Ibu.
1: Untuk temanku Ibu Siska Ewo yang bertugas di Puskesmas Kota Ratu. Mm-hmm. Untuk iparku Bidan Cindy di Larantuka. Mm-hmm. Bidan Noni di Lima Uponggo. Bidan Lin di Jakarta. Semoga okay. Tuhan selalu memberkati mereka di saat kerjanya.
0: Oke, okay. Amin. Ada lagi ya. Salam-salamnya Ibu Erlina?
1: Sudah.
0: Oke, okay. Terima kasih banyak ini sudah bergabung bersama ya, kami nih di Pro Dangdut. Bro satu hari ini. Saya dengan Dito, Ibu Erlina.
1: Dito.
0: Iya, betul.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Iya, sampai ketemu lagi Ibu Erlina ya, dan ya, kami tunggu di program-program kami selanjutnya, Ibu. Oke. Okay. Baik. Oke, okay, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik, pendengar setiap Pro 1 RRI ND di belakang Ibu Erlina. Siapa lagi yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line WhatsApp di 0821-3878-8786. Dan ini sudah ada yang bergabung juga melalui WhatsApp ya, mengirimkan chat ya di WhatsApp. Kami akan bacakan. Ini dari Bapak Dimas ya, ini pesannya, selamat sore Bung. Ini dengan Bapak Dimas di Nangaroro, Beda. Mau bagi-bagi salam buat Bung Papi di Wolowaru, kemudian untuk Nursia, Bung Abdul, Bapak Manda, dan juga semua fans RRI tanpa terkecuali. Salam sapu rata, maaf tak sapa satu persatu. Mari bergoyang dengan acara dangdut ini, karena dangdut mengajak kita walaupun kita dengar sambil goyang ya. Dan tak lupa buat anak Dimas, Yolan di Bajawa, anak Sasa dan Ita di rumah setia bersama Bapak. Dan spesial buat istri yang berada di Jakarta, kapan pulang. Dan warga Beda, Dombu, Dalumutu, Solo KO, dan Bolo. Ini semuanya yang lagi dengar RRI. Selamat sore semua dan mari bergoyang. Terima kasih. Kalau lagi di udara senggol-senggol Bapak Dimas. Oke, okay. Senggol Bapak Dimas ya. Oke, okay. Dan nanti pasti selalu disenggol terus nih khusus untuk Bapak Dimas ya, yang ada di Nangaroro ya. Bapak Dimas sih pastinya sedang mendengarkan Pro 1 RRI ND nih ya. Oke, okay. Selamat sore Bapak Dimas, dan juga selamat menikmati lagu-lagu dangdut ya dari kami Pro 1 RRI ND. Dan lagunya langsung kami siapkan Bapak Dimas, yakni ABC ya. Oke, dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon ya. Kita akan langsung sambungkan, dan saat ini sudah ada yang tersambung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut acara kita. Sore.
0: Dengan siapa, di mana ini?
2: Jawa Timur bergoyang.
0: Mas Galuh, apa kabar?
2: Iya. Kabarnya baik, sehat.
0: Oke, baik sehat ya. Kabarnya sebaliknya di sini juga sehat semua dan selalu bahagia ini Mas Galuh.
2: Wah, mantap.
0: Mantap.
2: Ini yang dimau orang, semua orang kan gitu.
0: Iya, sehat, bahagia, betul. Gitu aja. Iya, sehat dan bahagia yang penting itu.
2: Iya.
0: Oke, okay, Mas Galuh lagunya apa ini sore hari ini?
2: Marlina.
0: Oke. Okay.
2: Why? Dari Irfan Mansur itu loh.
0: Oke, siap Mas Galuh. Langsung disiapkan ya lagunya. Marlina. Sari
2: udah masuk kah?
0: Gimana Mas Galuh?
2: Jarinya belum masuk.
0: Sudah tadi 15 menit yang lalu.
2: Mantap.
0: Iya, pastinya sudah disampaikan juga salamnya tadi.
2: Oh iya. Ya, salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin, semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarganya.
0: Mm-hmm.
2: Terus ada siapa itu? Baramla, ada Mama Diva, ada Bang Marcel, ada Opa Lodes, Bang Hati, Bang Sikri, dan semua saja. Buat yang siar, semoga selalu bahagia dan sehat selalu. Tetap
0: Amin.
2: Semangat. Sore.
0: Pastinya di sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, baik. Mas Galuh, terima kasih banyak nih sudah bergabung ya bersama Pro 1 RRI ND. Dan pendengar RRI, di belakang Mas Galuh sudah ada yang tersambung kembali ya. Kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore Kelito, Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Putra Mus di Detumali, Kak.
0: Bung Putra Mus di Detumali. Oke, Bung Putra Mus, apa kabar sore hari ini? Bung Putra Mus? Ay, sayang sekali ya, terputus nih dari Bung Putra Mus. Oke, dan kita masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama Pro 1 RRI ND di 0821-4451-1957. Dan sudah ada yang tersambung kembali. Halo, selamat sore.
3: Ya, sore kembali kali itu.
0: Oke, dengan Bung Putra Mus, karena tadi sempat terputus, betul?
3: Iya, betul.
0: Oke, Bung Putra Mus, mau lagu apa sore hari ini, Bung?
3: Lagunya dari Bella Nova.
0: Dari
3: Bella Nova.
0: Bella Nova ya?
3: Iya.
0: Oke, judulnya, Bung?
3: Judulnya itu Aku Capek Yang.
0: Aku Capek Yang, itu ya?
3: Iya.
0: Oke, Bella Nova. Oke, lagunya sudah terposisikan.
3: Oke, lagunya buat semua para pendengar setiap program 1 yang lagi mendengarkan siaran Pro 1, dan juga buat Krito bareng teman-teman di studio, bareng operator. Ya, dan banyak selamat sore, salam pendangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
3: Terima kasih, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih kembali Bung Putramu sudah bergabung bersama kami ya di dalam ruang dengar Anda. Oke, baik pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, sebelum kami untuk terima telepon Anda lagi, kami akan hadirkan lagu untuk Anda yang pastinya selalu menghibur Anda di sore hari ini, dan pastinya membuat Anda bergoyang ya di sore hari ini. Dan pastinya kami selalu menyapa Anda ya di dalam ruang dengar Anda dan selalu menemani Anda. Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: ruang toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang yang masuk hari ini.

0: Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Prodangdut edisi hari ini. Prodangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama.

0: Selamat sore pendengar setiap Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta bersama saya, Dito Utama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada 19 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan adanya kebijakan tersebut. Dan foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan.

0: RRI Jakarta. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: keluarga. Mari bersama kita dengarkan.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Beranda Asta Cita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
2: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait Gerakan Ayah Teladan dalam pembangunan keluarga. Kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang Pak Koba.
3: Ya, selamat siang.
2: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
3: Sudah Pak.
2: Sudah Pak, oke. Jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
3: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong

0: Jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita. Kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja, ya betul. Jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
1: Oke, okay, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya, kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok, ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.
0: Sosok,
1: ya sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu gak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit, ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada. Jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu, iya, berarti, ya.
0: Betul.
1: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendikbudbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh, sebenarnya itu seperti apa kalau dari, iya, dari
0: mungkin sebelum kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
1: 20,9%,
0: ya, ya. Datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20-21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
1: Betul,
0: ya,
1: betul.
0: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik,
1: yeah,
0: tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
1: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
0: Ya, jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak, ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
1: Mental kemudian, health, ya, kalau kadang anak sekarang,
0: betul,
1: ya.
0: Betul, mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
1: Iya, betul. Dari dampaknya, ya.
0: Iya, dampak fatherless.
1: Nah, ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu, kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan, ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini, ya, gerakan ayah teladan.
0: Betul.
1: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah, ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya, ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri, tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
0: Baik. Jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini, karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan quick win Gati ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada pendekatan, beberapa pendekatan Gati, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas-komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan.
1: Oh, nah, ada jadi, di komunitasnya.
0: Sudah. Jadi kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas Gati ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar, mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok Gati ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
1: Betul, ya. Kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa merenge-renge, papa-papa, mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKK kan bagaimana supaya mau masuk di sini sementara orang budayanya seperti itu.
0: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu, ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu adalah ada 4 indikator. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
1: Boleh.
0: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Contoh. Kemudian itu kan interaksi, atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Tapi sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
1: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pa," langsung, "Aduh, tanya aja Pa Mama." Itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
0: Harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu. Ayah jarang gitu.
1: Ibu.
0: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu, tapi jarang. Nah, itu menjadi satu faktor dimensi dari dimensi keterlibatan.

dan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demi

0: Anda Astacita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam beranda Astacita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di rumah?

0: suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga. Ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dan kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi rumah baca Honeywene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
1: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di rumah baca keluarga Honeywene ini?
0: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya. Dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa itu kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama. Ya, dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
1: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya? Dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
0: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
1: Wow.
0: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
1: Oh, iya,
0: mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
1: Ibu Maria Christina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dengan kegiatan yang ada di luar sana.
1: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
1: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
1: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, rumah baca keluarga Honeywene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di rumah baca Honeywene ini?
0: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga menyangkut dengan literasi rumah baca Honeywene, itu memang kami konsep bersama ya, untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu, sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya, sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Honeywene ini, ini suatu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum, dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu sudah seperti anak-anak datang untuk belajar bersama, dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi. Kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu, dan kami siap semua anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga sepertinya tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam besok kita buat apa. Oh, besok ada Honai Wene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi, mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu. Tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
1: Ini kan anaknya sudah jadi banyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
0: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang, kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang, ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, aduh kalau makan duduk di meja itu bagaimana. Iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar, anak-anak besar itu yang perempuan itu, dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak, kita 60-70 satu kali pertemuan.
1: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Honewen ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
0: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain, dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, ya, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
1: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh mari, mari, mari, mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Kayak yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya. Tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini ya sudah kita urus mereka. Kita kasih contoh dulu.

0: paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya coba baca air minum. Ayo, itu sudah yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengerti lah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di situ.
2: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka, mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
0: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita, kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
2: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokoknya selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang, sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah meja makan itu yang menjadi suatu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
2: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini.

0: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.
2: Sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan, pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
3: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa. Tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini di lingkungan kami ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini nih, kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini enggak seperti generasi-generasi yang enggak punya keahlian, enggak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
2: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
3: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya, ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain itu sudah siap, lebih matang.
2: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
3: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi, sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah mawaddah warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
4: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga
3: ini? Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian sepeda motor, parasi dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau, punya semangat, punya skill, punya kemauan. Itu pintu sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
4: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini Pak pentingnya?
3: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud, adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangnya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
4: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
3: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup menurut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah, kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu enggak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, bukan anaknya orang yang kaya. kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara Al-Qur'an dikatakan wa'an laisa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Dia sedang terjadi atau dan sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. Kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak petang, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
4: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
3: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak, tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu enggak banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Lah sehingga itu nanti pengaruh nenggone psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang itu anak kita itu enggak pernah keluar rumah, enggak pernah keluar kamar. Itu orang tua bangga, tapi ntar dulu apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal. Sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agomo, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
4: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan? Ya, terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini.
3: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
4: Demikian pendengar bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
1: Beranda Asta Cita.
0: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga, kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema ketahanan keluarga, kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
7: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MAD MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026, setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya? Yeah. Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
8: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
7: ya
8: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
7: Betul.
8: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting, karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya, kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah ini Bang Madel.
7: Siap.
8: Nah, kemudian kami Kemenduk Bangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji.
7: Yeah.
8: Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
7: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
8: Iya.
7: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemenduk Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program genting ini Pak Dokter?
8: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Gak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik.
7: Okay.
8: Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan genting ini gitu ya? Dengan genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting, gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak,
7: proaktif gitu ya.
8: Proaktif bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting. Tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko, gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan genting ini, teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
7: Kalau dulu mungkin kita kenal gen ota Pak.
8: Ya, gen ota. Oh, jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
7: Yeah.
8: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Madel. Nah, jadi genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami, terutama ini desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan, hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemari pahloh jinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun. Karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
6: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 23 Juli 2026, dengan berita utama. Program revitalisasi sangat berdampak untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan layanan pendidikan. Hari Anak Nasional 2026, momentum pemerintah Kabupaten Rotendao perkuat perlindungan anak dan pembangunan generasi berkualitas. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Dito Utama. Program revitalisasi sangat berdampak meningkatkan kualitas dan kenyamanan layanan pendidikan karena memberikan keamanan akses dan kesejahteraan, serta memastikan masyarakat mendapatkan fasilitas layanan dasar yang lebih layak dan mudah diakses. Selengkapnya laporan Alutani.
2: Menurut saya, ini sangat berdampak untuk siswa karena membuat siswa lebih rajin belajar karena semua ini sudah terbangun dan fasilitas sudah mulai tercukupi.
3: Ini berdampak pada layanan pendidikan di sekolah kami. Kami semakin bersemangat karena sebelum kami mendapatkan revitalisasi pendidikan, kami ada 3 shift. Tapi sekarang sudah 1 shift, semuanya masuk pagi.
4: Siswa kelas 6C.

0: hingga siang.
1: Rasanya ya, memasuki 3 shift itu sangat terasa capek dan alhamdulillahnya sekarang kita sudah dibangun sekolahnya dan kita sangat senang. Dulu kita itu masuk siang dan pulangnya sore dan kadang-kadang juga hampir jam 6. Dan itu kan banyak anak-anak juga yang mengikuti les, mengaji semua yang di jam-jam sore. Jadi anak-anak itu semua tidak mendapatkan istirahat.
2: Kalau sekarang bagaimana?
1: Sekarang karena sudah memasuki shift pagi, sorenya kita bisa membantu orang tua dan kita bisa tidur dan pelajaran kami baik.
0: Guru SD Impres Naimata Kota Kupang, Jackson SV Haga mengaku bangga menerima program revitalisasi pendidikan. Menurutnya, program Presiden Prabowo Gibran tersebut sangat membantu mereka di SD Impres Naimata bisa keluar dari rasa tidak nyaman mendidik anak-anak yang harus belajar hingga sore hari dan tidak dapat menjalankan ekstra kokulikuler di sekolah akibat masih menerapkan sistem shift pembelajaran pagi dan siang.
3: Kami sangat senang sekali karena dengan adanya dana revitalisasi pendidikan, kami mendapatkan gedung yang baru bersama dengan mebel airnya dan juga ini berdampak pada layanan pendidikan di sekolah kami. Kami semakin bersemangat karena sebelum kami mendapatkan revitalisasi pendidikan, kami ada 3 shift. Tapi sekarang sudah 1 shift, semuanya masuk pagi sehingga layanan pendidikan semakin lebih kondusif dan maksimal.
0: Kepala SD Impres Naimata Kota Kupang, Martinus Klau, kepada RRI menuturkan hasil terbaik program revitalisasi pendidikan yang mereka dapatkan sangat membantu pihak sekolah membagi waktu baik jam mengajar guru-guru maupun jam belajar siswa hanya pagi hingga siang. Sementara waktu tersisanya dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran ekstra kokulikuler.
4: Seperti anak-anak tadi memberi testimoni bahwa mereka tidak bisa tidur siang, tidak bisa bermain sore karena yang masuk siang jam 12 bahkan setengah 1 itu pulangnya jam 5 dan jalan kaki ke rumah tibanya sudah maghrib. Tetapi sekarang ruangannya sudah memenuhi, semua masuk satu shift. Sehingga kegiatan pembelajaran itu berjalan lancar karena guru juga tidak harus tukar-tukar jam. Karena ada guru mata pelajar yang mengajar pagi, harus lagi mengajar sore. Tapi sekarang semuanya sudah satu shift berjalan lancar sampai jam 1 siang, anak-anak pulang dengan aman dan mereka boleh istirahat, sore juga mereka bisa bermain dan membantu orang tua.
0: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest S. Luji, kepada RRI mengatakan bahwa program revitalisasi Presiden Prabowo sangat membantu satuan-satuan pendidikan, yakni gedung dan fasilitas penunjang. Menurutnya, terbangunnya gedung sekolah yang memadai, aman dan nyaman akan membantu sebuah mimpi dan harapan besar generasi anak bangsa meraih cita-citanya.
5: Keberadaan ruang-ruang kelas yang sudah diperbaiki, sudah direvitalisasi, disitulah akan mulai muncul mimpi-mimpi besar untuk Kota Kupang ini. Nah, khusus untuk SD Impres Naimata ini sangat menarik karena tidak saja program revitalisasi yang masuk ke sini, tapi turut terlibat di dalamnya peran Bapak Wali Kota Kupang lewat sumbangsih 5 ruangan kelas. Jadi dari program revitalisasi dari dana pusat itu sebesar 7 ruang, dari Bapak Wali Kota Kupang lewat APBD itu 5 ruangan. Jadi totalnya ada 17 ruang. Dan yang lebih hebat, keterlibatan orang tua murid, komite, itu luar biasa.
0: Direktur Ekosistem Media, Dijen KPM, Kementerian Komunikasi Digital RI, Farida Dewi Maharani menyampaikan revitalisasi merupakan program hasil terbaik cepat PHTC pemerintah yang berfokus pada perbaikan fisik sekolah mulai dari jenjang PAUD hingga SLTA, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi kerusakan, dan penyediaan fasilitas sanitasi layak yakni MCK. Revitalisasi dapat mendukung peningkatan kualitas dan kenyamanan satuan pendidikan berupa sarana dan prasarana seperti gedung, toilet, dan area bermain sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung produktivitas. Kementerian yang bertanggung jawab penuh terhadap program revitalisasi satuan pendidikan atau revitalisasi pendidikan adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen Republik Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Hari Anak Nasional 2026, momentum pemerintah Kabupaten Rotendao perkuat perlindungan anak dan pembangunan generasi berkualitas. Selengkapnya laporan Raja Elwadus.
7: Pemerintah Kabupaten Rotendao menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak pada peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 bersama Pusat Pengembangan Anak atau

0: PPA Klaster Nusa Lote Timur yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Rotendao Kamis 23 Juli 2026. Bupati menegaskan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama keluarga, sekolah, rumah ibadah, pemerintah, dan masyarakat. Menurut Bupati Paulus Henuk, kolaborasi seluruh elemen menjadi kunci menciptakan generasi Rotendao yang berkarakter, berprestasi, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Bupati juga mengapresiasi peran Pusat Pengembangan Anak yang dinilai menjadi mitra strategis pemerintah dalam membina karakter, memperkuat kerohanian, dan mendampingi anak-anak dari keluarga rentan agar tumbuh menjadi generasi sehat, cerdas, dan beriman.
1: Saya tentu saja mengucapkan terima kasih banyak kepada para pengelola PPA di Kabupaten Rotendao, bahwa bangsa kita membutuhkan pembangunan sumber daya manusia yang lebih dan lebih lagi. Pemimpin tidak pernah dilahirkan, tapi pemimpin harus dibentuk. Dan pembentukan seorang pemimpin harus dibentuk sejak dini. Inilah waktu-waktu emas buat anak-anakku semua, adik-adikku semua. Tolong gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baik. Kami orang tua tentu saja sangat support. Sebagai pemerintah, saya dan Ibu Wakil dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Rotendao punya mimpi-mimpi buat anak-anak kita.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Jos Hendra Nalenan mengatakan peringatan Hari Anak Nasional tahun ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, sekaligus mendorong kolaborasi pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak.
2: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, menumbuhkan karakter anak yang sehat, cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia, mendorong partisipasi aktif pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, menciptakan lingkungan yang ramah anak, mempererat kebersamaan, dan memberikan ruang bagi anak untuk berkreasi, beraksi, dan berprestasi.
0: Melalui momentum Hari Anak Nasional 2026, Pusat Pengembangan Anak atau PPA Klaster Nusa Lote Timur melakukan kegiatan penampilan kreativitas anak, edukasi tentang hak dan perlindungan anak, permainan edukatif dan lomba, pemberian hadiah, dan deklarasi komitmen bersama mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang diikuti 204 orang anak usia 9 hingga 11 tahun bersama mentor. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kadin Kabupaten Belu berkomitmen dukung pengembangan zona ekonomi khusus untuk dorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya laporan Febi Lolede.
4: Setelah resmi dilantik Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Belu Albertus Baldion Tanur menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program pengembangan zona ekonomi khusus yang telah dicanangkan pemerintah. Diakuinya Kabupaten Belu memiliki peluang strategis untuk berkembang sebagai kawasan ekonomi khusus karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Dikatakan posisi geografis harus dimanfaatkan secara maksimal. Keberadaan perbatasan darat dengan Timor Leste membuka peluang besar bagi pengembangan perdagangan, investasi, hingga sektor jasa yang mampu meningkatkan daya saing daerah. Menurutnya, kesempatan tersebut tidak boleh disia-siakan. Masyarakat Kabupaten Belu harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi, bukan sekedar menjadi penonton ketika berbagai investasi dan peluang usaha berkembang di wilayah perbatasan.
5: Kebetulan kita punya satu kawasan ekonomi khusus yaitu Mokai. Untuk itu, teman pengurus, mungkin setelah ini kita akan segera buat rapat bersama apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus siapkan, sehingga kita tidak jadi penonton nantinya. Karena kalau sudah diketok oleh pemerintah pusat, zona ekonomi ini jalan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita wajib menjalankan, dan kita adalah penjaga gawang terakhir. Karena akan ada pengusaha-pengusaha besar dari Jakarta, Surabaya, dan lain-lain yang ambil bagian. Kita tidak boleh kalah saing. Itu kita perlu kompak, kita perlu bekerja sama antara Apindo, IPMI, dan lain-lain dengan pemerintah. Sehingga kita itu meskipun kecil, tapi kita kompak. Nah, kalau kita sudah kompak, tentunya benefit yang akan muncul dari zona ekonomi khusus itu bisa kita dapat.
4: Lebih lanjut disampaikan Kadin Kabupaten Belu, dengan zona ekonomi khusus tidak dapat berjalan sendiri, tetapi dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, serta berbagai organisasi yang memiliki kepedulian terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, Ketua Kadin Belu mengatakan, kolaborasi tersebut akan menjadi fondasi penting dalam menarik investor, memperluas lapangan kerja, meningkatkan aktivitas perdagangan lintas batas, serta mendorong tumbuhnya pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dan berkembang. Selain itu juga meningkatkan investasi dan melalui program tersebut akan mempercepat pembangunan infrastruktur, mendukung sektor usaha mikro, kecil dan menengah, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menciptakan lebih banyak peluang kerja.
5: Mari kita bersinergi, bekerja sama, berkolaborasi untuk memajukan ekonomi Bali ini. Kita berada di batas negara. Kita harus bisa mengambil sedikit keuntungan dari posisi yang strategis ini. Agenda besar Kadin NTT yang kita tahu adalah akan segera dibuat zona ekonomi khusus. Zona ekonomi khusus di Motain, di Motamasik, kebetulan kita punya satu kawasan ekonomi khusus yaitu Motain.
4: Dengan potensi sumber daya yang dimiliki serta letak strategis, Kabupaten Belu diharapkan mampu memanfaatkan momentum pengembangan zona ekonomi khusus untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendampingan emosional dinilai menjadi salah satu kunci dalam membentuk karakter remaja di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
6: Guru Bimbingan Konseling atau BK SMAN 1 ND menilai pendampingan emosional memiliki peran penting dalam membentuk karakter remaja di era digital. Hal tersebut disampaikan Guru BK SMAN 1 ND Paula saat menjadi narasumber dalam talkshow Keindonesiaan bertema membangun karakter jujur, disiplin, dan bertanggung jawab di era digital. Paula mengatakan peran guru BK bersama orang tua sangat penting dalam mendeteksi perubahan perilaku peserta didik sejak dini. Menurutnya tantangan yang dihadapi remaja saat ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan media sosial, tapi juga ancaman seperti cyberbullying, kecanduan gawai, hingga menurunnya nilai kejujuran. Oleh karena itu, sekolah dan keluarga perlu membangun komunikasi yang lebih intensif agar siswa merasa didampingi dan memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi.

0: bukan kebutuhan material, tapi perasaan, emosi, hati mereka di sekolah mereka apa sukacita. Itu kuncinya seperti itu, didukung oleh masyarakat di sekitar.
1: Ia menambahkan pembentukan karakter harus dilakukan secara konsisten melalui pendampingan yang berkelanjutan sehingga mampu memperkuat kesehatan mental sekaligus menumbuhkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab pada diri peserta didik masing-masing. RRI Endera Masuci melaporkan.
2: Kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Koperasi Kredit Union Serviam kembali membuktikan manfaat nyata perlindungan jaminan sosial bagi para anggotanya. Selengkapnya laporan Delvin Wadi.
3: Melalui program keagenan korporasi, ahli waris anggota CU Serviam yang meninggal dunia menerima santunan jaminan kematian atau JKM sebesar Rp42 juta. Kepala Bidang IT dan Pemasaran CU Serviam, Dominikus Hendrikus, menjelaskan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh anggota maupun keluarga. Dominikus mengungkapkan hingga saat ini telah terjadi 2 kasus klaim kematian anggota yang berhasil diproses melalui program tersebut. Saat ini sebanyak 2.287 anggota CU Serviam telah terdaftar sebagai peserta. Jumlah tersebut masih sebagian kecil dari total sekitar 110 ribu anggota CU Serviam.
4: Dari total anggota 110 ribu, baru 2.287 orang yang bergabung. Sementara kami siapkan lagi datanya, kalau bisa dalam waktu dekat ini kami upload lagi. Supaya kalau bisa semua anggota yang melakukan pinjaman di kami, bisa kami proteksi juga di BPJS Ketenagakerjaan.
3: Salah seorang penerima manfaat, Nike Tagur, ahli waris peserta asal Oebobo, mengaku santunan yang diterima sangat membantu keluarganya, terutama untuk membiayai kebutuhan pemakaman.
5: Tanggapannya berguna untuk ketemu sementara dan memang bapak pengkuburan, jadi mungkin dari lewat ini juga terima kasih untuk BPJS, terima kasih untuk Serviam, bisa dapat membantu untuk buat bapak punya kuburan. Semoga Serviam cukup maju, BPJS juga.
3: Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan CU Serviam menjadi contoh sinergi antara lembaga keuangan dan penyelenggara jaminan sosial mampu menghadirkan perlindungan nyata bagi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program revitalisasi sangat berdampak meningkatkan kualitas dan kenyamanan layanan pendidikan. Hari Anak Nasional 2026, momentum pemerintah Kabupaten Rotendao, perkuat perlindungan anak dan pembangunan generasi berkualitas. Sekian, Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dito Utama, mengucapkan selamat sore dan terima kasih.

Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.

0: udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Bahagialah di setiap momen di kehidupan Anda tanpa rasa khawatir. Karena bahagia tidak membutuhkan syarat. Rajutlah kebahagiaan Anda bersama kami,

Selamat sore pendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, setelah ini kami akan menghadirkan untuk Anda ya lagu religi di dalam ruang dengar Anda sembari kita menanti waktu azan maghrib. Dan pendengar RRI, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Xi'an, Tiongkok, berdiri Great Mosque of Xi'an, salah satu masjid tertua di Asia. Dibangun pada abad ke-8, dan masjid ini unik karena arsitekturnya menyerupai kuil tradisional Tiongkok. Bukan bangunan berkubah seperti masjid pada umumnya. Dibangun pada abad ke-8, masjid ini unik karena arsitekturnya menyerupai kuil tradisional Tiongkok, bukan bangunan berkubah seperti masjid pada umumnya. Perpaduan budaya Tiongkok dan juga Islam ini menunjukkan bahwa Islam mampu beradaptasi dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensi ajarannya.

0: inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Aisyah binti Abu Bakar dikenal sebagai perempuan cerdas dan berilmu dalam sejarah Islam. Ia adalah istri Rasulullah yang memiliki daya ingat kuat dan pemahaman mendalam tentang ajaran agama. Lebih dari 2000 hadis diriwayatkannya. Para sahabat dan generasi setelahnya datang bertanya tentang hukum, kehidupan keluarga, hingga persoalan sosial. Aisyah bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga rujukan ilmu. Di tengah dinamika zaman, Aisyah menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Ketekunan dan kecerdasannya menjadi inspirasi bahwa menuntut ilmu adalah kemuliaan.

saat ini sudah menunjukkan pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah. Di mana pada saat ini sudah memasuki waktu maghrib untuk wilayah ND dan sekitarnya.

Atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRIND mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Semoga ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

IND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Abu Nasir Al-Farabi, dikenal juga sebagai Al-Farabius atau Abu Nasir, ilmuwan dan filsuf Arab ini dianggap sebagai salah satu pemikir terkemuka di abad pertengahan. Abu Nasir Al-Farabi tepatnya berasal dari kota kuno Otrar, Kazakhstan. Karya-karya Al-Farabi berada di bidang ilmu yang cukup luas, mulai dari logika, matematika, ilmu

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Pernahkah Anda membayangkan salat di atas laut yang biru? Di kota Jeddah, Arab Saudi, berdiri Al-Rahma Mosque yang lebih dikenal sebagai Masjid Terapung. Disebut demikian karena saat air laut pasang, masjid ini tampak seolah-olah mengapung di atas permukaan Laut Merah. Dibangun pada tahun 1985, masjid ini memadukan arsitektur klasik Islam dengan sentuhan modern. Saat matahari terbenam, cahaya jingga yang memantul di permukaan laut menghadirkan suasana ibadah yang begitu menenangkan. Masjid ini menjadi bukti bahwa spiritualitas dan juga keindahan alam bisa berpadu dalam harmoni yang luar biasa.
2: Bahagialah di setiap momen di kehidupan Anda tanpa rasa khawatir, karena bahagia tidak membutuhkan syarat. Rajutlah kebahagiaan Anda bersama kami di

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Maryam binti Imran adalah simbol kesucian dan keteguhan iman. Dalam Al-Quran, namanya diabadikan dalam satu surah khusus, Surah Maryam. Ia dikenal sebagai perempuan yang menjaga kehormatan dan ketaatannya kepada Allah. Di tengah ujian berat, ketika mengandung Nabi Isa Al-Masih tanpa ayah, Maryam tetap berserah diri dan percaya kepada Tuhan. Ia menghadapi prasangka masyarakat dengan ketenangan dan keyakinan. Kisah Maryam mengajarkan tentang kesabaran, tawakal, dan kekuatan hati seorang perempuan dalam menghadapi cobaan hidup.

Al-A'laq. Surah ini merupakan surah pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal kenabian. Fakta menariknya, 5 ayat pertama adalah wahyu yang dibawa malaikat Jibril menekankan perintah membaca, menulis, serta menuntut ilmu. Kata Al-A'laq sendiri berarti segumpal darah, merujuk pada salah satu tahap perkembangan embrio manusia. Ayat 6 hingga 19 menegaskan perintah terhadap kesombongan manusia, termasuk mereka yang merasa serba cukup dan menentang sholat. Di bulan Ramadan ini, mari kita renungkan pesan surah Al-A'laq agar kita senantiasa menuntut ilmu, menghindari kesombongan, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pro 1 RRI ND dengan bangunan Islam bersejarah. Pesona akulturasi Masjid Agung Demak. Berdiri kokoh di jantung Kota Wali, Masjid Agung Demak bukan sekedar tempat bersujud. Ia adalah saksi bisu bagaimana dakwah merangkul tradisi tanpa meluruhkan jati diri. Pernahkah Anda menatap atapnya? Berbeda dengan kubah dari negeri seberang, masjid ini memiliki atap 5 tumpang 3. Sebuah harmoni arsitektur pra-Islam yang dipadukan dengan nilai ketauhidan. 3 tingkat atap melambangkan jenjang spiritualitas seorang hamba, yaitu iman, Islam, dan ihsan. 5 siang menjulang, bukti nyata bahwa Islam di tanah Jawa hadir dengan cara yang santun, indah, dan penuh penghormatan pada budaya lokal. Masjid Agung Demak, warisan para wali, kebanggaan Nusantara.

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya Dito Utama dan juga operator Budi Antonio ya, yang menemani Anda di Florata sore ini. Dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap terus bersama kami ya di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI dimanapun berada ya, baik di terestrial kami maupun di RRI Digital maupun di streaming di rri.co.id, kami mengucapkan selamat sore menjelang malam ya untuk Anda semua yang sedang pulang. Hati-hati di jalan pulang ke rumah ya, sampai bertemu keluarga nanti. Dan juga untuk yang sudah santai ya, selamat menikmati waktu ya di waktu petang Anda pastinya. Dan pendengar RRI, kami akan menghadirkan informasi untuk Anda semua ya di dalam ruang dengar Anda. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan ya bahwa penyaluran seluruh bantuan sosial itu melalui koperasi Desa Merah Putih. Dan kebijakan tersebut dipastikan saat rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Dan seluruh barang subsidi dan bantuan pemerintah, kata Zulhas, itu nantinya akan disalurkan melalui Kopdes maupun Kopkel Merah Putih. Dan kebijakan tersebut diharapkan memperkuat fungsi koperasi sebagai pusat layanan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Dan Zulkifli menjelaskan ya bahwa Presiden juga meminta dukungan seluruh kementerian, lembaga, serta TNI dan Polri agar operasional Kopdes ini berjalan optimal. Dan dukungan itu juga mencakup penyaluran berbagai program sesuai kewenangan masing-masing instansi. Dan Zulkifli mengatakan penyaluran melalui Kopdes ini diperkirakan mulai berjalan pada September 2026. Dan pada tahap awal pemerintah menargetkan sekitar 25.000 operasi telah beroperasi pada Agustus hingga September. Zulhas mengatakan setelah masa pembinaan 2 tahun, pengelolaan Kopdes Merah Putih akan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa. Dan pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk Anda yang ingin mendengarkan RRI di dalam satu genggaman Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah

fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, "Masuklah, selama kamu menghargai sesama." Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
2: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam mendengar program satu dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat kembali menemani Anda di malam ini, baik yang sedang bersantai bersama keluarga ataupun yang masih beraktivitas, dan juga yang sedang menjalankan tugas piket malam ya. Tetaplah bersama Prosatu RRI Indi, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadir menemani waktu Anda dengan sajian musik pilihan serta berbagai informasi yang menarik dan bermanfaat yang akan kami hadirkan di acara musik dan informasi. Tentunya bersama kami yang bertugas di Kepulau Rota malam ini, saya Christine Senda dan juga Operator Studio Rian Valenkrianus. Sebagai informasi perdana pendengar, kami hadirkan dari Lembata, diinformasikan bahwa pemerintah Kabupaten Lembata menegaskan komitmennya memperkuat pembinaan sepak bola usia muda melalui dukungan terhadap keberangkatan Persebata U17 ke turnamen Piala Gubernur Liga Pelajar Soratin Cup tahun 2026. Tim dilepas di Aula Anton Enga Tifaona pada Rabu 22 Juli 2026. Menurut Wakil Bupati Muhammad Nasir, kompetisi usia muda merupakan bagian penting dalam mencetak atlet berprestasi. Selain kemampuan teknik, pemain juga ditempa membangun karakter, kedisiplinan, dan juga tanggung jawab. Ia mengatakan pembinaan olahraga menjadi bagian dari pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Lembata. Karena itu pemerintah akan terus memberikan dukungan terhadap pengembangan atlet muda. Keikutsertaan Persebata U17 di Soratin Cup dinilai menjadi kesempatan berharga bagi para pemain untuk menambah pengalaman bertanding, di mana ajang tersebut juga menjadi ruang mengembangkan mental kompetisi sejak dini. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22.

0: plastik ini?
1: Hmm, yang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Selamat malam juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND yang mengudara di FM 100,5 MHz, AM 783 kHz, dan juga di audio streaming kami di www.rri.co.id. Kita masih di acara musik dan informasi. Dari Lembata kita menuju ke Kabupaten ND. Pendengar, diinformasikan bahwa Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres ND mencatat 43 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di Kabupaten ND sepanjang Januari hingga pertengahan Juli 2026. Mayoritas korban maupun pelaku kecelakaan berasal dari kalangan pelajar berusia 13 hingga 17 tahun. Kasat Lantas Polres ND Ibtu I. Gede Wisna mengatakan, hingga Selasa 21 Juli 2026, pihaknya telah menangani 43 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah tersebut, 2 orang meninggal dunia. Menurutnya, 4 kasus kecelakaan dipicu oleh pengendara yang berada di bawah pengaruh minuman keras, sementara sebagian besar kasus lainnya disebabkan kelalaian pengendara saat berlalu lintas. Ibtu I. Gede Wisna mengatakan tingginya keterlibatan pelajar dalam kecelakaan menjadi perhatian serius Satlantas Polres ND, di mana pendengar berdasarkan data yang dimiliki, kelompok usia 13 hingga 17 tahun merupakan rentang usia yang paling banyak terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Sebagai upaya pencegahan, Satlantas Polres ND terus menggencarkan program polisi masuk sekolah. Melalui program tersebut, para pelajar diberikan edukasi mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas serta membangun kesadaran akan keselamatan saat berkendara. Ia menilai peran orang tua sangat penting dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, karena itu orang tua dihimbau tidak memberikan izin kepada anak yang belum cukup umur untuk mengendarai sepeda motor mengingat tingginya risiko kecelakaan pada kelompok usia tersebut. Selain menyasar kalangan pelajar, pendengar, Satlantas Polres ND juga terus mengingatkan masyarakat agar mematuhi peraturan lalu lintas menggunakan helm berstandar nasional Indonesia SNI, tidak berboncengan lebih dari satu orang, serta tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai ketentuan. Beliau berharap edukasi keselamatan berlalu lintas yang dilakukan secara berkelanjutan di sekolah-sekolah, didukung peran aktif orang tua dan masyarakat, mampu menekan angka kecelakaan di Kabupaten ND. Informasi selengkapnya, pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

0: Kasihan nih tetangga kita, padahal masih muda.
1: Itu Supanton, padahal baru saja kemarin sore nih kami berdua obrol-obrol sampai ketawa. Hei, kasihan nak.
0: Ya, mau bagaimana lagi Pak Tinus? Namanya juga sudah ajal. Semuda itu meninggal karena gagal jantung.
1: Iya Pak, dengar-dengar nih, meninggalnya karena terbangun dari tidur gara-gara kaget dengar motor itu rombongan yang gas-gas dari malam tuh.
2: Pendengar, mungkin benar motor itu motor Anda. Benar juga knalpot itu knalpot Anda. Sangat benar juga bensin di kendaraan Anda itu bensin yang Anda beli dari uang yang keluar dari dompet Anda. Tapi sangat tidak benar jika apa yang Anda lakukan mengganggu kenyamanan dan keamanan orang lain. Karena kita tidak pernah tahu orang-orang di sekitar kita dalam kondisi seperti apa. Mungkin iklan ini hanyalah cerita fiktif belaka. Namun kejadian di iklan ini bisa saja terjadi di sekitar kita atau bahkan di keluarga Anda.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Anak sehat, remaja kuat, masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah serta dukungan pemerintah untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Dengarkan dan ikut peduli karena anak sehat hari ini adalah Indonesia kuat di masa depan. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat setiap Jumat jam 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Tengah.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat strategi peningkatan pendapatan asli daerah PAD melalui kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena saat memimpin rapat koordinasi bersama para kepala unit pelaksana teknis daerah pendapatan dan cabang Dinas Manggarai Raya di Balai Benih Padi Lembor Kabupaten Manggarai Barat pada Selasa 21 Juli 2026. Pertemuan ini menjadi forum evaluasi capaian kinerja sekaligus menyusun langkah bersama dalam mengoptimalkan potensi penerimaan daerah. Dalam rapat yang dihadiri Kepala UPTD Pendapatan Mabar, Kepala UPTD Pendapatan Manggarai, Kepala UPTD Pendapatan Matim, serta pimpinan cabang Dinas Kehutanan, Perikanan, Perhubungan, Pendidikan, dan UPTD teknis lainnya, Gubernur menegaskan bahwa optimalisasi PAD merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, UPTD, dan cabang dinas menjadi fondasi penting dalam memperkuat kemandirian fiskal guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gubernur Melki juga menekankan pentingnya implementasi Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor dan Pergub nomor 32 tahun 2026 mengenai pemberian insentif serta keringanan pajak kendaraan bermotor. Ia meminta agar pelaksanaannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari TNI, Polri, pemerintah kabupaten, camat, lurah, hingga kepala desa. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat harus menjadi prioritas agar kesadaran membayar pajak tumbuh sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Informasi selengkapnya, pendengar RRI dapat Anda kunjungi kembali laman rri.co.id. Selepas ini, pendengar, kami juga akan kembali hadirkan informasi dari dunia kesehatan, pendengar, khusus bagi Anda yang terbiasa ya menggunakan kacamata blue light. Tahukah Anda bahwa kacamata ini tidak dapat mencegah mata minus ya? Bagaimana informasinya? Kita akan simak sesaat lagi, tetap bersama Prosa RRI ND dalam acara musik dan info.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari informasi dari dunia kesehatan ya, dokter spesialis mata Dr. Ucok menegaskan kacamata dengan lapisan penyaring cahaya biru atau blue light filter tidak terbukti dapat mencegah maupun menghentikan perkembangan mata minus. Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap klaim yang belum didukung bukti ilmiah. Ucok mengatakan penyebab utama bertambahnya mata minus bukan berasal dari paparan cahaya biru, melainkan kebiasaan melihat objek pada jarak dekat dalam waktu yang lama, termasuk penggunaan gawai secara berlebihan. Menurutnya, meningkatnya penggunaan perangkat digital membuat kasus gangguan penglihatan akibat aktivitas melihat jarak dekat semakin sering ditemukan, baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Ucok menjelaskan penyaring cahaya biru memiliki fungsi yang berbeda dari anggapan sebagian masyarakat, di mana filter tersebut lebih berkaitan dengan mengurangi paparan cahaya biru pada malam hari yang dapat memengaruhi ritme sirkadian atau pola tidur. Terkait dengan hal ini, pendengar, Dr. Ucok menyarankan masyarakat lebih mengutamakan pengaturan durasi penggunaan gawai daripada bergantung pada aksesoris tambahan yang belum terbukti efektif mencegah mata minus. Selain itu, penggunaan gawai dianjurkan beristirahat secara berkala saat melakukan aktivitas melihat jarak dekat dalam waktu lama. Kebiasaan tersebut dinilai lebih bermanfaat untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan mata. Ucok juga menghimbau masyarakat memperoleh informasi mengenai kesehatan mata dari sumber yang kredibel agar tidak mudah terpengaruh oleh klaim yang menyesatkan. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah, kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu berlangsung.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua, dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudi Se. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan.

0: Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Zulhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Zulhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
2: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
0: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas

0: Subianto.
1: Dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak, yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk
0: Menteri Johas berharap agar operasional Kopdas pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Harul Umam melaporkan.
1: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
1: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan.

0: 2 itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan 2 alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada suatu tahap penyidikan terhadap yang bersangkutan.
1: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda. Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan 2 sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Cargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

0: Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Isi Toshida itu apa?
2: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada Ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanua. Dalam kesaksiannya, Lukman

0: masih atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
1: Ya ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu ada atensi tidak gitu.

0: permintaan dari siapa dulu nih?
1: Dari Pak Heri ya.
0: Terus?
1: Nah, akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut, Pak.
0: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
1: Waktu itu di

Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Kristawati menyampaikan informasi langsung dari kantor

0: Jepang kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
1: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan

0: ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di Gedung RRI Jakarta. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di Gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indrasi, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
3: ABU has put together, well, internally AI policy.
4: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui di pertemuan teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
2: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
5: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
2: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
7: Direktur Jenderal Industri Kecil

transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui

0: hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
1: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
0: Program pemberdayaan IKM hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Habida, mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madesari menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
4: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
3: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
4: Henny menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
5: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan

0: dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
1: Jadi sampai saat ini kita masih
0: di Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
2: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwa, Thailand. Otoritas

0: ke kabar dari dunia olahraga. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
1: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum ASPROK PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, isi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
2: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun, SD itu yang ada di bawah SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
1: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
3: Ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik. Terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya. Berjenjang, jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah tapi juga ke tingkat nasional.
1: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zainal.

terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, selamat malam pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Usai Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, kami akan kembali lanjutkan acara-acara menarik lainnya untuk Anda nikmati. Kami hadirkan program acara Mimbar Agama Islam dengan topik Salat Solusi Terbaik Persoalan Dunia bersama Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten ND, Ibu Siti Rahmawati SAG.
1: 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, pendengar siaran RRI ND yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang kita memohon pertolongan kepadanya, memohon ampun kepadanya, dan berlindung kepadanya dari kejahatan diri-diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tiada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Pendengar yang dirahmati Allah, mimbar agama pada malam hari ini kami bawakan dengan topik Salat Solusi Terbaik Mengatasi Persoalan Dunia. Kaum muslimin sekalian, hidup ini hanyalah rangkaian waktu yang datang dan pergi. Mereka yang beruntung adalah yang mampu memanfaatkan kesempatan dan waktu yang ada sebelum terlewatkan. Tiada cara terbaik untuk memanfaatkan waktu kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa tiada sesuatu yang lebih mendekatkan seorang hamba kepada Allah melebihi salatnya. Pendengar yang dirahmati Allah, salat adalah pilar utama agama Islam. Kewajiban agung yang Allah tetapkan atas seluruh kaum muslimin. Dan ia adalah wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat. Salat adalah kunci ketenangan dan keberuntungan jiwa, jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Jemaah yang dirahmati Allah, pendengar siaran RRI yang berbahagia. Salat merupakan cahaya penerang bagi hati, kelapangan bagi dada, keberkahan bagi umur, serta mendatangkan kelapangan pada rezeki kita. Coba kita renungkan kisah Maryam dengan Nabi Zakaria yang tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 37. Di situ dikatakan bahwa setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa
yang dikehendakinya tanpa hisab. Para pendengar yang dirahmati Allah, lihatlah bagaimana Allah meluaskan rezeki kepada Maryam tatkala ia rajin beribadah kepada Allah. Sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang senantiasa mengingatnya. Allah akan senantiasa menolong hamba tersebut dan memudahkan hamba tersebut. Solat akan menghapus dosa-dosa kita. Allah berfirman, Wa aqimi sholah tarafan nahar wa zulafan minal lay innal hasanati yudhibna sayyiati dhalika dhikra lidhakirin. Dirikanlah solat pada dua tepi siang dan pada waktu-waktu malam yang dekat darinya. Sesungguhnya amal-amal yang baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang mengingat Allah. Quran Surah Hud ayat 114. Bahkan saat kita sedang merasa sempit, bingung, dilema, merasa berat menghadapi berbagai persoalan dan cobaan, maka solat adalah sebaik-baik penenang dan obat dari semua itu. Rasulullah tatkala merasa sempit atas ujian yang beliau hadapi dalam berdakwah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk salat. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 97 dan 98, Allah berfirman, Walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yakulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Kami sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka katakan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah termasuk orang-orang yang bersujud. Oleh karenanya, para pendengar yang dirahmati Allah, setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi persoalan berat, beliau segera menunaikan salat. Hal ini sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Khuzaifah Ibnu Al-Yaman radhiyallahu anhu, yang dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 1319 dan Ahmad nomor 23299, yaitu menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada sesuatu yang membuatnya khawatir, beliau mendirikan salat. Salah seorang sahabat Nabi dari kabilah Khuza'ah bercerita bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bilal, aqimis shalah wa arahna biha." Wahai Bilal, dirikanlah salat, kumandangkan iqamah salat. Istirahatkanlah kami dengannya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4985. Salat memiliki rasa yang manis dan kenikmatan yang mendalam. Sebuah telaga yang sejuk untuk beristirahat dari lelah dan sibuknya urusan duniawi. Barang siapa yang tidak merasakan manis dan sejuknya ibadah salat, maka sungguh ia terhalang dari kenikmatan yang besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah."
dan dia dijadikan penyejuk mataku dalam sholat. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, carilah kenikmatan dalam tiga hal. Pertama, dalam sholat. Kedua, dalam membaca Al-Quran. Dan ketiga, dalam zikir. Jika kalian menemukannya, maka teruslah dalam perbuatan tersebut dan bergembiralah. Jika engkau tidak menemukannya, ketahuilah bahwa pintu telah tertutup. Ibnu Taimiyah rahimahullah juga pernah menjelaskan bahwa apabila diri kita tidak mendapati manisnya beramal soleh, belum bisa menikmati manisnya sholat, masih bermalas-malasan di dalam melaksanakannya, maka pasti ada yang salah dan keliru dalam proses pelaksanaannya. Entah itu niat yang kita belum tepat, kekhusyuan yang belum terwujud, wudu yang belum sempurna, banyak bergerak, dan kekurangan-kekurangan lainnya. Itulah yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, pertanyaannya adalah, sudahkah kita merasakan kenikmatan pada sholat-sholat yang telah kita lakukan? Apakah kita memperhatikan syarat rukun dan adabnya? Bagaimana khusyuk dan ketenangan kita di dalam melaksanakan sholat? Nabi SAW pernah bersabda kepada seseorang yang pernah sholat di belakang beliau dengan sholat yang buruk dan tidak khusyuk. Kata Nabi, wahai fulan, tidakkah engkau memperbagus sholatmu? Hendaknya seseorang yang sholat melihat bagaimana dia sholat untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sungguh tidak ada yang membutuhkan sholat kita melebihi diri kita sendiri. Tidaklah kita melaksanakan sholat kecuali pahalanya akan kembali kepada kita sendiri. Mari kita perbaiki kembali ibadah sholat kita. Kita hadirkan keikhlasan dan kekhusyuan di dalamnya. Kita kerjakan semua rukun wajib dan sunnahnya, sehingga sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, kedudukan kita di sisi Allah bergantung pada kualitas sholat kita. Wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk memperhatikan sholatnya, karena ia adalah amal terbaik dan tiang utama agama seseorang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beristiqamalah kalian dan sekali kalian tidak akan dapat menghitungnya, dan beramallah, sesungguhnya amalan kalian yang paling utama adalah sholat, dan tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang mukmin. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 279 dan At-Tabrani nomor 352. Salat adalah tolak ukur kebaikan seorang muslim. Jika baik salatnya, maka baik pula amal ibadah lainnya. Sebaliknya, jika buruk salatnya, maka buruk pula seluruh ibadah lainnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah lis-salah, fa in salat salaha sa'ir amali
wa in fasadat fasada sa'iru amali. Amal pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Jika rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Pendengar yang dirahmati Allah, oleh karena itu, janganlah kita termasuk orang yang lalai dari salat kita, lalai dari melaksanakan salat 5 waktu, lalai dari melaksanakannya secara berjamaah. Jangan sampai diri kita termasuk yang mendapatkan doa celaka dan celaan Allah dalam firman-Nya, "Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun." Celakalah orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai dari salatnya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, sesibuk apapun diri kita, secapek apapun diri kita, seletih apapun diri kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, jangan sekali-kali meninggalkan sholat kita. Karena Allah menjanjikan pahala yang jauh lebih baik dari amalan kita. Allah juga menjamin rezeki kita. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 37 dan 38 yang artinya, "Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas." Quran Surah An-Nur ayat 37-38. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan kita di atas ketaatan kepada-Nya, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu ingat untuk bersyukur dan melaksanakan sholat. Ya Allah, berilah kami kekhusyuan dan ketenangan dalam sholat. Jadikan sholat sebagai penyejuk pandangan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Itu tuh. Awas, pinggir. Hei, jangan kabur, hei.

0: 있습니다. 그리고 잡의 방망이
1: hilang kemana ya tadi ya?

0: kita lurus aja bro.
1: Oke okay, oke. Okay.
0: Nanti belok kanan tuh akan ada warung tuh.
1: Iya yeah, bro. Iya. Yeah.
0: Kayaknya dia lari ke sana.
1: Iya yeah, iya. Yeah. Oke. Okay.
2: Aduh masih ketahuan lagi. Di mana lagi ya aku sembunyi? Bisa, awas.

sih gue. Apa kayak gini aku, aduh. Ampun, amsong dah. Kalau bisa ngulang waktu.

0: Enggak. Beli apa enggak ya? Beli enggak ya?
1: Iya, pada borong nih.
0: Ini cuma lihat-lihat aja.
1: Beli aja dah, kan banyak tuh aplikasi pinjol.
0: Hah, rese.
1: Yalah, gue keluar dulu nih, ada titipan enggak?
0: Boleh, boleh, boleh, boleh. Minfan satu, sama air mineral ya.
1: Oke deh, coba dulu ya.
0: Oke deh, hati-hati bro.

cuci muka. Oke, udah juga. Selanjutnya. Ah, sudah nih selesai. Ih, langsung cair 20 juta. 20 juta nih. Asik. Ih, asik. Cair langsung 20 juta nih. Bisa senang-senang kita nih.

0: siapa sih yang naruhin ayam?
1: Itu dia. Stop.
0: Nanti saya bayar, Pak. Astagfirullah.

0: Indonesia Tengah.
1: Pendengar RRI ini manapun Anda berada, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran Pesona Budaya Floba Mora berjaringan langsung dari Pro 4 Jakarta. Pro 4 Kupang maksud kami ya, pendengar RRI yang akan menghadirkan ya beberapa topik ya, baik dari RRI Kupang, Ende, dan Atambua.

masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nah, dari RRI Atambua ternyata akan menghadirkan Fohon Hare Suku Mata Besi Belu bersama rekan Epimau, dan narasumbernya itu nanti bersama dengan Romo Patrice Sixtus Bere, salah seorang pemerhati tradisi dan budaya Belu. Kemudian dari RRI ND akan menghadirkan tradisi Kanggua, tradisi Kanggua Uwi dalam masyarakat Tanah Zozo bersama rekan Christine Senda, dan narasumbernya itu akan bersama dengan Agustinus Saragawara, ya, selaku pemangku adat Persekutuan Adat dan Budaya Tanah Zozo. Sedangkan dari RRI Kupan sendiri, ya, akan menghadirkan tradisi Minta Hujan dalam masyarakat Saburejua bersama rekan Rogana Hak, dan narasumbernya itu nanti bersama dengan Ibu Inang Efak Barapa sebagai pemerhati budaya Sabu. Pernah membayangkan seperti apa sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun tetapi tetap lestari di tengah perubahan zaman dan menjadi wujud syukur masyarakat kepada Sang Pencipta serta para leluhur? Penasaran dengan keunikan prosesi adat yang masih dijaga dengan penuh hormat oleh masyarakat suku Mata Besi di Kabupaten Belu? Langsung saja pada kesempatan pertama ini, kita akan mendengarkan cerita bertajuk Fohon Hare Suku Mata Besi Belu yang disampaikan oleh rekan Epimau dari RRI Atambua.

0: jumpa pendengar, salam budaya. Cuplikan lantunan tadi dilakukan saat prosesi adat Pohon Harek, suku Matabesi Belu yang akan kita bahas edisi hari ini. Pendengar, secara garis besar, ritual ini digambarkan sebagai prosesi syukuran adat makan baru bagi suku Matabesi, salah satu suku di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pohon dalam bahasa Tetun diartikan atas atau awal, sedangkan hare berarti padi. Dalam hal ini, yang ditanam suku Matabesi di Belu adalah padi ladang. Prosesi tahunan ini masih tetap dijaga dan dilestarikan warga sukunya hingga sekarang. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang Pohon Hare suku Matabesi Belu, kami ajak Anda ikuti cuplikan perbincangan Yanti Kima bersama RD Patris Siktus Bere, pemerhati tradisi dan budaya Belu.
1: Ritual pohon atau raih pohon cara panen tahunan. Baik, memang kegiatan ini adalah kegiatan yang terjadi di Kampung Adat Matabesi di Kelurahan Imanen dan menjadi kegiatan rutin tahunan di musim panas, jadi bulan-bulan Juni atau Juli sesuai dengan kesepakatan kalender tahunan masyarakat adat untuk masyarakat yang menjadi anggota suku. Tetapi karena kita ini makhluk sosial, kita ini adalah orang yang tidak hidup sendiri di dalam masyarakat, maka acara ini boleh saja diikuti karena mungkin ada beberapa orang yang mau pergi untuk mungkin sekedar relaksasi atau mengunjungi kampung atau sekedar melihat-lihatlah di Kampung Adat Matabesi yang sebenarnya bisa menawarkan banyak hal di sana. Baik. Kegiatan ritual panen atau raih pohon ini sebenarnya merupakan boleh dibilang puncak siklus masyarakat agraris itu setelah melewati satu tahapan pengolahan, kemudian pengolahan kebun ya maksud saya, pengolahan kebun tahun kemarin, kemudian diikuti dengan ritual-ritual seperti minggah hujan, hama dan lain-lain, beragam ritual yang sudah terjadi sebelum itu. Maka di puncak siklus ini adalah panen. Sesudah panen, tentu saja makanan yang baru saja dipanen itu masih bersifat dalam tanda kutip tabu ya, belum dimakan dalam masyarakat agraris. Yeah. Nah, setelah raih pohon itu kemudian makanan itu sudah boleh dimakan, artinya dalam bahasa Tetun itu mis.

0: Mensipe artinya sudah tidak lagi haram tapi halal untuk dimakan seperti itu. Ya, ya, oke.
1: Menurut penuturan Romo Sixtus, secara universal ritual dimaksud juga bukan sekedar seremonial atau syukuran saja atas hasil panen, namun lebih kepada cara leluhurnya menjaga keseimbangan dalam menjalani kehidupan di masa lampau, bahkan di masa yang akan datang.
0: Nah, dalam bahasa itu, secara itu disebut dengan rai pohon. Rai pohon itu artinya panen perdana. Jadi buah pertama itu atau hasil perdana itu yang dipersembahkan. Yang kepada siapa? Kepada Tuhan. Kemudian dikembalikan lagi bahwa kita tidak hidup sendiri ya. Di dunia ini. Kita ada Tuhan, ada wujud tertinggi, ada leluhur yang menyertai kita punya pekerjaan. Dan kemudian ketika kita lahir dan datang di dunia ini, kita sudah ada alam yang menjadi tempat hidup kita, tempat kita bercocok tanam dan bisa menghasilkan makanan untuk kita. Dan makanan itu, makanan perdana itu, makanan yang baik, buah sulung panenan pertama itu harus dipersembahkan lagi untuk menjaga keseimbangan sebagaimana tadi dalam pengantar yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi.
2: Baik, Romo, berarti tradisi rai pohon ini memang penting atau memang keharusan begitu untuk dilaksanakan begitu ya?
0: Itu kalau saya bilang keharusan ya bisa. Ini kan kewajiban tahunan ya. Jadi dalam masyarakat agraris itu kan ada sejumlah ritual, ada tradisi macam-macam ya yang terhubung dengan alam, ada istiadat dan lain-lain. Nah, tadi saya bilang puncak dari siklus agraris masyarakat tradisional itu adalah panen dan perayaan makan atau memberikan buah sulung dari hasil itu menjadi satu kewajiban atau tadi dikatakan keharusan, tapi menurut saya itu sebuah kewajiban moral dari masyarakat, dari kita sebagai bagian dari alam untuk menjaga keseimbangan, sekaligus semacam mengikat persaudaraan bahwa berkat yang kita dapat dalam bentuk panen yang baik itu pasti akan diberikan lagi di tahun-tahun yang akan datang. Maka yang hubungan itu perlu dijaga.
2: Baik, berarti ada hubungan ya antara tradisi rai pohon ini dengan penghormatan terhadap leluhur begitu ya dalam budaya Matabesi.
0: Betul. Jadi manusia itu dengan merawat tanah, dengan menghormati Tuhan, ya, menghormati langit, ya, yang memberikan hujan, kemudian tanah yang memberikan buah. Manusia balas dengan apa? Manusia membalas dengan persembahan. Manusia membalas dengan persembahan yang bisa menjaga keseimbangan. Setelah kita meminta, kalau dia menerima, berarti dia juga harus memberi dong, seperti itu.
1: Pelaksanaan ritual ini, kata Romo Sixtus, warga suku mempersembahkan hasil panen berupa padi ladang atau hare, kemudian memberi sesaji kepada leluhurnya. Dikisahkan Romo Sixtus, binatang kurban dalam ritual ini mayoritas digunakan ayam. Dan dalam ritual ini, warga suku juga menyampaikan doa dengan bahasa adat untuk meminta berkat, tuntunan, dan perlindungan dari Tuhan untuk kehidupan warga suku di hari-hari selanjutnya, atau disebut meminta mata malirin. Segala doa dan permohonan itu akan tergambar secara simbolis lewat hati hewan kurban yang akan dilihat, atau dalam bahasa lokal disebut lenokuan. Hal ini akan dilakukan oleh tua adat. Dan di momen ini, tetua adat melihat atau meramal, juga memprediksi apa yang bakal terjadi di hari-hari selanjutnya, seperti ramalan hidup, hasil panen, hubungan relasi ke dalam dan bahkan keluar, termasuk tantangan bagi anggota suku ke depannya. Ritual dimaksud menurut Romo Sixtus juga bisa sebagai momentum rekonsiliasi antara sesama anggota suku yang mungkin sebelumnya terjadi cekcok. Di saat itu bisa mendamaikan kembali hubungan yang sempat terputus atau retak. Ini salah satu nilai sosial rai pohon yang mesti dijaga dan dilestarikan oleh pewarisnya.
2: Baik, Romo, mungkin mungkin bisa disampaikan juga untuk tahapan pelaksanaan tradisi Raifon ini dari awal sampai akhirnya seperti apa?
0: Oke, baik. Jadi satu ritual yang baik itu tentu datang dari satu persiapan yang baik. Persiapan itu boleh dikatakan dari awal ketika kita mengolah tanah, membiarkan tanah itu menumbuhkan hasil. Jadi persiapan sebenarnya sudah dimulai dari situ, dengan mempersiapkan lahan, mempersiapkan bibit yang baik, mempersiapkan anti hama. Kemudian setelah itu jadi dalam konteks masyarakat di Timor, persiapan sudah dimulai sebenarnya dari situ, dan sudah saatnya di musim panen ya, orang-orang tua atau para pemangku adat itu kemudian duduk dan menentukan kira-kira hari, tanggal, waktu yang pas untuk menentukan upacara itu seperti apa. Sesudah itu kemudian dibuatlah serangkaian persiapan, termasuk mempersiapkan bahan-bahan yang perlu atau binatang korban yang perlu, bahan-bahan hasil panen, dan panen yang dimaksud untuk masyarakat Amatrisi itu adalah panen dari ladang. Memang sejauh mata memandang ya, dan pengalaman kita berjalan-jalan di sekeliling, tidak lagi banyak orang yang hidup dari dunia pertanian. Ya, tetapi bahwa beberapa orang masih mempertahankan tradisi itu dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan tradisi. Jadi padi ladang yang sudah dipanen itu kemudian dikumpulkan, kemudian dibawa ke kampung adat, dan oleh orang-orang tertentu H-1 itu mulai dipersiapkan. Jadi padinya mulai ditumbuk di lesung tradisional. Kemudian waktu dia mengerjakan itu, dia tidak boleh diganggu karena dia sudah masuk dalam rangkaian atau tahapan ritus. Jadi beberapa wanita yang berusia tua, anggota suku, dia kemudian akan mempersiapkan makanan apa tadi tradisional dalam bentuk padi atau arerai mara, kemudian ditunggu, kemudian ditapis, dan mulai memasuki apa persiapan berikutnya, yaitu meletakkan apa yang tadi sudah dipersiapkan itu di tiang agung rumah ya. Kemudian menanti acara itu nanti akan dilakukan oleh ketua ya, kaum pria biasanya ya, yang menjadikan doa, yang menjalankan ritual dengan rangkaian seperti itu di dalam masyarakat adat, dengan sejumlah doa, dengan sejumlah persembahan dan lain-lain. Nah, kemudian esoknya nanti akan berdatangan anggota-anggota suku dari berbagai tempat. Mereka itu diundang atau diberitahu bahwa kita akan ada kegiatan pada tahunan. Mereka itu pasti besok akan datang membawa mereka punya apa istilahnya persembahan masing-masing ya, beras ya, padi, kemudian dibawa serta juga ini satu ekor ayam, mungkin satu keluarga atau mungkin bisa per orang. Kemudian ayam itu kemudian nanti akan dipersembahkan, disembeli, kemudian mereka melihat nasib seperti itu, kira-kira apa yang akan terjadi di masa depan.
1: Pendengar, seiring dengan perkembangan yang kian pesat, tidak tertutup kemungkinan ke depan kampung adat Matebesi ini menjadi salah satu kampung adat yang eksis di tengah wilayah kota Atambua, Kabupaten Belu. Namun, masih menurut Romo Siktus, sebagai kampung adat yang berada di wilayah kota, memang memiliki tantangan bagi warga suku dalam mempertahankan eksistensi kampung adat ini di tengah arus perkembangan yang begitu cepat.
2: Baik Romo, itu adalah tantangan terbesar begitu ya, menjaga dan melestarikan ribuan ratusan tradisi yang ada di Kabupaten Belu, termasuk tradisi Raifohon ini begitu ya. Apa harapan Romo terhadap generasi muda di Kabupaten Belu, khususnya suku Matebesi ini, generasi muda suku Matebesi, supaya mereka terus menjaga dan mewariskan tradisi Raifohon ini kepada generasi berikutnya?
0: Kita tentu punya harapan yang baik. Harapan yang baik itu datang dari kegiatan yang terus berlangsung. Itu perlu dipersiapkan dengan baik, supaya generasi muda tahu bahwa, atau generasi-generasi sekarang tahu bahwa, memang generasi sebelumnya itu punya niat baik untuk mempertahankan itu. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, supaya ritual, tradisi, adat istiadat, pengetahuan-pengetahuan itu terus berlanjut, ya, itu kita harus juga melindungi dan melestarikan cagar budaya. Yang saya masukkan dengan cagar budaya adalah benda-benda, kemudian bangunan, struktur, situs, dan kawasan budaya yang orang tidak akan lagi bicara bahasa itu, orang tidak akan lagi misalnya menggunakan anyaman, atau orang tidak akan lagi mengenal tradisi tertentu kalau memang masyarakat pendukung atau ekosistem pendukung itu tidak ada, hilang. Misalnya kampung adatnya hilang, kampung tradisionalnya hilang, dengan sendirinya barang-barang yang lain itu pasti akan hilang dengan sendirinya. Mohon supaya pemerintah menjaga dan melestarikan itu dengan memberikan support dan dukungan. Kalau seperti itu tetap ada, berarti tradisi tidak akan hilang itu. Tidak akan.
2: Baik Romo, terima kasih banyak untuk apa yang disampaikan. Semoga masyarakat, khususnya generasi muda ya, mereka semakin bangga begitu terhadap warisan budaya leluhur, dan tentu harus ikut aktif begitu untuk melestarikannya supaya tidak punah.
0: Betul sekali, dan terima kasih untuk RRI yang terus memantau dan terus membantu melestarikan ingatan, tradisi, dan budaya Belu.
1: Perkembangan pembangunan kota bisa saja menggilas keberadaan kampung adat ini jika tidak diatur secara baik dan dilindungi generasi sukunya bersama pemerintah. Demikian kebersamaan untuk edisi hari ini. Saya Epi Mau, mewakili tim dan kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
4: Baik pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama mengenai pohon hare suku Matabesi Belu. Dan prosesi syukur adat pohon hare suku Matabesi di Belu ternyata mengajarkan bahwa setiap hasil panen bukan sekedar berkah untuk dinikmati, tetapi juga anugerah yang patut disyukuri bersama. Di balik setiap ritual tersimpan nilai penghormatan kepada leluhur, rasa syukur kepada sang pencipta, serta semangat menjaga kebersamaan dan kelestarian budaya agar tetap hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya dari RRI Atambua, kita akan menuju ke rekan-rekan di RRI ND yang akan menceritakan kepada kita semua tentang tradisi Kanggua Uwi dalam masyarakat Tanah Zozo bersama rekan Christine Stenda dari RRI ND.

0: semuanya. Pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan mengangkat topik tradisi Kanggua Uwi sebagai wujud kearifan lokal masyarakat Tanah Zozo. Di tengah perkembangan zaman, masihkah tradisi leluhur memiliki makna bagi kehidupan masyarakat saat ini? Untuk membahasnya, kami sudah bersama Bapak Agustinus Ragawara sebagai pemangku adat Persekutuan Adat dan Budaya Tanah Zozo. Tradisi ini seperti apa nih Pak? Bisa dijelaskan terkait dengan Kanggua Uwi ini?
1: Kanggua Uwi memang sebagai tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kami secara turun-temurun hingga saat ini yang kami lanjutkan ini. Kegiatan ini sebetulnya sebagai kegiatan dari kearifan lokal yang ada di masyarakat Tanah Zozo, yaitu Kanggua Uwi. Itu yang mempunyai garis keturunan ikatan persaudaraan yang sama yang ditetapkan oleh para leluhur kami, Bu, dalam wilayah kami masing-masing.
0: Kanggua Uwi ini sebenarnya artinya seperti apa nih?
1: Kanggua itu ibaratnya pire, semacam pemali atau larangan-larangan yang perlu diikuti oleh kami generasi-generasi sampai saat ini. Kanggua ini punya tujuan. Yang pertamanya sebagai ucapan syukur tahunan atas hasil kerja kami atau hasil usaha kegiatan kami sebagai petani di kebun ataupun di usaha-usaha lain dalam setahun. Terima kasih kepada Tuhan atau Ngai Dewa dan juga kepada leluhur kami yang sudah meninggal. Kedua, Kanggua ini mengikat tali persaudaraan serta kerukunan di antara wilayah Tanah Zozo ini. Uwi menjadi lambang sebagai lambang untuk Kanggua ini. Jadi uwi ditumbuh jadi satu pohon, tapi banyak dia punya cabang-cabangnya atau ranting-rantingnya. Supaya jangan terputus dari hubungan persaudaraan atau hubungan kekeluargaan antara kami semua, baik yang ada di daerah sendiri di Tanah Zozo maupun di luar dari wilayah-wilayah yang kami diami. Yang ketiga, menjaga ketertiban atau keamanan, keharmonisan dalam keluarga kami sendiri, hidup rukunnya itu harus diutamakan, lebih-lebih di kedamaian di antara kami semua.
0: Untuk prosesnya seperti apa nih Pak Agus?
1: Prosesnya kami terdiri dari 5 gua. Dari 5 gua itu ada gua pertamanya dari Gua Kepi, yang kedua wilayah Ndakutere, yang ketiga di Raja Wawo, yang keempat di Tanari, yang kelima di Nyerombo, sebagian dari wilayah Tanah Zozo itu. Gua ini memang sedikit unik untuk prosesnya itu setiap masyarakat harus diwajibkan dalam boro-boronya itu, itu disediakan harus tanam ubi, dipastikan harus besar ya. Di luar dari ubi itu ada juga padi, jagung, ubi kayu, kelapa, dan tanaman lain-lain, para makanan yang ada di wilayah itu semua dipakai, termasuk tanaman-tanaman perkebunan. Yang kedua, setelah itu pada waktunya sudah ditetapkan setiap bulan Juli dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu dari 5 gua itu harus dilaksanakan mulai dari Kepi tanggal 1. Ujungnya kami di wilayah yang paling terakhir itu di tanggal belasan, di tanggal 14 atau 15. Dari setiap langkah 3 hari. Dalam memasuki di rumah adat itu uwi tadi yang sudah kita siapkan harus kita bawa ke tubuh musuh, untuk persiapan pengantaran ke rumah gua atau rumah adat itu sendiri. Setelah waktunya sudah ditetapkan setiap jam 6 sore itu uwi itu sudah berada di tubuh musuh untuk pengantarannya. Itu nanti di jam 12 sudah kita antar dari tubuh musuh ke rumah adat di rumah gua. Tapi prosesnya itu berjalan dari ada beberapa tahapan. Yang pertama, persiapan ubi tadi yang ada di musuh. Yang kedua, setelah jam 7, semua anggota gua itu sudah berada di lokasi rumah adat untuk persiapan penyambutan ubi tadi bersama proses yang lain. Itu dilanjutkan pada jam 7, kita melakukan pemandian. Ya, kita mandi, pakai mandi air di seluruh keluarga yang istilah ada sara reko rukasara atau kemasara. Kita sudah salah langkah atau salah melakukan sesuatu yang bertentangan, itu harus dimandi pertobatan itu. Setelah jam 8, dilanjutkan dengan kegiatan yang mendukung untuk proses persiapan memasuk ke kuil itu sampai jam 12 tadi, disuguhkan dengan kami bersama. Itu selama kita menunggu masih masa prosesi pengantaran dari tubuh musuh, kuil itu menyambut sang raja yang masuk ke rumah gua. Jam 12 tepat ibu, itu kita melanjutkan pengantaran kuil itu memasuk ke rumah adat dari tubuh musuh. Nah itu diiringi dengan gong. Itu gong itu nyanyian rata adat yang mengiringi sang raja yang masuk ke rumah adat. Setelah masuk ke rumah adat, baru dilanjutkan dengan gawi bersama lagi sampai pelaku-pelaku proses kui itu sampai masuk ke rumah gua. Langsung rumah gua itu ditutup, tidak boleh satu orang pun, siapapun tidak boleh masuk. Itu acaranya sudah sakral. Itu mereka langsung melakukan pemberian makan leluhur dan Tuhan sendiri. Istilah kita orang Ende bilang, kita tidak tahu patika, gak dewa, amukajo. Ya mereka khusus mereka 10 orang itu. Setelah makan itu, paginya kita yang lain tamu undangan maupun yang lain yang ikut ambil partisipasi dalam kanggua itu, kita baru makan secara makan bersama, secara bersama.
0: Telah dilaksanakan tradisi kanggua uwi ini. Apakah ada larangan-larangan selama beberapa hari tidak melakukan aktivitas atau seperti apa?
1: Ya, memang ini sudah ditetapkan dari nenek moyang kita bahwa ada sanksi-sanksinya. Banyak kegiatan itu yang orang tidak tahu, mungkin sembarang bisa membahayakan jiwa. Acaranya itu cukup sakral sekali. Apabila setiap kanggua uwi, pertama, bagi kami pemangku-pemangku tidak melakukan kanggua uwi, itu diberi denda. Denda bagi kami pemangku-pemangku itu bisa didendai dengan babi besar satu ekor. Beras itu berupa, istilahnya, bahasa endenya, are turumara, tuak, oke, dan kelengkapan-kelengkapan lainnya. Bagi orang yang tidak ada dalam gua, umpamanya orang luar yang mau ingin tahu, itu ada larangan-larangannya. Itu tidak boleh masuk selama 3 hari dalam kampung gua itu. Kalau apabila dilanggar, itu diberi denda juga berupa hewan tadi. Macam kita orang Katolik, nah kita bisa pakai darah babi, pakai babi. Atau orang Islam bisa pikat kambing atau ayam. Itu kita bisa lakukan. Tapi kalau orang ambil partisipasi dan dia masuk ikut ambil bagian, tapi sudah diketahui atau mengetahui, memberitahu kepada pemangku adat, itu biar orang luar bisa diizinkan untuk ambil partisipasi itu. Selama 3 hari, waktunya di kampung itu tidak boleh melakukan aktivitas lain di luar. Macam kita mau berangkat ke luar atau apa, tidak boleh. Selama 3 hari. Itu harus berada di kampung gua itu. Jadi kami orang pemangku harus 3 hari itu baru bisa kita keluar daerah atau kemana. Dan orang luar tidak boleh masuk juga selama 3 hari itu. Kalau orang yang belum terdaftar di dalam gua itu, atau orang yang tidak memberitahu kepada pemangku adat itu, biasanya setiap tahun kami sampaikan larangan-larangannya.
0: Pak Agus, nilai-nilai apa nih yang terkandung dalam tradisi kanggua uwi ini?
1: Nilai-nilainya itu kepercamaan, mungkin ikatan persaudaraan itu yang paling nilai utama itu, Bu. Gotong royongnya, membantu sesama, termasuk Faiwaru Anakalo. Harus dibantu sama-sama, jangan melihat orang itu susah saja, tapi kita tidak saling membantu, itu mungkin nilai itu. Itu kebersamaan dalam kampung itu, apa, saling mengasihi sebagai saudara maupun orang luar itu tunjukkan dulu itu nilai-nilai itu.
0: Pak Agus, di era modern saat ini ya tentu ada tantangan terbesar dalam menjaga tradisi kanggua uwi ini. Apa yang harus dilakukan dan juga tantangan terbesar yang dihadapi seperti apa nih?
1: Memang betul benar sekali ini. Tantangan ini luar biasa ini di era modern ini, Bu. Sangat terpengaruh sekali situasi sekarang atau zaman-zaman ini. Karena orang melihat tentu yang gampang saja, yang mudah, yang instan, yang prosesnya seperti yang diwariskan oleh leluhur kita, tentu zamannya modern bagi orang muda. Pertama itu situasi hidup di sosial masyarakat ya Bu. Berat bagi zaman sekarang, orang lebih senang pakai budaya luar daripada budaya yang ada di kita. Mungkin saya lebih fokuskan pada orang muda supaya jangan lupa budaya yang ada di lokal kita. Itu yang paling berat itu untuk generasi-generasi muda di zaman sekarang. Orang lebih suka yang gampang saja daripada prosesnya itu yang terlalu panjang. Mungkin bagi orang-orang muda, kalau kita orang ya sudah tua ini, kita masih bagus lah, kita masih mengikuti.
0: Apa yang menjadi harapan Bapak bagi masa depan tradisi Kanggua U ini dan juga budaya Tanah Roro, serta pesan Bapak kepada masyarakat dan anak muda sebagai penerus tradisi ini?
1: Harapan yang dari hati generasi muda, jangan lupa warisan adat dan budaya sampaikan dari orang tua atau dari leluhur kita, dari moyang kita kepada kita ini. Kita harus lanjutkan kegiatan ini karena kegiatan ini memberi kita semacam budi pekerti yang baik. Sopan satunya, etikanya itu sudah terajar semua dalam gua Uwi itu sendiri. Tingkah laku atau perbuatan kita yang kurang menyenangkan banyak orang mungkin dilarang kita lakukan itu dari Kanggua itu sendiri. Karena kita sudah dilatih dalam gua itu supaya kedepannya daerah kita semakin aman tertib.

juga menjadi pengingat akan pentingnya rasa syukur, persaudaraan, gotong royong, serta penghormatan terhadap warisan budaya. Semoga nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya terus hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang. Saya Christian Senda, pamit undur diri. Selamat malam dan salam budaya. Sampai jumpa.

0: Sana Budaya Flobamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik, pendengar Korwil 6, demikian rekan dari RRI ND sudah berbagi dengan kita semua mengenai tradisi Kanggua Uwi dalam masyarakat Tanah Zozo. Ya, melalui tradisi Kanggua Uwi dalam masyarakat Tanah Zozo, ternyata menjadi cerminan juga ya, cerminan kearifan lokal yang mengajarkan rasa syukur, kebersamaan, dan penghormatan terhadap alam sebagai sumber kehidupan. Di tengah perkembangan zaman, tradisi ini membuktikan bahwa nilai-nilai budaya tetap memiliki peran penting dalam memperkuat identitas masyarakat sekaligus menjaga warisan leluhur agar terus hidup. Ya, pendengar Korwil 6, di segmen terakhir Pesona Budaya Flobamora malam ini kita akan menyimak sebuah sajian menarik produksi RRI Kupang yang menghadirkan topik bertajuk tradisi minta hujan dalam masyarakat Caburejua. Ritual ini menyimpan makna yang mendalam di mana bahasa tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga diyakini memiliki kekuatan simbolis dan spiritual dalam kehidupan masyarakat adat. Seperti apa tradisi tersebut? Mari kita simak bersama sajian berikut ini.

0: dalam masyarakat Sabu Raijua. Jadi, dohau dapat berarti orang atau manusia hau. Orang Sabu pada umumnya adalah orang-orang yang memegang teguh adat istiadat nenek moyang mereka dalam perjalanan hidupnya. Orang Sabu atau masyarakat Sabu terkenal lekat dengan berbagai ritus atau doa yang selalu dipanjatkan kepada Yang Maha Kuasa sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Hal ini dituturkan oleh Ibu Inang Efak Barapa, seorang pemerhati budaya Sabu Raijua. Berikut penjelasannya.
1: Kalau bicara tentang ritus dalam masyarakat Sabu, saya pernah membaca sebuah tulisan bahwa masyarakat Sabu adalah negeri para dewa. Ya, jadi seluruh kehidupan mereka selalu berhubungan dengan aspek keagamaan. Selalu ada ritus, selalu ada doa, selalu ada persembahan. Tidak ada kegiatan apapun dari lahir sampai mati yang tidak diwarnai dengan ritus sebagai bentuk bahwa mereka mengucap syukur atau memohon kepada Dia yang memberikan hidup, pekerjaan dalam seluruh keseharian mereka.

0: masyarakat Saburai Jua.
1: Ritus minta hujan itu sebenarnya bagian dari ritus pertanian dalam masyarakat Sabu. Pertanian itu luas, beternak, nelayan, dan pertanian juga dibagi dua. Pertanian di musim hujan, terutama ladang, dan pertanian di musim panas, yaitu lontar. Dan kalau di musim hujan mereka minta hujan untuk ladang, tapi ketika mereka memasuki masa kering atau apa pekerjaan pertanian di musim kering, yaitu menyadap lontar, bukan hujan yang mereka minta, tapi justru panas. Jadi bukan lagi doa minta hujan, tapi justru panas yang diminta oleh mereka. Kenapa panas? Ya karena panas itu menjadi kondisi yang diharapkan untuk air nira semakin limpah-limpah. Ya. Kalau awan dan hujan sedikit pun akan mempengaruhi kualitas dan juga distribusi dari nira itu sendiri. Ya. Jadi ritus itu banyak, dari lahir sampai mati, apapun pekerjaan mereka, bahkan memetik daun pewarna, tenunan saja itu ada doanya, ada ritusnya, ada acaranya. Jadi bagi mereka tidak ada satu yang kebetulan, semuanya dihayati sebagai pemberian dan meminta kepada dia kekuatan untuk melakukan.
0: Menurut Ibu Ina, ritus minta hujan ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Ritus minta hujan dalam masyarakat Saburai Jua, seperti yang dituturkan oleh Ibu Ina, diatur terlebih dahulu dalam kalender adat yang berlaku dalam masyarakat Saburai Jua.
1: Dalam setiap budaya, pada konteksnya, terutama NTT ya, memahami hujan itu merupakan kebutuhan utama bagi bumi dan isinya, dan masyarakat kita, leluhur kita menghayati itu. Dan bagi kita juga sampai hari ini pendidikan, fasilitas, teknologi lebih canggih, tapi kita masih masih merasakan bahwa hujan itu belum bisa dikendalikan, dibuat oleh manusia. Nah, masyarakat Sabu, tradisional Sabu atau Haburai Jua, di mana kondisi masa kering lebih panjang dari musim hujan itu, mereka menyadari bahwa kebutuhan akan air ditempatkan dalam ritus pertanian di musim hujan dan juga pertanian musim kemarau, musim panas. Sebab saya lihat misalnya dalam kalender Sabu, ada dua bulan ditetapkan itu menjadi bulan berhubungan dengan air, dengan hujan. Jadi misalnya baru kilila ilai, artinya bulan menanti hujan, menanti air, dan itu pada bulan November Desember yang hari ini sampai saat ini belum terjadi. Dan yang kedua ada bulan mencari air, itu pada September dan Oktober. Jadi kita tahu bahwa ternyata tradisi kali sumur di daerah yang lain itu dianggap tabu, menggali bumi, melubangi tanah mencari air itu tabu, karena memang kondisi tanah mereka memang air itu terpencar keluar dari dalam tanah. Tapi di Sabu justru menggali sumur itu kearifan yang sudah jauh dikenal oleh mereka, karena memang kondisi itu mendorong mereka, kekurangan itu membuat mereka arif untuk mencari air. Bagi mereka air itu sangat penting. Dan ketika saya membaca kalender pertanian mereka, kalender adat Sabu, ternyata ada dua bulan ditetapkan sebagai bulan air. Bulan meminta hujan untuk pertanian basah, ladang, dan bulan mencari air. Jadi sumur-sumur yang ada itu digali lagi, dibersihkan lagi. Jadi ada bulan tertentu untuk membersihkan sumur dan juga untuk menggalinya lebih dalam supaya mata air itu semakin banyak ya. Kan kadang mereka, saya ingat dulu, melepaskan belut untuk mencari mata-mata air ya. Jadi tradisi gali sumur tuh bagi Sabu jauh sebelum orang kenal sumur di mana-mana. Percakapan saya dengan salah seorang keturunan dari Raja Dengka, ketika saya ke Rote, saya lihat karena di Dengka selalu ada sumur di setiap rumah ya. Dan bagi saya itu hal yang aneh, karena di seluruh Rote tidak ada seperti itu, dan ada terasering-terasering. Dan ketika saya bertanya salah satu keturunan Raja Dengka, nampaknya pada periode tertentu mereka mengirim orang-orang dari sana untuk ke Sabu, dan juga dari Sabu untuk datang ke sumur. Jadi mereka saling menukar kearifan.
0: Ritus panggil atau minta hujan dalam masyarakat Saburai Jua biasanya dilakukan oleh ketua Dewan Majelis Moneama yang bernama Deo Rai.
1: Ritus panggil hujan ini sebagaimana saya katakan tadi, itu diatur dalam kalender masyarakat ya, kalender adat Sabu, dan itu menjadi bahagian dan tanggung jawab dari pemerintah adat yang disebut Majelis Moneama. Kita tahu pemerintahan adat di Sabu pemerintahan yang kolektif, kolegial. Jadi kekuasaan tidak di tangan satu orang, tetapi di tangan kemajelisan. Ketika Belanda masuk lalu memperkenalkan kekuasaan tunggal itu, dan dia mencopot salah satu jabatan dari Dewan Kepemimpinan Adat Moniama itu, yaitu Kulodo, Dewa Matahari itu, menjadi raja atau duae. Duae artinya yang pemimpin masyarakat. Dan sebenarnya raja itu dalam pengertian itu adalah sesuatu yang diadopsi atau ditambahkan, diperkenalkan oleh Belanda untuk menjadi teman baginya. Dan karena itu dipisahkan, Dewan Pemerintahan Adat yang asli itu hanya mengurus upacara, dan orang yang dipilih oleh Belanda itu dia memimpin orang. Jadi ada dua kepemimpinannya, jadi kacau. Dan kita mengenal raja, sebenarnya di Sabu tidak mengenal raja. Raja itu adalah, ya kalau boleh dikatakan agak kasar ya, kaki tangan Belanda.

0: tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat Saburai Jua sebelum Deurai ini memohon hujan turun di tanah mereka, seperti dijelaskan Ibu Ina.
1: Jadi Dewan Moneama ini terdiri dari beberapa orang yang memangku tiap-tiap jabatan. Deurai itu adalah ketua dewan itu, dan Deurai bertugas untuk kesejahteraan di musim hujan, dan dialah yang bertanggung jawab sekaligus untuk meminta, memohon dan memimpin upacara, memimpin ritus untuk kesuburan, kelimpahan panen makanan di musim hujan itu, termasuk untuk dia meminta doa hujan, tugasnya itu.
0: Menurut Ibu Ina, ada beberapa hal yang mesti dipersiapkan terlebih dahulu sebelum upacara bersiladang dilakukan.
1: Yang pertama tuh upacara bersiladang. Ini upacara bersiladang merupakan pekerjaan pertama untuk mereka mempersiapkan pekerjaan dan musim tanam di musim hujan itu. Dan pekerjaan ini ditandai dengan penamaan bulan yang disebut Weru Kilila Ilai. Ji itu dari kata ji atau hujan, iya. Dan tahapan kerja yang pertama adalah mempersiapkan membersih ladang. Pertama, Deo akan memimpin upacara yang ditandai di rumah jabatan Deurai, di mana istri Deurai akan menurunkan seluruh perlengkapan pertanian dari tempatnya, dari loteng. Dan loteng adalah bagian perempuan, dan alat-alat pertanian ini disimpan di ruang perempuan. Istrinya akan menurunkan alat-alat pertanian itu, lalu Deurai suaminya akan mengadakan semacam ritus supaya alat-alat ini dapat menolong mereka ketika dipakai untuk berhadapan dengan tanah, dengan batu, mereka kuat dan seterusnya. Karena kita tahu pada waktu itu mendapat besi itu susah, ya, alat pertanian itu kan masih tradisional, luar biasa. Jadi kalau mereka mendapatkan alat seperti itu, memang dijaga luar biasa dan dimasukkan sebagai bagian dari ritus pertanian.

0: turun hujan.
1: Sebelum upacara dimulai, yang dipersiapkan oleh Benideo yaitu tempurung kelapa, 2-3 wadah dari haik yang kecil yang disebut haba. Haba itu 3 buah untuk mengisi air gula. Lalu tempurung untuk bahan bakar, kumpulkan dan dibakar oleh Deorah yaitu suaminya menjadi arang. Dan setelah alat-alat pertanian diturunkan oleh istrinya dari loteng bagian perempuan, dan dia akan menyerahkan barang-barang itu kepada suaminya sebagai pimpinan atau ketua dewan, maka alat-alat seperti dulu belum ada cangkul ya, masih yang besi yang cepet ya, orang saya belum pengo'o, jadi cangkul masih susah pada waktu itu. Jadi alat-alat itu dibakar di atas arang tempurung. Setelah sudah merah, lalu diangkat oleh Deorah, lalu disiram dengan air gula tadi. Jadi sebenarnya itu juga untuk mempertajam mungkin ya, supaya dibakar lagi ulang supaya dia jangan tumpul ketika dipakai. Pada keesokan harinya setelah alat-alat pertanian itu dibakar dan disiram dengan air, lalu hari berikutnya mereka akan memotong seekor ayam berwarna hitam.
2: Setelah pemotongan ayam sebagai hewan persembahan

0: batangnya untuk ditanam.
1: Jadi kenapa hitam? Karena melambangkan musim harus gelap supaya ada hujan.
2: Ada hujan, iya. Ya.
1: Ayam itu dipotong oleh Mone Ama di atas batu upacara, lalu Deo akan mengucapkan rumusan doa.
0: Setelah tahap pembersihan ladang selesai, maka

0: tambur dibunyikan ke kampung-kampung sebagai tanda bahwa masa tanam telah siap. Setelah itu, diorai akan melakukan penanaman secara simbolik pada ladang yang disiapkan sebelum masyarakat Sabu kemudian melakukannya pada ladangnya masing-masing.
1: Lalu setelah selesai doa itu dan ritus kecil itu, maka esok harinya gong akan dibunyikan dari rumah jabatan diorai sebagai tanda kepada masyarakat adat bahwa sudah boleh mereka bersadangnya. Dan hewan-hewan masyarakat harus ditertibkan dan tidak ada satupun yang membiarkan binatang peliharaannya untuk berkeliaran. Jadi masyarakat tidak bisa bebas untuk mengerjakan ladangnya tanpa ada ritus dari pemimpin Mone Ama.
0: Menurut Ibu Ina, ada hal menarik sebelum dilaksanakan upacara atau ritus panggil hujan sebagai penanda bahwa musim tanam segera dimulai.
1: Jadi pada saat mereka sudah tanam ladang simbolik itu, dan Mone Ama yang lain akan membunyikan gong untuk memberi tanda kepada masyarakat mulai buat ritus sudah. Pada saat selesai itu mereka akan secara khusus doa hujan untuk mereka meminta hujan kepada Tuhan. Pada waktu Mone Ama akan melakukan doa minta hujan, mereka akan mempersembahkan kambing warna hitam. Dan cirit kambing itu akan diambil sedikit untuk ditaruh di atas loteng rumah ketua dewan Deorai. Dan ini yang menarik menurut saya, kenapa cirit kambing itu harus dibawa dan disimpan sedikit di loteng istri Deo? Bagi mereka untuk menarik bintang dalam bahasa Sabu, Re dan Wunu. Jadi bagi mereka, kalau bintang itu dekat berarti syarat hujan akan berlimpah di Sabu. Ya, dan kelimpahan panah.

0: dari tradisi ritus minta hujan dalam masyarakat Saburai Jua seperti yang dituturkan oleh Ibu Ina berikut ini.
1: Ada beberapa refleksi. Yang pertama, maknanya menurut saya adalah hujan masih tetap menjadi kebutuhan utama bumi dan seluruh isinya termasuk manusia. Dan ritus minta hujan menurut saya menumbuhkan apa sikap berserah dan meminta kepada sang pemilik hujan, pemilik air itu yang disebut Muri oleh mereka. Muri adalah hidup. Hanya dialah yang bisa menghidupkan atau juga mematikan, mengunci air. Dan dalam pemahaman itu, refleksi saya terhadap doa minta hujan ini, makna yang pertama adalah karena mereka tahu kebutuhan dasar ini belum bisa diatasi oleh mereka. Yang kedua, kebutuhan akan air ditempatkan dalam ritus keagamaan masyarakat Sabu. Dan pemimpin agama lokal memikul tugas yang lebih dari masyarakat untuk memohon hujan atau air. Sambil melihat diri mereka jangan sampai hidup tidak seirama dengan alam. Apakah mereka pernah membuat kejahatan, memotong pohon yang tidak boleh dipotong di mata-mata air, atau kejahatan spiritual juga sebenarnya, kebencian. Itu dilihat setiap kali hujan tidak ada, itu selalu ada refleksi. Jangan sampai ada yang salah. Yang ketiga, doa dan ritus minta hujan dalam masyarakat Sabu itu merupakan sumber kekuatan dan harapan satu-satunya berhadapan dengan alam yang menunjukkan kekuatannya, tempat mereka untuk menyampaikan kebutuhan.

yang kami harapkan bisa terus memperkaya pengetahuan kita bersama tentang budaya adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur. Saya, Roga Nahak, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, salam budaya, dan sampai jumpa.

0: Desa Budaya Flobamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik, pendengar, tradisi minta hujan dalam masyarakat Saburai Jua yang disampaikan rekan Haroga Nahak menjadi informasi terakhir kita dari rangkaian Pesona Budaya Flobamora kali ini. Tradisi minta hujan di Saburai Jua mengajarkan bahwa di tengah segala keterbatasan, masyarakat tetap memelihara harapan melalui doa, kebersamaan, dan juga penghormatan terhadap alam. Di balik setiap prosesi tersimpan nilai kebersamaan, doa, serta harapan akan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warga. Baik pendengar, kiranya apa yang kami sajikan kali ini bisa memperkaya wawasan kita tentang ragam budaya Nusa Tenggara Timur. Saya Datan Raja Haba, kita berjumpa lagi di Pesona Budaya Flobamora edisi mendatang dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat malam dan salam budaya, sampai jumpa.
2: Anda baru saja mendengarkan Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.

ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

Anda yang masih terus setia ya bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kita bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Dan semoga malam hari ini kami selalu jumpai Anda semuanya, selalu dalam keadaan baik dan sehat ya, dan bahagia. Dan juga untuk Anda yang lagi kurang fit ya, kurang enak badan, semoga cepat sembuh ya, dan cepat dipulihkan dari sakitnya, dan bisa kembali ya untuk melakukan aktivitas. Di acara Ruang Rindu, sebuah ruang untuk berbagi rindu dan kenangan indah yang akan kami hadirkan melalui lagu-lagu pilihan pendengar. Dan malam ini kami akan menemani Anda dengan deretan lagu hits ya di era 2000-an hingga 2010 yang penuh cerita dan juga nostalgia. Kami nantikan partisipasi Anda pendengar, kirimkan salam dan sapa untuk orang-orang terkasih ya, untuk keluarga Anda, teman maupun sahabat. Sampaikan pesan terbaik Anda dan biarkan lagu pilihan menjadi penghubung rasa rindu di malam hari ini. Ya, baru saja kita dengar ya lagu perdana yang sudah saya hadirkan dari Alisa Subandono dengan lagunya Cerita Cinta Kita. Ya, kami juga berharap ya kita semua juga punya cerita cinta ya hari ini. Semoga selalu ada kisah indah yang menghiasi langkah kita, menghadirkan kebahagiaan, kehangatan dan juga kenangan manis yang akan selalu dikenang. Dan lagu tadi dirilis di tahun 2005. Baik pendengar, sudah saya buka line telepon dan juga line WhatsApp ya. Bagi Anda yang mau bergabung, silakan saya nantikan hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Selain lagu dari Alisa Subandono, ada juga lagu dari Agnes Mo dengan Tanpa Kekasihku. Elo, Benci Tapi Rindu, Anang Picuri Kris, Syah.

0: Rini dengan Cinta Terakhir, puisi dari Jikustik, kemudian Gading Martin dengan Merindu, Demesif Jangan Menyerah, Pilar Lelah, Romeo Kenanglah Afgan Bukan Cinta Biasa. Selamat malam, saya juga menyapa untuk yang jauh di mata dekat di hati ya. Untuk yang ada di mana nih? Di Maumere ya, untuk Bunda Ima, kemudian Via, dan juga untuk Kak Olin, Kak Nano, juga semuanya ya. Salam dibagi rata buat semuanya yang ada di Maumere. Oke, kita ke penelpon dulu. Selamat malam. Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Sepi-sepi, jadi cepat tekan gitu.
0: Oke. Biasanya telat ya, biasanya mau akhir-akhir acara gitu ya.
1: Acara sudah dimulai tapi kok sepi-sepi, sudah tekan sekarang aja lah.
0: Oke, buruan daripada terlambat ya.
1: Iya, buruan daripada terlambat.
0: Oke, apa kabar nih Bunda Dinda?
1: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah ya, selalu sehat, selalu bahagia ya.
1: Ini suara agak-agak ini karena habis ini, habis minum es.
0: Oh, malam-malam minum ice cream.
1: Iya, soalnya kadang ini apa tertarik sama es itu, bukan main deh.
0: Aduh. Jangan terlalu Bunda juga ya. Jaga kesehatan juga baik adanya ya. Oke. Sesekali boleh kalau kepingin ya. Ya.
1: Tapi jangan berkali-kali. Gitu ya.
0: Kalau berkali-kali nanti kebanyakan tidur juga nanti ya.
1: Oke, tadi sempat dengar lagu The Massive ya.
0: Iya, Jangan Menyerah.
1: Ya, segala sesuatu tuh jangan menyerah karena hidup cuma satu kali kan gitu.
0: Oke, baik, mantap nih, ada pesan singkatnya juga nih untuk pendengarnya.
1: Iya, hidup cuma satu kali, apapun tantangannya kita jalani, kita syukuri kan begitu ya.
0: Iya, dalam situasi apapun dan keadaan apapun begitu ya.
1: Karena yang Maha Kuasa itu selalu kasih jalan.
0: Amin.
1: Sulit-sulitnya kita selalu dikasih jalan gitu. Amin. Selama kita mau berusaha dan berdoa. Ora et labora katanya kan.
0: Iya, bekerja dan berdoa itu penting ya. Oke.
1: Okay. Kata-kata bijak yang cantik itu, ora et labora.
0: Iya, singkat, padat dan jelas ya. Jelas. Tinggal realisasinya bagaimana.
1: Oke lah kalau gitu.
0: Oke, salamnya silakan.
1: Salamnya sepertinya untuk siapa tuh? Untuk Kakak Olin, untuk Bapak Manda, ada Yeri juga ya. Bapak Maksi, ada Bung Servas juga, dan Bapak Bapak lagi Opati ya. Next ke siapa? Oma Jeril, ada juga Bapak Manda juga, Bapak Frans juga ya, dan Bapak Andreas juga ya. Oke lah, next time deh untuk yang lain.
0: Oke, baik.
1: Pulang nanti hati-hati.
0: Siap, Bunda.
1: Jangan ikutan minum es juga ya, malam
0: ya. Nanti suaranya bisa terganggu juga ya.
1: Oke, lanjut.
0: Oke. Oke, terima kasih. Selamat malam untuk Bunda Dinda yang ada di Bogor, Jawa Barat ya. Jauh-jauh dari Jawa Barat sudah menyapa pendengar program 1 ya di seluruh pelosok Indonesia dan juga dunia. Oke, sudah saya siapkan ya lagu dari The Massive ya. Jangan Menyerah yang akan saya hadirkan untuk Anda. Saya juga sapa untuk Bapak Frans yang ada di Bomba bersama keluarga, kemudian juga Pak Andreas yang ada di Jawa Tengah, di sana juga ada Ibu Wigati di Wonosobo, ada juga di Jawa Timur ada Mas Galuh, kemudian juga Sari yang ada di Banjarmasin, Romlah yang ada di Buton Tengah, Putra Mus yang ada di Ndetumali, ada juga untuk Bapak Sipri yang ada di Boawae, Bapak Manda juga nih yang ada di Maunori di 0821 4451 1957, dan juga di 0821 3878 8786 masih terus kami buka untuk Anda.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Dua lagu sudah kami hadirkan ya untuk Anda pendengar RRI ya, The Massive tadi ya sudah saya hadirkan dengan Jangan Menyerah yang dirilis di tahun 2009 dan ini menjadi salah satu lagu paling populer dari album Perubahan ya. Tentu liriknya yang memberi semangat ya, memberi harapan, keteguhan hati dan keyakinan kepada Tuhan di tengah berbagai cobaan hidup ya. Dan tentu dari liriknya ini pendengar mengajak kita ya untuk tidak putus asa saat menghadapi kesulitan, karena setiap orang memiliki jalan dan juga rezeki yang telah diatur oleh Tuhan. Dan lagu ini mengingatkan agar kita tetap selalu bersyukur ya pendengar, berusaha dan juga percaya bahwa akan selalu ada jalan keluar dari setiap masalah. Kemudian lagu Cinta Pertama Sani dari Bunga Citra Lestari dirilis di tanggal 28 November ya 2006 dan ini juga menjadi salah satu lagu utama dalam album Cinta Pertama dan diciptakan oleh Dewiq dan menjadi salah satu lagu yang mengangkat nama BCL di industri musik Indonesia. Di 0821-4451-957 ya, masih terus kami buka untuk Anda dan juga di WhatsApp kami ya. Saya juga sapa pendengar program 1 yang lagi mendengarkan RRI ND melalui RRI Digital ya. Selamat malam untuk Anda semuanya dan juga di terestrial untuk Anda yang ada di Larantuka di FM di 98.8 MHz, di Lembata di 99.9 MHz, di Aimere di 97.3 MHz, di Maumere di 88.7 MHz, dan juga untuk Anda yang ada di Nagekeo di 91.7 MHz. Dan bagi Anda yang suka dengan lagu Rosa, kemudian Ariel Noah ya, ada nada-nada cinta nih yang juga sudah saya hadirkan untuk Anda, atau dari Agnes Mo dengan Tanpa Kekasihku, Mike Mohede Tak Seperti Dia, ada juga lagu dari Magneto dengan Mencintaimu, Lila Detik Terakhir, Elo Benci Tapi Rindu. Bagaimana ya, sudah benci tetapi rindu, bingung ya. Oke, mungkin Anda rasakan hal ini ya di saat ini mungkin ya, benci tapi rindu mungkin ya, kangen dengan seseorang. Kemudian kenapa benci? Benci karena setelah dihubungi tidak respon begitu ya, mungkin. Oke, ini Kak Karian ketawa-ketawa saja ya. Mungkin benar, mungkin salah juga ya. Oke, tergantung dari setiap pribadi kita yang mengalaminya seperti apa ya, pendengar. Oke, kita masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Oke, saya bacakan dulu yang sudah bergabung ya melalui WhatsApp Pro 1 RRI ND. Selamat malam dengan Nina. Oke Nina, ini pendatang baru ya. Oke, salam kenal Nina dari Pro 1 RRI ND untuk Nina yang ada di Jalan Ahmad Yani ND. Selamat malam Kak. Oke malam, mau menyapa malam hari ini ya teman-temanku yang lagi bersantai saja di rumah, untuk Zohra, Neran, Ricky, Ero dan juga Tania, dengan ucapan selamat malam, selamat berapa saja buat semuanya. Salam kenal untuk kakak penyiar, lagunya boleh dihadirkan ya dari Mike Mohede, Tak Seperti Dulu. Kenapa Tak Seperti Dulu? Mungkin sudah ada perubahan ya, mungkin ya. Oke, perubahan ke arah yang lebih baik itu yang sangat diharapkan ya. Oke, terima kasih Nina.

RRI dengan esensi buku. Esensi buku. Perahu Kertas adalah sebuah novel yang ditulis oleh Dewi Lestari yang dikenal dengan nama pena D. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2008. Cerita ini mengisahkan tentang dua tokoh utama yaitu Kugi dan Kinan yang memiliki perjalanan dan petualangan mereka sendiri dalam mencari arti kehidupan dan impian mereka. Novel ini mencerminkan tema-tema seperti persahabatan, cinta, impian, dan pertumbuhan pribadi. Perahu Kertas telah menjadi salah satu novel terkenal di Indonesia dan diadaptasi

0: perubahan dalam hidup mereka. Dwi Lestari berhasil menciptakan kisah yang menginspirasi banyak pembaca di Indonesia dengan kedua buku tersebut yang selalu menjadi pembicaraan populer dalam literatur Indonesia kontemporer.
1: Esensi buku.
0: Dwi Lestari adalah seorang penulis Indonesia yang terkenal dengan gaya penceritaannya yang indah dan pemahaman yang mendalam tentang perasaan manusia. Karya-karyanya seringkali menyentuh tema-tema filosofis dan juga psikologis. Novel Perahu Kertas menggambarkan perjalanan emosional tokoh-tokohnya dan bagaimana mereka mencari arti dalam kehidupan mereka. Ini membuatnya sangat relevan bagi pembaca yang mencari inspirasi dan pemahaman lebih tentang diri mereka sendiri. Selain novel, Dwi Lestari juga terkenal sebagai seorang penyanyi dan pencipta lagu. Karya-karyanya bahkan dalam dunia musik juga telah banyak diakui. Perahu Kertas dan sequelnya telah menjadi buku yang sangat populer di Indonesia dan diadaptasi menjadi film dan juga meraih sukses besar.
1: Esensi buku.
0: Jika Anda menikmati Perahu Kertas, Anda mungkin juga akan menikmati karya-karya lain seperti Supernova dan juga Recto Verso yang juga menawarkan pandangan yang mendalam tentang kehidupan dan perasaan manusia. Perahu Kertas bukan hanya sebuah novel, tapi juga menjadi awal dari trilogi yang melibatkan dua novel tambahan, Perahu Kertas 2 dan Perahu Kertas 3. Dalam kelanjutan kisah ini, pembaca dapat

diri. Ini membuatnya menjadi salah satu karya sastra yang inspiratif bagi banyak pembaca, terutama di kalangan muda. Film adaptasi Perahu Kertas yang dirilis pada tahun 2012 disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan sukses besar di pasaran. Film ini juga memperkenalkan cerita Kugi dan Kinan kepada audiens yang lebih luas.

Anda masih bersama Pro Satu RRND, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya masih bersama saya Christine dan juga operator studio Rian Valen Krianus. Benci Tapi Rindu ya, dari Elo, lagu ini dirilis di tahun 2010 pendengar. Apakah malam hari ini ada yang sedang berada dalam suasana benci tapi rindu? Hati ingin melupakan tetapi kenangan terus datang ya. Ingin menjauh namun rasa rindu masih saja tersimpan. Nah, mendengar, jika Anda pernah atau sedang merasakan hal ini, semoga waktu selalu menjadi penyembuh ya, dan setiap langkah selalu membawa kebahagiaan yang baru, pendengar. Tetap bersama kami karena kami juga akan kembali menghadirkan ya lagu-lagu di era 2000-an hingga 2010 ya, malam hari ini di acara Ruang Rindu. Saya juga sapa untuk Oma Seril ya, bersama Opa yang ada di Dolok ya, di sana juga ada Kakak Yuli bersama keluarga. Kemudian Narapapi di Wolowaru, Bapak Maksi yang ada di Dona, juga untuk Yeri yang ada di Dato Elu, Bapak Marcel juga yang

Nah, pendengar, selain lagu-lagu yang kami siapkan ya, tentu kami juga punya tips ya, bagaimana kita menikmati suasana malam ya sebelum beristirahat. Tentu setiap kita berbeda ya, dengan cara yang berbeda kita menikmatinya. Ada yang menikmati malam sebelum beristirahat, tentunya tidak harus rumit ya pendengar RRI, di mana rutinitas sederhana ini justru bisa membuat tubuh dan pikiran kita juga lebih rileks ya, sehingga tidur juga menjadi lebih nyenyak. Pendengar, yang biasa Anda lakukan ya seperti relax dulu ya sebelum tidur, mungkin ya matikan atau kurangi penggunaan ponsel begitu ya, sekitar 30-60 menit sebelum tidur, biar tidur Anda nyenyak ya, tidak kepikiran untuk main game terus ya pendengar RRI. Atau Anda juga bisa merapikan kamar dan ciptakan suasana yang tenang, misalnya yang dengan lampu-lampu yang redup ya, biar Anda juga bisa terlelap dengan baik malam hari ini. Atau ya sambil mendengarkan musik-musik lagu-lagu lembut ya, atau lantunan-lantunan instrumen mungkin yang membuat tidur Anda bisa nyenyak malam hari ini pendengar RRI. Dan pastikan Anda selalu tidur di jam yang sama ya setiap malam, agar pola tidur lebih teratur. Dan sebelum tidur pastikan semua hal yang perlu persiapkan ya malam hari ini, agar esok hari ya Anda bisa bangunnya tidak telat, bangun tepat waktu, dan bisa mempersiapkan semuanya dengan baik ya sebelum Anda beraktivitas. Baik, kita ke lagu dulu ya. Saya hadirkan lagu dari Jikustik ya, dengan puisi. Bagi Anda yang suka menulis puisi, semoga lagu ini bisa menjadi inspirasi ya untuk Anda mengirimkan puisi kepada seseorang atau teman atau sahabat, yang sebagai ungkapan luapan hati Anda ya, apa yang ingin Anda tuliskan, Anda goreskan dalam puisi pendengar.

0: jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Aku gak pernah jalan sama cewek lain.
4: Kamu udah bohongin aku.
3: Enggak.

0: tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Malam adalah bagian dari kehidupan, bagian yang indah. Jika Anda melewatkan malam

0: inspirasi.
1: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, selamat malam pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Saat ini kami temani Anda dalam sajian renungan malam. Pendengar RRI, saat dunia mulai tenang, kita diberi kesempatan untuk melihat kembali perjalanan kita hari ini. Mungkin ada harapan yang belum tercapai, rencana yang belum terwujud, atau langkah yang terasa begitu berat. Namun selama kita masih diberi nafas dan juga kesempatan untuk bangun esok pagi, berarti masih ada harapan yang bisa diperjuangkan. Kehidupan ini tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita, pendengar. Ada saatnya kita tertawa, ada kalanya kita menangis, ada yang datang membawa kebahagiaan, ada pula yang pergi meninggalkan pelajaran. Semua itu adalah bagian dari proses yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Jangan kita terlalu lama menyesali masa lalu, pendengar, karena ia tidak dapat diubah. Jangan pula kita terlalu cemas memikirkan hari esok, karena belum tentu semua kekhawatiran itu akan terjadi. Untuk itu, jalani hari ini dengan sebaik-baiknya, syukuri apa yang dimiliki, dan percayalah bahwa setiap kesulitan akan berlalu pada waktunya. Sebelum kita memejamkan mata kita malam hari ini, pendengar RRI, coba luangkan waktu Anda sejenak ya, lepaskan semua beban yang tidak perlu kita bawa ke dalam tidur. Maafkan kesalahan orang lain, ikhlaskan yang telah pergi, dan bersyukurlah atas setiap nikmat yang masih kita miliki. Semoga malam ini selalu membawa ketenangan, dan esok hari menyambut kita dengan semangat, kesehatan, dan juga harapan yang

membawa perubahan dalam hal mendengarkan musik, berita, atau berkirim pesan, nyatanya peran radio dan televisi belum dijangkau secara maksimal. Walaupun saat ini radio atau televisi ada yang memberikan saluran lain di internet melalui streaming online, beberapa orang masih memerlukan radio untuk mendengarkan musik atau berita dalam perjalanan hingga kini. Padahal, radio pertama kali dikembangkan sejak akhir abad 19 dan mencapai popularitasnya beberapa dekade kemudian. Meskipun saat ini siaran radio tidak cukup populer seperti dahulu, ide dasar komunikasi nirkabel tetap menjadikan hal yang sangat penting. Bahkan radio pun tidak hanya dipertahankan eksistensinya, namun juga diperbarui kualitasnya dengan teknologi radio digital. Radio digital berbeda dengan radio online. Di radio online, pendengar dapat juga mendengarkan siaran menggunakan perangkat berbasis internet. Jadi, hanya bisa didengarkan asalkan tersambung dengan internet. Sementara radio digital tak butuh internet, sama halnya dengan radio FM atau AM yang membutuhkan kotak radio khusus. Namun, gelombang penerima yang diterima oleh radio digital berbeda dengan radio FM. Pada dasarnya, radio digital dengan TV digital itu sama. Pendengar radio digital memerlukan kotak radio khusus untuk menerima suara berbasis digital tersebut, karena mulai dari proses produksi hingga penyiaran menggunakan teknologi digital, sementara pendahulunya masih dilakukan dengan secara analog. Secara kualitas juga berbeda, radio digital memutar suara menjadi sinyal digital untuk transmisi dan kemudian melakukan decoding ke penerima radio digital, sehingga output suara yang dihasilkan bisa sekualitas DCD atau compact disc. Sementara kualitas radio AM/FM masih suka terhambat apabila gelombang suara yang dikirimkan memantul dinding, bangunan, dan bukit, karena penerima radio digital dapat membersihkan dan menyaring transmisi sehingga gangguan praktis nyaris tidak ada. Selain itu, radio digital juga biasanya lebih mudah untuk menyesuaikan, bukan mengotak-atik dial untuk menemukan frekuensi terkuat untuk stasiun radio. Pendengar memilih stasiun dengan nama dari menu, dengan radio digital otomatis mengunci ke frekuensi stasiun radio tersebut, sehingga dalam kondisi apapun suara yang dihasilkan tetaplah halus. Dengan radio digital pun, fitur yang ditampilkan jauh lebih semarak, seperti informasi, lagu, nomor telepon stasiun radio, dan banyak lagi dalam layar menu radio.

Anda? Tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun partisipan.

Kisah inspiratif. Suatu hari, emas dan tanah sedang bersama. Emas merasa dirinya baik karena tubuhnya memiliki warna berkilauan dan banyak dipakai orang-orang sebagai perhiasan. Emas juga bangga karena ia disimpan di tempat yang rapi, bersih, serta diberi pengamanan ketat. Sedangkan tanah, ia hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas. Ia pun mengejek si tanah. "Hei tanah, lihatlah penampilanmu yang jelek dan kusam itu. Tubuhmu tidak berkilau layaknya aku," katanya sambil memamerkan tubuhnya yang berkilauan terkena pantulan matahari. Sejenak terdiam, tanah pun membalas. "Ya emas, benar. Benar sih kamu berkilauan. Aku memang tidak berkilau sepertimu. Tapi, apakah kamu bisa menumbuhkan buah yang manis? Apakah kamu bisa menumbuhkan bunga yang indah? Apakah kamu juga bisa menumbuhkan pohon untuk berteduh manusia? Dan apakah kamu bisa menjadi tempat untuk membangun rumah, tempat para manusia merasa tenang dan nyaman?" Jawab si tanah dengan tenang. Emas pun terdiam seribu bahasa. Pendengar, masing-masing kita diberikan kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jangan jadikan kelebihan kita untuk mengolok ataupun mengejek orang lain, bahkan meremehkan keberadaan orang lain. Tetapi gunakanlah kelebihan kita untuk bisa saling membantu dan saling menolong, bahkan saling melengkapi kekurangan orang lain, sebab kekurangan kita pun akan ditutupi atau disempurnakan oleh orang lain.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi.

digital saat ini kita tak luput dari gadget. Terlalu lama menatap layar bisa membuat mata lelah, kering, bahkan berisiko gangguan penglihatan. Yuk, mari kita mulai menjaga kesehatan mata kita dari sekarang dengan menerapkan aturan 20-20-20, yakni setiap 20 menit alihkan pandangan sejauh 20 kaki selama 20 detik. Hal ini sederhana tetapi sangat bermanfaat. Pastikan juga membaca dan bekerja dengan pencahayaan yang cukup. Perbanyak konsumsi makanan kaya vitamin A seperti wortel dan sayuran hijau. Jangan tunggu sampai penglihatan terganggu. Periksakan mata secara rutin di fasilitas kesehatan terdekat. Ingat, mata sehat membuat aktivitas lebih nyaman dan produktif. Jaga mata Anda hari ini untuk masa depan yang lebih cerah.

0: Hai, kamu masih ingat aku?
1: Kamu siapa?
0: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
1: Kenapa bisa begitu?
0: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
1: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
0: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
1: Lalu, apa yang harus kulakukan?
0: Rawat aku, bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
1: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
0: Aku akan mekar. Dan saat aku mekar, hatimu damai.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, saya Kristen Senda, operator studio Rian Valen Krianus, dan kerabat kerja Florata malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi 100.5 FM, kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Dari Jalan Duda nomor 1, penyiar ada Dinta Utama dan kerabat kerja tim Flora Pagi yang bertugas, mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi.

0: terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Florata pagi ini.
2: Selamat pagi pendengar setiap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Di Florata pagi ini bersama saya Dito Utama dan juga operator Mbak Isareng ya, yang menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar RRI, seperti biasa ya, kami akan menghadirkan di awal Florata pagi ini dengan program Mutiara Pagi ya, untuk Anda semua. Dan untuk edisi hari ini, yakni kami menghadirkan Mutiara Pagi Agama Islam, dan kami akan menghadirkan untuk Anda hingga pukul 5 lewat 55 menit ya. Dan pastinya pendengar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan sebelum masuk ke Mutiara Pagi, kami akan menghadirkan lagu religi untuk Anda terlebih dahulu.

RIND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Abu Nasir Al-Farabi, dikenal juga sebagai Al-Farabius atau Abu Nasir, ilmuwan dan filsuf Arab ini dianggap sebagai salah satu pemikir terkemuka di abad pertengahan. Abu Nasir Al-Farabi tepatnya berasal dari kota kuno Otrar, Kazakhstan. Karya-karya Al-Farabi berada di bidang ilmu yang cukup luas, mulai dari logika, matematika, ilmu alam,

0: Mendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akan menghadirkan Mutiara Pagi Islam dengan tema menjadi pribadi yang baik setiap hari bersama Ibu Ivon Erawati Emba, menyuluh agama Islam kemana ND. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah, kembali kami menyapa dalam siaran Mutiara Pagi Islam edisi Jumat tanggal 24 Juli tahun 2026 bersama saya Ivon Erawati Emba, penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten ND. Kami akan menemani dalam siaran Mutiara Pagi Islam dengan topik menjadi pribadi yang baik setiap hari. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam

0: Nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi umur untuk memulai hari dengan penuh semangat dan tentunya penuh harapan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, setiap pagi adalah anugerah. Ketika kita membuka mata, itu berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal soleh, memperbaiki hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Banyak orang berpikir bahwa menjadi pribadi yang baik harus melakukan sesuatu yang besar. Padahal para pendengar, Islam mengajarkan bahwa kebaikan dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa perubahan besar berawal dari langkah-langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Yang pertama, mulailah hari dengan niat yang baik. Segala sesuatu bergantung pada niatnya para pendengar. Sebelum kita memulai aktivitas, niatkan bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan adalah ibadah kepada Allah. Seorang guru berniat mendidik generasi yang berakhlak mulia. Seorang petani berniat mencari rezeki yang halal tentunya. Seorang pegawai bekerja dengan penuh kejujuran. Seorang ibu mengurus keluarganya sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Dengan niat yang benar para pendengar, aktivitas sehari-hari bernilai ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 5. Padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Lalu kedua, biasakan berkata yang baik. Lisan adalah cermin hati. Banyak perselisihan bermula dari ucapan yang tidak dijaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83, dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik. Kata-kata yang lembut dapat menenangkan hati, mempererat persaudaraan, dan menjadi sedekah. Mulailah hari dengan mengucapkan salam, mengucapkan terima kasih, meminta maaf ketika salah, dan memberikan semangat kepada orang lain. Ketiga, jadilah pribadi yang jujur. Kejujuran adalah fondasi kepercayaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan gelar Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Beliau bersabda, "Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga." Hadis riwayat Muslim. dalam perkataan, jujur dalam pekerjaan, jujur dalam amanah, dan jujur kepada diri sendiri. Yang keempat, terus memperbaiki akhlak. Mungkin kita belum menjadi orang terbaik, tetapi jangan pernah berhenti menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Allah tidak menuntut kita menjadi sempurna. Allah menyukai hamba yang mau bertaubat dan terus memperbaiki diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya." Hadis riwayat Bukhari. Akhlak yang baik terlihat dari kesabaran, kerendahan hati, mudah memaafkan, menghormati orang tua, menyayangi anak-anak, dan peduli kepada sesama. Yang kelima, para pendengar, jadikan setiap hari sebagai kesempatan beramal. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Jangan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran. Jangan menunggu tua untuk bertaubat. Lakukan kebaikan mulai hari ini. Senyuman adalah sedekah, para pendengar. Menyingkirkan duri di jalan adalah sedekah. Membantu tetangga adalah sedekah. Mengajarkan ilmu adalah sedekah. Mendoakan orang lain juga merupakan sedekah. Setiap amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas akan menjadi tabungan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, evaluasi diri setiap malam. Sahabat pendengar di mana saja berada, orang yang ingin menjadi lebih baik tidak hanya sibuk menilai orang lain, tetapi juga menilai dirinya sendiri. Tanyakan kepada diri kita, para pendengar, apakah hari ini saya sudah sholat tepat waktu? Apakah saya sudah berkata baik kepada keluarga? Apakah saya sudah membantu orang lain? Apakah saya sudah membaca Al-Quran? Dan apakah saya sudah bersyukur atas nikmat Allah? Jika masih ada kekurangan dalam diri kita, jadikan itu sebagai motivasi untuk memperbaiki diri esok hari. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah menjadi pribadi yang baik. Orang yang baik akan dicintai Allah. Orang yang baik akan disayangi sesama manusia. Orang yang baik membawa ketenangan dalam keluarganya. Orang yang baik menjadi teladan di lingkungan masyarakat. Dan yang paling penting, pribadi yang baik akan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, jangan menunggu menjadi sempurna untuk berbuat baik. Mulailah hari ini, mulai dari hal yang sederhana, dan lakukan dengan istiqomah. Mari kita jadikan setiap pagi sebagai awal untuk memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, memperbaiki akhlak, memperbaiki hubungan dengan keluarga, dengan tetangga, dan seluruh sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing langkah kita agar setiap hari menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11, Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita menutup, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Ya Allah, jadikanlah hamba-hamba-Mu yang senantiasa beriman, bertakwa, dan istiqomah dalam menjalankan perintah-Mu serta menjauhi segala larangan-Mu. Ya Allah, bimbinglah kami agar setiap hari menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Hiasilah hati kami dengan keikhlasan, kesabaran, kejujuran, kerendahan hati, dan kasih sayang kepada sesama. Mudahkanlah lisan kami untuk selalu berkata yang baik. Mudahkanlah langkah kami untuk melakukan amal soleh, dan kuatkan hati kami agar tetap teguh di jalan-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Limpahkanlah keberkahan dalam rezeki kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, dan kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari segala musibah, segala fitnah, penyakit, permusuhan, serta segala keburukan yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, jadikanlah hari ini penuh keberkahan. Mudahkan setiap urusan kami. Bukakan pintu-pintu rezeki yang halal dan berkah, serta jadikan setiap langkah kami bernilai ibadah di sisimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian mutiara pagi Islam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Madinah berdiri masjid penuh sejarah, yaitu Al-Masjid An-Nabawi. Masjid ini dibangun langsung oleh Nabi Muhammad setelah hijrah dari Mekah pada tahun 622 Masehi. Awalnya masih sangat sederhana, berdinding tanah liat dan juga beratap daun kurma. Namun dari tempat sederhana inilah lahir sistem pemerintahan, pendidikan dan juga peradaban Islam. Masjid Nabawi bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga pusat musyawarah, strategi sosial hingga pembinaan umat. Dan di dalamnya terdapat raudah, area yang disebut sebagai taman surga serta makam Rasulullah. Kini dengan payung-payung raksasa yang terbuka indah di pelatarannya, Masjid Nabawi tetap menjadi tempat yang menghadirkan ketenangan dan kerinduan mendalam bagi umat Islam. Ia mengajarkan bahwa peradaban besar bisa lahir dari tempat yang sederhana selama dipimpin dengan keteladanan dan juga nilai-nilai kebaikan.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Jika berbicara tentang masjid paling suci dan juga terbesar di dunia, maka nama Masjidil Haram di kota Mekah tentu menjadi yang pertama disebut. Masjid ini mengelilingi Ka'bah, bangunan suci yang diyakini telah dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Sejak lebih dari 14 abad lalu, tempat ini menjadi arah kiblat umat Islam di seluruh dunia. Setiap hari, jutaan umat Islam menunaikan tawaf mengelilingi Ka'bah. Pada musim haji, Masjidil Haram dipenuhi lautan manusia dari berbagai bangsa, warna kulit, dan juga bahasa. Semua bersatu dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah. Masjid ini terus mengalami perluasan dari masa ke masa. Dari bangunan sederhana di era awal Islam, kini menjadi kompleks megah yang mampu menampung lebih dari 2 juta jemaah. Masjidil Haram bukan sekedar bangunan. Ia adalah simbol persatuan, kesetaraan, dan pusat spiritual umat Islam dunia.

terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Indi dimanapun Anda berada. Saat ini kami mengajak Anda khususnya untuk umat Katolik untuk berdoa Angelus. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami. Nanti di pukul 6 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan warta berita dari RRI Indi.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 24 Juli 2026. Dengan sari berita, Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat sebanyak 27 kasus baru HIV sepanjang tahun 2026. Panitia penyelenggara Soratin Cup dan Piala Pertiwi Sika 2026 terus memacu persiapan menjelang pembukaan turnamen yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 25 Juli 2026. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat sebanyak 27 kasus baru HIV sepanjang tahun 2026. Temuan tersebut dinilai bukan sekedar angka, tetapi menjadi peringatan bahwa penularan HIV masih terjadi. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat sebanyak 27 kasus baru HIV sepanjang tahun 2026. Temuan tersebut menjadi peringatan bahwa penularan HIV masih terjadi di masyarakat, sekaligus menunjukkan semakin baiknya upaya deteksi dini melalui layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ND, Francisca Nusanumbaero, mengatakan angka tersebut perlu dipahami dari dua sisi. Di satu sisi, terdapat 27 orang beserta keluarganya yang harus menghadapi perubahan hidup akibat HIV. Namun di sisi lain, peningkatan temuan juga menandakan semakin banyak masyarakat yang berhasil mengetahui status kesehatannya melalui pemeriksaan.
2: Perlu kita ketahui bahwa angka 27 kasus baru HIV di tahun 2026 ini perlu kita baca dari dua sisi. Sisi yang pertama, ini memberikan peringatan untuk kita semua bahwa angka 27 itu berarti ada 27 orang, ada 27 keluarga yang hidupnya berubah. Ya, HIV ini belum selesai, penularan masih terjadi karena masih ada stigma, masih ada yang takut tes dan juga berperilaku berisiko yang belum berubah. Di sisi kedua, ini juga tanda upaya deteksi kita mulai membaik.
1: Menurut Francisca, layanan tes HIV kini telah tersedia di seluruh puskesmas, rumah sakit, dan sejumlah klinik. Selain itu, terapi antiretroviral atau ARV juga diberikan secara gratis sehingga pasien dapat segera menjalani pengobatan dan menekan risiko penularan. Ia menegaskan tantangan terbesar saat ini bukan hanya penularan HIV, tetapi juga masih adanya stigma yang membuat masyarakat takut menjalani tes. Padahal pemeriksaan HIV dilakukan secara gratis, rahasia, dan menjadi langkah penting untuk melindungi diri sendiri maupun keluarga. Dinas Kesehatan mengajak masyarakat memanfaatkan layanan tes HIV di fasilitas kesehatan terdekat. Dengan deteksi lebih dini, pengobatan dapat segera diberikan dan penularan HIV di Kabupaten ND diharapkan dapat terus ditekan. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Manggarai diwarnai aksi jalan sehat dan kegiatan pungut sampah di sejumlah titik Kota Ruteng. Laporan Mario Alberto.
3: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Manggarai diwarnai aksi jalan sehat yang dirangkaikan dengan kegiatan pemungutan sampah di Kota Ruteng pada Kamis 23 Juli 2026. Ratusan pelajar tingkat SD, SMP hingga SMA dari sekitar 30-an sekolah berkumpul di Natas Labar Motang Rua sebagai titik awal pelaksanaan kegiatan. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 ini mengusung tema Sayangi Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Kegiatan ini juga terselenggara berkat kolaborasi pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Yayasan Wahana Visi Indonesia. Pantauan RRI setiap peserta membawa serta kantong plastik untuk memungut sampah di sepanjang rute. Bupati Manggarai kemudian melepas secara resmi para peserta jalan sehat yang kemudian bergerak menyisir sampah di sejumlah titik di Kota Ruteng. Kepada RRI, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maria Yasinta Aso menyampaikan pesan kepada seluruh anak di Manggarai agar tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang hebat, mampu memperjuangkan hak-haknya, serta berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan positif. Ia juga mendorong anak-anak untuk berani menyampaikan pendapat atau speak up, melindungi diri dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta menjadi pelopor dan pelapor dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.
4: Pesan untuk semua anak, anak adalah generasi penerus bangsa, generasi penerus Manggarai ini. Jadilah anak yang hebat, jadilah anak yang bisa memperjuangkan hak-haknya, kemudian bisa berpartisipasi aktif dalam semua hal yang baik, dan bisa melindungi diri sendiri dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Anak harus jadi pelopor dan harus bisa menjadi pelakor untuk semua hal yang baik, jadi harus berani speak up.
3: Sementara itu, Area Program Manager BVI Kluster Manggarai Raya, Ignatius Anggoro Suryo, mengatakan Wahana Visi Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Manggarai telah menjalin kerjasama melalui Nota Kesepahaman atau MOU untuk memperkuat upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Ia menjelaskan kolaborasi tersebut difokuskan pada penciptaan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak melalui berbagai program yang dilaksanakan secara bertahap mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten bersama pemerintah daerah.
5: Saat ini Wahana Visi Indonesia dengan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai punya MOU untuk penguatan Kabupaten Layak Anak. Nah, hal-hal yang kita lakukan bersama, salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan Kabupaten Manggarai untuk bisa menjadi tempat yang lebih aman bagi anak, nyaman bagi anak, ramah bagi anak.
3: Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi anak-anak, terutama di era digital, termasuk pengaruh negatif teknologi, ancaman radikalisme dan terorisme, serta berbagai bentuk kerentanan lainnya. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Pesta Emas SMA Negeri 1 ND hadirkan pasar murah dan bazar UMKM. Laporan Nikolas Makumeli.
6: SMA Negeri 1 ND menggelar pasar murah dan bazar UMKM sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-50 atau Pesta Emas Sekolah. Kegiatan yang berlangsung pada 22 hingga 28 Juli 2026 tersebut menjadi bentuk kepedulian sekolah terhadap masyarakat sekaligus mendukung pelaku usaha lokal. Kepala SMA Negeri 1 ND, Marcelinus Sina, mengatakan pasar murah dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND. Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan sembako lainnya dengan harga di bawah pasaran. Selain pasar murah, panitia juga menyelenggarakan bazar UMKM yang berlangsung hingga penutupan kegiatan pada 28 Juli 2026. Bazar tersebut memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk mempromosikan sekaligus memasarkan produk mereka kepada masyarakat. Menurut Marcelinus, rangkaian kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari komitmen sekolah untuk hadir di tengah masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dengan masyarakat sekitar.
7: Kami menginformasikan bahwa di SMA 1 ND sejak kemarin tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 adalah kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-50 SMA Negeri 1 ND. Di usia emas ini ada beberapa kegiatan yang sudah disiapkan oleh panitia, dan hari ini adalah kegiatan pasar murah. Kegiatan ini disponsori oleh Diperindak Kabupaten ND dan mendatangkan agen dan distributor untuk melakukan pasar murah di SMA Negeri 1 ND, tepatnya di halaman depan kantor SMA Negeri 1 ND. Kegiatan ini disponsori oleh Diperindak Kabupaten ND, di mana kepala dinasnya adalah juga alumni dari SMA Negeri 1 ND, dan kita berkolaborasi dengan Diperindak untuk melayani masyarakat. Sertifik atau kasih butir beras dapat membantu sesama, dan kegiatan ini bertujuannya adalah melakukan silaturahmi bersama dengan warga sekitar, dan juga kita dalam hal ini membantu warga yang mungkin membeli bahan pokoknya di tempat lain agak mahal, kita bisa membeli di sini dengan harga perolehan yang lebih di bawah daripada harga pasaran.
6: Sementara itu, Yasinta Meke, salah satu ibu rumah tangga yang memanfaatkan kesempatan tersebut, mengatakan pasar murah sangat membantu perekonomian keluarga, terutama di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Menurutnya, harga kebutuhan pokok yang ditawarkan lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala, karena menurutnya pasar murah menjadi salah satu bentuk kepedulian yang memberikan manfaat langsung.

0: tersebut. SMA Negeri 1 Ende menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Stok bahan bakar minyak jenis Pertalite di SPBU Wirajaya Kabupaten Ende kini kembali normal setelah sempat terjadi antrean kendaraan beberapa hari sebelumnya. Laporan Suimam.
2: Manajer SPBU Wirajaya, Octavianus Lee, kepada RRI, Kamis 23 Juli 2026 mengatakan ketersediaan Pertalite saat ini mencukupi dan tidak terjadi kelangkaan. Dijelaskan, antrean kendaraan sebelumnya terjadi karena SPBU harus mengambil pasokan Pertalite dari Maumere akibat kendala pembongkaran stok di depo Pertamina Ende. Kondisi tersebut dipengaruhi cuaca laut dan gelombang tinggi yang menyebabkan kapal pengangkut BBM belum dapat bersandar di pelabuhan Pertamina IP Ende. Menurutnya, kapal pengangkut BBM kini telah berhasil bersandar sehingga proses pembongkaran dan distribusi stok dari depo kembali berjalan normal.
3: BBM tuh ada stok mencukupi, hanya memang ada kendala sedikit untuk pembongkarannya. Tapi secara umum kan BBM itu tuh ada, bukan tidak. Jadi tidak perlu panik, tidak perlu takut kelangkaan ataupun naikkan harga, tidak ada. Itu isu-isu begitu tuh tidak ada. Hanya memang karena dari Maumere jadi agak terlambat, cuman per hari ini kan sudah normal kembali.
2: Octavianus memastikan kendaraan yang mengisi BBM di SPBU Wirajaya saat ini tidak lagi mengalami antrean panjang seperti beberapa hari sebelumnya. Ia mengimbau masyarakat tidak panik atau melakukan pembelian berlebihan karena stok Pertalite tetap tersedia dan distribusi berjalan seperti biasanya. Pihak SPBU juga memastikan ketersediaan BBM akan terus dipantau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga kelancaran pelayanan kepada konsumen. Pantauan di lapangan menunjukkan dua SPBU lainnya di kota Ende juga tidak lagi dipadati antrean kendaraan karena stok Pertalite telah kembali normal.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
1: Pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menggelar Job Fair Flores Timur 2026 sebagai upaya memperluas kesempatan kerja dan menekan angka pengangguran. Selengkapnya dilaporkan Rahma Suci.
5: Pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menggelar Job Fair Flores Timur 2026 pada 30 hingga 31 Juli mendatang di Taman Kota Felix Fernandez Larantuka. Bursa kerja tersebut akan menghadirkan sekitar 3.000 hingga 4.000 lowongan pekerja dari 24 perusahaan yang bergerak di sektor penempatan tenaga kerja lokal, nasional, hingga luar negeri. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Flores Timur, Romanus Mandiri Piran, mengatakan pelaksanaan Job Fair dimajukan dari jadwal semula pada 6 hingga 7 Agustus. Namun perubahan jadwal tidak mempengaruhi kesiapan panitia maupun perusahaan peserta.
6: Kolaborasi atau kerjasama antara pemerintah Kabupaten Flores Timur dan pemerintah provinsi pada Job Fair pertama di bulan Mei di Kupah. Bapak Gubernur menginstruksikan untuk Job Fair itu tidak dilaksanakan setiap tahun, tetapi dilaksanakan dalam satu tahun 3 kali. Dan kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak provinsi dan juga perusahaan-perusahaan penempatan yang ada di provinsi dan di Kabupaten Flores Timur untuk menjadi peserta dalam Job Fair. Jadi soal waktu tidak menjadi masalah. Kesiapan kita siap untuk melaksanakan Job Fair.
5: Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Flores Timur, jumlah angka kerja di daerah tersebut mencapai 158,621 orang. Dari jumlah itu sebanyak 9.638 orang atau sekitar 6,36% masih berstatus pengangguran. Melalui penyelenggaraan Job Fair ini, pemerintah daerah menargetkan sekitar 50% pengangguran dapat terserap di dunia kerja. Masyarakat yang sedang mencari pekerjaan diimbau memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyiapkan dokumen lamaran dan persyaratan yang dibutuhkan sehingga dapat langsung mengikuti proses rekrutmen yang diselenggarakan oleh perusahaan. RRI Endera Masuci melaporkan.
1: Panitia penyelenggara Soratin Cup dan Piala Pertiwi Sika 2026 terus memacu persiapan menjelang pembukaan turnamen yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 25 Juli 2026. Opening ceremony dijadwalkan dibuka secara resmi oleh Gubernur Nusa Tenggara.

0: Timur. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
1: Opening seremoninya tanggal 25 Juli direncanakan akan dibuka secara langsung oleh Bapak Gubernur NTT.
2: Panitia penyelenggara Suratini Cup dan Piala Pertiwi Sika 2026 terus memacu persiapan menjelang pembukaan turnamen yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 25 Juli 2026. Meski memiliki waktu persiapan yang relatif singkat, panitia berupaya memaksimalkan seluruh sumber daya dan jaringan yang dimiliki agar pelaksanaan ajang sepak bola tersebut berjalan lancar dan sukses. Opening ceremony dijadwalkan dibuka secara resmi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Lakalena. Kehadiran orang nomor satu di NTT itu diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet, ofisial, dan masyarakat yang akan memeriahkan pesta olahraga ini. Momen pembukaan juga diproyeksikan menjadi simbol kebersamaan, sportivitas, dan semangat persatuan melalui sepak bola. Ketua Umum Panitia Penyelenggara Suratin Cup U17 dan Pertiwi Cup NTT 2026 Kabupaten Sika, Charlie Newar mengatakan berbagai persiapan terus dilakukan menjelang pelaksanaan turnamen. Panitia saat ini memfokuskan kesiapan pada venue pertandingan, koordinasi kepanitiaan, serta aspek keamanan selama kegiatan berlangsung. Menurut Charlie, Stadion Gelora Samador menjadi salah satu fasilitas utama yang dipersiapkan untuk mendukung jalannya pertandingan. Seluruh bidang dalam kepanitiaan terus bekerja memastikan penyelenggaraan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Panitia memastikan berbagai aspek teknis dan non-teknis terus dimatangkan, mulai dari koordinasi penyelenggaraan pertandingan, kesiapan fasilitas, hingga dukungan berbagai pihak. Kolaborasi dengan sponsor dan para pemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana.
1: Opening ceremoninya tanggal 25 Juli direncanakan akan dibuka secara langsung oleh Bapak Gubernur NTT. Persiapan-persiapan terus kita maksimalkan, Stadion Gelora Samador dan persiapan-persiapan lain di berbagai macam seksi kepanitiaan kita terus memaksimalkan. Ya, harapan kita semua bisa berjalan dengan baik. Mari seluruh masyarakat Kabupaten Sika secara khusus, masyarakat NTT secara umum, mari kita dukung Kabupaten Sika khususnya panitia, semoga sukses menyelenggarakan perhelatan sepak bola U17 Suratin Cup dan Pertiwi Cup yang pertama kali ini. Semoga semua berjalan dengan sukses.
2: Lebih dari sekedar kompetisi, Suratin Cup dan Piala Pertiwi Sika 2026 dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi perkembangan olahraga di Nusa Tenggara Timur. Turnamen ini diharapkan menjadi wadah pembinaan atlet usia muda, memperkuat karakter generasi muda melalui nilai-nilai sportivitas, serta membuka peluang lahirnya talenta-talenta sepak bola daerah yang mampu bersaing di tingkat nasional. Panitia juga mengapresiasi dukungan para sponsor yang telah berkontribusi dan menyukseskan penyelenggaraan turnamen. Dukungan ini dinilai tidak hanya membantu kelancaran kompetisi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal sekaligus memperkuat citra Nusa Tenggara Timur sebagai daerah yang mampu menggelar event olahraga berskala provinsi secara profesional dan sukses. RRI Andeferi Soo melaporkan.
0: Skuad PRSIND U17 menyatakan kesiapan mengikuti turnamen Suratin Cup U17 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan digelar di Kabupaten Sika. Tim berjuluk Laskar Klimutu Muda itu menargetkan hasil maksimal dengan ambisi menembus babak semifinal hingga membawa pulang trofi juara. Laporan Rovinus Bula.
3: Skuad PRSIND usia 17 tahun menyatakan kesiapan mengikuti turnamen Suratin Cup usia 17 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan digelar di Kabupaten Sika. PRSIND usia 17 diperkuat 26 pemain yang merupakan perpaduan pemain inti juara Liga Pelajar Adikara FC serta pemain hasil seleksi dari 19 sekolah di Kabupaten ND. Persiapan tim dipimpin pelatih Julfin Jamrun bersama jajaran pelatih dari Adikara FC dengan fokus pada peningkatan kebugaran fisik, mental bertanding, strategi permainan, dan kekompakan antar pemain. Manajer tim PRSIND usia 17 Haryanto Ahmad menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten ND khususnya Bupati ND yang dinilai memberikan dukungan penuh kepada manajemen dan official team. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD ND, terutama Franciscus Tasso dan Sabri Indardewa, yang memberikan dukungan teknis, moral maupun material. Menurut Herianto, tim menjalani pemusatan latihan selama 2 pekan menjelang keberangkatan ke Kabupaten Sika. Meski waktu persiapan relatif singkat, kondisi para pemain dinilai sudah siap karena sebelumnya telah menjalani kompetisi Piala Bupati usia 17 sehingga aspek teknik dan kebugaran tetap terjaga.
4: Tim, kami sudah melakukan TC selama kurang lebih 2 minggu. Dan tentu dengan persiapan yang singkat ini menurut kami tidak menjadi masalah, karena memang 1 bulan sebelumnya anak-anak sudah berada dalam suasana kompetisi yang Piala Bupati 17.
3: Yanto optimis seluruh pemain mampu menampilkan permainan terbaik sepanjang turnamen. Optimisme serupa juga disampaikan salah satu pemain Perse ND usia 17, Stefanus Veravedi. Ia menegaskan seluruh pemain telah berkomitmen menganggap setiap pertandingan sebagai laga final sehingga tidak ada ruang untuk meremehkan lawan.
5: Saya Stefanus Veravedi. Saya berasal dari SMA Suradikara. Kalau di Persi saya sebagai winger kiri. Dan kami tim kontingen Persi sudah siap untuk mengikuti turnamen Suratina 17 di Maumere. Target kami di setiap pertandingan itu anggaplah menjadi final.
3: Sementara itu, Wakil Ketua ASKAP PSSI Kabupaten ND Carlos Sara mengatakan proses pembentukan skuad telah dilakukan sejak pelaksanaan Piala Bupati usia 17 melalui tim pencari bakat yang memantau seluruh pertandingan. Meski juara Piala Bupati menjadi dasar pembentukan tim, ASKAP tetap membuka peluang merekrut pemain terbaik dari sekolah lain yang memenuhi kriteria kemampuan dan stamina.
6: Sekolah-sekolah lain, atlet-atlet yang punya skill bagus, yang punya stamina baik, yaitu semua menjadi item selektif seleksi dari ASKAP ND. Terkait yang berikut, terkait dengan harapan ASKAP untuk turnamen U17 ini, memberikan dukungan baik moral maupun material kepada Suratin U17 Persi ND. Dari ASKAP juga meminta dukungan kepada seluruh masyarakat, secara umumnya, secara khususnya dari pemerintah Kabupaten ND, untuk bisa memberikan perhatian khusus kepada Suratin U17 Persi yang akan berlaga di Maumere.
3: Carlos menilai kualitas skuad Persi ND usia 17 cukup kompetitif untuk bersaing di tingkat provinsi. Ia berharap dukungan pemerintah, ASKAP, DPRD, masyarakat, serta seluruh pecinta sepak bola ND terus mengalir agar perjuangan tim di Stadion Gelora Samador Maumere mampu menghasilkan prestasi terbaik bagi Kabupaten ND. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Daerah Pagi produksi dari RRI ND, edisi Jumat 24 Juli 2026. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

nggak perhatikan stiker pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: sekitar Anda.
1: Dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Nah, ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten Ende yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini, sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Stok per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak Ende dan memang ternyata ditemukan ada penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
0: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821 4451 1957, atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 3878 8786. Halo RRI.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo, maju, maju.

0: rada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Florata pagi ini. Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI India dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan juga terima kasih masih bersama kami di Florata pagi ini. Dan pendengar, di pagi ini kami akan update info cuaca maritim ya bersama prakirawan BMKG Stasiun Maritim Ternau NTT bersama Edo Juan Alfian.

0: Florata pagi ini.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi kembali dan masih bersama kami di Florata pagi ini di 100.5 FM. Dan pendengar RRI, kami akan update info cuaca maritim bersama prakirawan BMKG Stasiun Maritim Ternau NTT, rekan Edo Juan Alfian.
3: Info cuaca maritim.
2: Selamat pagi Bung Edo.
4: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, silakan untuk disampaikan info cuaca di pagi hari ini.
4: Baik, selamat pagi pendengar RRI yang dimanapun Anda berada. Di sini saya Edo Juan Alfian, salah satu perakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Ternau, yang akan memberikan informasi perakiran cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini, tanggal 24 Juli 2026 pukul 8 pagi hingga esok hari tanggal 25 Juli 2026 pukul 8 pagi WITA. Yang perlu diwaspadai, gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter, di mana ini masuk dalam kategori sedang yang kami prediksi akan terjadi di Selat Pantar, Selat Alor, sebagian Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, perairan selatan Sumba, perairan utara dan selatan Saburai II, perairan utara Kupang Rote, Selat Pukuwapu, dan perairan selatan Timur Rote, di mana kategori ini berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Selanjutnya, kondisi cuaca untuk wilayah perairan NTT secara umum cerah hingga berawan dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan, hingga tenggara maksud saya, dengan kecepatan 12 hingga 50 km per jam. Kemudian tak lupa juga kami himbau kepada masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan dalam beraktivitas di laut dan pesisir, serta terus mengupdate informasi perakiran cuaca maritim yang dikeluarkan oleh Setamar Ternau Kuma, Setamar Ternau Kupang, baik di kanal sosial media kami maupun di RRI ND. Demikian informasi perakiran cuaca maritim untuk edisi pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
2: Baik, Bung Edo. Terima kasih untuk info cuaca maritim di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
0: Florata pagi ini.
3: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100.5.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
0: Nah, ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
1: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
2: Setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten Indi yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini, sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Indi sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak Indi. Dan memang ternyata ditemukan ada penyelewengan oleh oknum-oknum

Selamat pagi pendengar Siap Pro 1 RRI ED dimanapun Anda berada ya. Di pagi hari ini bersama saya Dito Utama dan juga operator Bai Sareng ya, yang menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami akan menghadirkan berbagai program ya, pastinya di pagi hari ini untuk Anda semua. Dan tadi sudah kami hadirkan juga untuk info cuaca maritim ya di pagi hari ini. Dan selain ini kami akan menghadirkan topik ya untuk Anda semua, sebuah wawancara nanti bersama narasumber, informasi-informasi terkini dari daratan Flores maupun NTT. Dan juga pendengar, sekarang kami akan menghadirkan informasi penting ya untuk Anda. Dan saat ini yakni di tanggal 24 Juli ya, dan pada tahun ini jatuh pada hari Jumat, dan pastinya sejumlah peringatan penting diperingati pada tanggal ini, baik skala nasional maupun internasional. Dan hari ini juga ini memperingati Hari Kebaya Nasional ya, serta hari peringatan ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia. Dan kedua momentum ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga syarat makna sejarah dan perjuangan. Dan lantas apa makna dari peringatan ya yang jatuh setiap 24 Juli ini? Dan juga apa latar belakangnya ditetapkannya Hari Kebaya Nasional? Dan penetapan ini didasarkan pada keputusan Presiden ya nomor 19 tahun 2023 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Dan kebaya merupakan salah satu identitas budaya bangsa Indonesia yang telah melekat sejak lama. Dan pakaian tradisional ini juga dikenal sebagai busana khas perempuan Indonesia ya, yang memiliki nilai estetika sekaligus filosofis. Selain mencerminkan keagungan, kebaya ini juga menjadi simbol jati diri perempuan Indonesia. Dan momentum ini juga merujuk pada pelaksanaan Kongres Wanita Indonesia ya, pada tahun 1964. Dan di dalam kongres tersebut, para peserta juga mengenakan kebaya sebagai bentuk penghormatan kepada ibu negara saat itu, Fatmawati Soekarno. Dan Fatmawati juga dikenal sebagai sosok yang konsisten mengenakan kebaya dalam berbagai kesempatan. Dan hal ini juga turut memperkuat posisi kebaya sebagai simbol perjuangan dan identitas perempuan Indonesia. Dengan adanya Hari Kebaya Nasional, masyarakat diharapkan semakin menghargai warisan budaya serta melestarikan kebaya sebagai dari identitas negara. Dan informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Anda bisa langsung mengunjungi untuk membaca informasi lebih lengkapnya. Dan kami juga tak lupa untuk menyapa Anda terlebih dahulu ya, untuk pendengar RRI di pagi hari ini yang sedang menjalin aktivitas atau akan menjalin aktivitas, kami mengucapkan selamat pagi dan juga tetap semangat beraktivitas ya. Yang belum sarapan, jangan lupa sarapan. Dan juga yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Dan kami akan menemani Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai

0: diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik ini.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Florata Pagi.

0: belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: sekitar Anda
1: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten ND yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini, sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten ND sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga bahwa kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak ND.

hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu gak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang gak kalah manis loh. Ternyata es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Anda masih bersama Forata pagi ini, Pro 1 RRI ND.

Masih di kawasan Jalan Duren nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami akan menghadirkan informasi untuk Anda kembali ya. Dan di tanggal 24 Juli yakni juga ada peringatan ratifikasi CEDAW bagi Indonesia. Dan selain Hari Kebaya Nasional, tanggal 24 Juli ini juga menjadi momentum dalam sejarah ya, perjuangan hak perempuan di Indonesia. Dan pada tanggal ini, tepatnya pada tahun 84, pemerintah Indonesia ini meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84. Dan ratifikasi ini juga merupakan wujud komitmen Indonesia ya dalam mendukung upaya internasional untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Dan tujuan utama dari konvensi ini yakni mendorong kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, menghapus segala bentuk diskriminasi berbasis gender, dan juga melindungi perempuan dari kekerasan dan perlakuan tidak adil. Dan selama ini perempuan kerap juga dipandang sebagai kelompok yang lemah ya, namun seiring perkembangan zaman, posisi perempuan ini semakin diakui dengan kontribusi yang signifikan di berbagai bidang. Dan meski demikian, tantangan juga terus ada ya, kasus kekerasan seksual dan pelecehan terhadap perempuan ini masih kerap terjadi di berbagai wilayah. Dan hal ini juga menunjukkan ya bahwa perjuangan untuk mencapai kesetaraan ini juga belum sepenuhnya selesai. Selain itu, momentum ini juga menjadi ajakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan setara bagi perempuan di Indonesia. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: sekitar Anda.
1: Dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Nah, ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten Indi yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Indi sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak Indi dan memang ternyata ditemukan ada nya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
0: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821 4451 1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 3878 8786. Halo RRI.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: asing Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon.

Teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selanjutnya.